0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Jangan kada ingat, dengarkan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Pro4 bersama Ulur Rinda. Kesana ke Pro4. Maraknya kenakalan remaja yang belakangan terjadi di Kota Banjarmasin akhirnya ini memantik langkah tegas dari Dinas Pendidikan Disdik. Kada ingin berperilaku menyimpang, pelajar semakin liar, sekolah-sekolah juga diwajibkan. Gasan menggelar berbagai kegiatan positif setiap pagi sebagai benteng pembinaan karakter. Mulai dari literasi, tadarus Al-Quran, ceramah agama hingga aktivitas intensif adalah bakal menjadi rutinitas baru di lingkungan sekolah dasar dan juga menengah pertama. Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif sekaligus juga mitigasi terhadap meningkatnya perilaku negatif di kalangan pelajar. Menurut Rian, pembinaan karakter kini menjadi fokus utama pemerintah daerah, gasar menciptakan generasi muda yang disiplin, beretika, dan memiliki keperluan sosial tinggi, hingga menilai fenomena kenakalan remaja ini sudah cukup mengkhawatirkan karena banyak melibatkan pelajar yang seusia. Ia berharap nilai-nilai positif yang ditanamkan di sekolah tidak berhenti di ruang kelas saja, melainkan ikut diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di lingkungan sekitar. Pemkot Banjarmasin sambungnya, selama ini terus hadir melalui berbagai program penguatan karakter yang dijalankan bersama sekolah-sekolah. Program tersebut juga selaras dengan gerakan nasional membangun generasi emas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia. Terutama jenjang SMP, usia yang sangat berisiko terpapar. Meskipun akhir-akhir ini siswa sekolah dasar yang terpapar Pemkot Banjarmasin selama ini terus hadir melalui berbagai program penguatan karakter yang dijalankan bersama sekolah-sekolah. Program tersebut juga selaras dengan gerakan nasional membangun generasi emas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Demikian Habar Pro4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Kelas. Jadi ada sebanyak 10 papan klotok yang selama ini identik dengan transportasi wisata sungai. Itu naik pangkat lah dan sana menjadi kapten kapal wisata. Nah, transformasi ini ditandai dengan penyerahan dan juga pemasangan atribut kerja secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di Banjarmasin Kultur Hub ya pada hari Kamis 21 Mei 2026. Momentum ini sekaligus menjadi tonggak awal pembenahan besar-besaran sektor wisata sungai melalui program bimbingan teknis BIMTEK bagi para kapten kapal klotok. Jadi Wali Kota Yamin menegaskan bahwa perubahan identitas ini kada sekedar pergantian istilah atau pencitraan saja. Menurutnya langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot dalam mengangkat martabat profesi motoris wisata sungai sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Wisata susur sungai, nah misalnya ini tidak cukup hanya mengandalkan panorama sungai dan ikon kota saja ya. Pelayanan yang aman, nyaman, ramah dan profesional ini juga menjadi faktor penting agar wisatawan itu betah dan ingin kembali datang. Tidak hanya itu juga lah Pak Dasarang Perompat, Wali Kota Yamin pun mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan wisatawan di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk menikmati wisata sungai.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Salam olahraga. Ulun Ibtu Jimmy Hasiolan Saragi panit Supit Kamnek di Indra Kampada Kasel. Pada hari ini ulun menyampaikan selamat Gasan RRI Banjarmasin yang sudah menyiarkan acara sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Kepada yang sanak berataan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, yang salah perempat, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan di Kabupaten Balangan ini terus dilakukan. Salah satunya melalui sosialisasi pengelolaan sampah dan air limbah domestik yang digelar Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup DPLH Balangan ya, di Aula Disporapar pada hari Kamis kemarin. Nah, Kepala DPLH Balangan, Tamrin, menekankan tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik sesuai aturan yang sudah ditentukan. Jadi hal ini agar nantinya sisa pembuangan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dijelaskan juga ada 3 jenis pemilahan sampah yang harus mulai diterapkan oleh masyarakat. Salah satunya yang menjadi fokus utama saat ini adalah pengelolaan sampah organik secara mandiri. Pihaknya mendorong agar sampah-sampah organik seperti sisa makanan, masakan, atau dedaunan ini dimanfaatkan kembali. Sisa limbah tersebut dapat diolah menjadi kompos melalui berbagai metode, baik itu biopori, sumur resapan, ataupun juga komposter ya. Kegiatan sosialisasi ini sendiri melibatkan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Balangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tentang pengelolaan limbah domestik bisa berjalan secara merata dari tingkat rumah tangga hingga tempat usaha. Nah, sementara itu salah seorang peserta sosialisasi, Ahmad Sarkawi, menyebutkan bahwa baik langkah pemerintah daerah selama ini, Sukarwi juga seorang pemilik tempat penginapan ini pun mengaku terbantu untuk mengelola limbah di tempat usahanya.

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Perompat bersama Ulun Rinda. Dasar Perompat TNI Angkatan Laut melalui operasi Trisila 26 tahap 2 menggelar aksi bersih-bersih pantai lawan jual menanam 1000 pohon mangrove. Bertempat di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara unsur TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, sampai juga masyarakat pesisir. Hal ini sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan pantai. Aksi lingkungan ini dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Tempur Laut Dangus Purla Kormada 2, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono SH M.Han selaku dan Satgas Trisila 26 bersama dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra. Dan disampaikan juga bahwa dalam kesempatan yang itu dan Satgas menegaskan bahwa kegiatan membersihkan pantai dan menanam mangrove merupakan langkah nyata dalam memulihkan ekosistem pesisir. Menurutnya aksi ini bukan sekedar memungut sampah dan menanam pohon tetapi juga menjadi investasi jangka panjang gagasan menjaga kawasan pantai dari abrasi, melindungi habitat biota laut serta menjaga berkelanjutan lingkungan bagi masyarakat pesisir. Dan sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Gusti Dwi R. Zandi Kusuma menyampaikan bahwa apresiasi kepada TNI AL khususnya Lanal Banjarmasin yang telah menginisiasi kegiatan peduli lingkungan itu. Ia menilai kawasan pesisir memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu gagasan dijaga bersama-sama. Demikian kabar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bayi suka dan sarang Pro 4 di manapun berada. Kita bertemu pulang di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 22 Mei 2026 di Pandiran Bayi Sukan. Ya, kami selalu berharap kabar pihak sebenarnya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga dalam hal ini seperti adanya kami yang ada di studio ya. Pagi ini saya Rinda Rianti bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Kita langsung menyapa saja. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhil, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak lah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya ada Elma Rahmawati, mahasiswa prodi studi agama-agama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: Ibu. Ya, mungkin lebih dekat lagi ke mic-nya. Iya, kabar baik ya. Alhamdulillah. Ya, kita pagi hari ini akan bicara tentang memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar. Nah, memang Banjar ini banyak banget tradisi-tradisinya. Salah satu ini selamatan, malah selamatan, karena kehidupan kita ini fase dari hamil, melahirkan, apalagi Pak, banyaklah sampai
2: perkawinan
1: lah, pernikahan, sampai kematian tuh ada selamatannya.
2: Selamatan.
1: Iya. Nah, ini sudah lekat dalam keseharian kita. Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kenapa kita mengambil topik ini?
2: Nah, iya.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tema kita pada hari ini, memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar. Sebagaimana kita saksikan dan kita ketahui bahwa memang masyarakat Banjar ini adalah masyarakat yang boleh dikatakan sebagai masyarakat religius. Karena itu dalam aktivitas keseharian itu biasanya banyak dikaitkan dengan hal-hal yang bernilai agama ya. Tapi selain daripada itu juga tentu banyak pula terkait dengan tradisi dan kearifan lokal atau budaya. Salah satunya dari wujud kebudayaan yang kita lihat di masyarakat itu yang sangat menonjol itu adalah upacara selamatan atau bahasa kita itu bersalamatan ya. Dan ini saya kira Mbak Irma dan mungkin Mbak Rinda sering hadir ya. Nah, sering hadir dalam upacara selamatan baik yang diadakan di masyarakat atau bahkan juga yang diadakan di kantor-kantor dalam peresmian acara tertentu ya. Nah, tentu kita ingin memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan upacara selamatan itu ya. Apakah upacara selamatan itu hanya berupa kumpul-kumpul saja atau makan-makan saja? Tapi yang jelas itu yang kita
1: itu orang iyanya.
2: Iya. Nang iyanya itu ya.
1: Karena kalau ada makan aja kan ada selamatan.
2: Iya, kan. Ada selamatan. Karena ada dalam bahasa Banjar
1: kan. Darahnya.
2: Iya. Dalam bahasa Banjar macam itu kambing selamat, ayam selamat ya. Nah, itu pertanda karena ada hidangannya.
1: Mbak itu nama yang ada kan selamat pelanggarannya.
2: Iya. Pas lengkap semuanya. Nah, jadi kita ingin mengetahui apa makna dari selamatan itu ya, atau dasar filosofinya itu apa. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa ya, etimologi istilahnya ya, selamatan itu bahasa Banjar itu berasal dari kata selamat. Jadi bagi masyarakat Banjar upacara ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan-makan dan bertemu ya, berkisah-kisahan ya, tapi
1: silaturahmi.
2: Ya silaturahmi ya, karena lama tidak ketemu biasanya cipika-cipiki dan sebagainya itu ya. Tapi selain daripada itu yang sangat penting itu adalah bahwa dalam upacara selamatan ini sebenarnya di situ ada bentuk permohonan kepada Allah ya, supaya apa, supaya kegiatan kita, hajat kita dan sebagainya itu diberikan keselamatan, perlindungan, keberkahan dalam hidup ini ya. Nah, itu tujuannya ya. Dan selamatan di kampung itu macam-macam. banyak bentuknya ya. Apalagi kalau di kampung kami itu hari raya, malam hari raya itu biasanya rebutan itu. Jadi dari satu rumah habis selamatan lagi ke sebelah rumah, kemudian seterusnya itu. Bahasa orang Banjar itu kada kaparutan.
1: Iya.
2: Nah, tentu semua itu ada yang mendasarinya, tujuannya kenapa rebutan. Jadi dari malam hari raya sampai paginya, siangnya itu selamatan selalu ada ya. Nah, ini ternyata ada hal yang berkaitan dengan dari satu sisi adalah ajaran agama, tapi dari sisi lain juga adalah sebagai kearifan lokal ya. Kalau dalam bahasa ilmuwan, ilmu pengetahuan, bahasa ilmiah itu di situ ada namanya simbiosis religi budaya ya. Nah, maksudnya adalah bahwa di situ ada interaksi timbal balik saling mempengaruhi antara budaya dengan agama ya. Jadi dari satu sisi agama itu memberi nilai atau spirit, semangat. Agama memberikan pondasi nilai-nilai etika, teologis dan pandangan dunia yang menjadi pedoman hidup. Nah, sementara budaya memberi bentuk atau manifestasi, budaya menyediakan wadah, bahasa, tradisi, medium lokal agar nilai-nilai agama tersebut dapat dipraktikkan secara nyata dan mudah diterima di masyarakat. Nah, inilah sebabnya maka budaya kita di masyarakat itu, terutama dalam upacara bersalamatan itu, apapun bentuknya ya, misalnya tradisi-tradisi di masyarakat itu, upacara-upacara yang biasa seperti mandi hamil misalnya ya, kemudian ya,
1: tujuh bulanan
2: ya, kemudian ada lagi ba'ruah apa segala macam itu, pada intinya di situ ada unsur ingin selamat ya. Untuk selamat, harapan untuk selamat ya, karena memang tujuan kita itu selamat dunia, selamat akhirat.
1: Lagi doanya khusus doa
2: ya,
1: selamat
2: ya. Iya. Ada doa yang singkat tuh doa sapu jagat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Selesai. Pembukaannya langsung keluar.
2: Ah, itu ya. Jadi

0: Nah, kita ke apa? Elma lah. Nah, Elma kalau melihat tradisi salamatan ini dari generasi sekarang ini kayak apa pandangan Elma?
1: Menurut ulun
0: lebih dekat ke mic-nya ya.
1: Menurut ulun bagus aja karena itu termasuk budaya kita sebagai orang Banjar, sebagai kita itu bahwa upacara selamat itu dari bukti kita bahwa kita orang Banjar, kita mempunyai tradisi. Bagi ulun bagus-bagus aja karena itu supaya mendoakan orang-orang kita yang tersayang. Jadi kita ulun bangga ada budaya Banjar seperti upacara selamatan ini.
0: Jadi kalau dilihat di zaman sekarang ini masih relevan lah kira-kira?
1: Menurut ulun masih relevan aja dengan kita pada masa ini.
0: Nah kalau Irma sendiri setiap ada selamatan tadi selalu datang lah biar bapak tanya.
1: Selagi di Sarawani orang ulun datang aja.
2: Tapi ada
0: kalau ada di Sarawani
2: menyarawin.
0: Tapi ada juga yang menyuok pala.
2: Iya.
0: Ada kebiasaan yang gitu kalau di dunia aja datang. Itu kayak bapak boleh lah pak.
2: Yang menyarawin tuh ya. Okay. Itu secara agama tuh ya kalau kada di Sarawani jangan datang ya. Kalau kada di Sarawani jangan datang.
0: Iya. Ya. Jangan cari kesempatan tuh lah.
2: Malah kalau ada yang agak ada sedikit ya. Jadi kalau misalnya undangan itu biasanya kan ya suami istri.
0: Yeah.
2: Nah sekarang kita membawa anak. Nah berarti kan lebihan ini. Jadi kalau menurut bahasa agama itu kita harus minta rela kepada yang sahibul baitnya itu karena berlebihan.
0: Iya, apalagi anaknya 10 dibawa berita.
2: Lain halnya kalau macam undangan sekeluarga.
0: Nah
2: itu umum kita.
0: Jadi kita tuh harus lebih teliti apalagi ketika diundang orang. Karena mungkin orang apalagi pengantinan lah.
2: Iya.
0: Ada hitungannya orang lah, apalagi jangan sampai kena kesian undang tuan rumah akhirnya kurang makarannya
2: bangkrut gara-gara kita membawa pasukan
0: undangannya berdua aja suami istri ternyata seperundutan
2: berundutan ya. Nah itu jadi bahasa undangan tuh memang kita harus melihat juga itu jadi kada setiap undangan tuh harus seberata hadir, bahkan di kampung tuh ada besarawan lajar seberataan tapi besarawan lah lalakiannya aja ya nah berarti bebidannya tertumpat
0: ada keterangannya jadi hati-hatilah karena timbul kada anu nang kita makan kada berkah
2: gitu. Kada berkah itu. Iya istilah bahasa Banjar menyarawin tadi. Jadi menyarawin itu sebenarnya tidak diundang sebenarnya. Tidak diundang ya.
0: Jangan menjadi satu kebiasaan tuh, Pak.
2: Iya, tidak baik gitu.
0: Apun ada orang nang terbiasa nang itu kayak tuh, Pak.
2: Nah, itu kalau terbiasa ini memang harus diingatkan gitu. Memang harus ada misalnya dalam pengajian-pengajian majelis taklim itu hal-hal seperti itu harus disampaikan juga itu. Karena itu kan walaupun itu berselamatan, tapi berselamatan itu undangan itu ada ketentuannya itu. Nah, beda kalau bahasanya sekeluarga atau nang besaruan seberataan itu kan masalah itu. Tapi kalau nya suami istri atau nang besaruannya lalakiannya aja atau misalnya di kampung tuh ada pengumuman hendak ringkas kan besaruan jamaah maghrib. Jamaah langgar misalnya. Jadi
0: berarti
2: orang
0: yang ada di langgar aja.
2: Yang ada di langgar aja kalau yang di rumah misalnya kada termasuk itu.
0: Iya. Nah, kayak ini kalau misalnya tuh kita berkawan ini sama-sama diundang. Ketika kita nak menakoni sekalinya membawa seperundutan tadi. Boleh enggak kita menagur ya kan?
2: Nah, itu
0: sopan kan kita tuh pakai itu, Pak.
2: Kalau ulun pribadi biasanya ada kawan nah inilah kadada amanah orang nah. Orang begawil aja. Nah, maksudnya perorangan aja. Nah, itu. Kadawanya membawa orang lain gitu.
0: Jadi jangan membawa
2: gitu lah.
0: Kalau umpet kan aja selamat
2: nah, itu.
0: Labar.
2: Itu menyalahi amanah sebenarnya.
0: Iya. Jadi ini harus kita perhatikan lah. Jadi satu apa perhatian gesan kita karena amanah jangan pihak
2: ya, amanah.
0: Kalau kita aja nanti udah ya kita aja datang, jangan membawa orang lain. Kasihan tuan rumah itu lah. Siapa tahu ini terbatas kalau malah menyediakan makanannya itu.
2: Masalahnya itu. Kalau orang terbatas itu kita ya risikonya akibat kita itu sebenarnya.
0: Iya.
2: Akibat kita. Sopan kan orang?
0: Iya, bujur, Pak.
2: Sopan. Kada bakal cukupan itu.
0: Jadi jangan pina mesti membawaan kekawanan lah ketika diundang di sebuah selamatan karena ini akhirnya itu kada amanah gitu lah.
2: Amanah jadinya.
0: Okay. Nah, ini boleh jadi Pak, selamatan ini kan menjadi satu tradisi kita dari dulu sampai sekarang ini. Berarti itu bisa dikatakan adalah warisan Pak dari leluhur kita.
2: Waris.

0: Kalau pian lihat perkembangannya kayak apa, Pak? Dulu acara selamatan lawan yang di zaman di era sekarang nih.
1: Ini ada perubahan lah. Tergantung itu upacaranya apa ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya upacara orang naik haji misalnya ya, iya, umrah, itu kan pada dasarnya undangan selamatan mau berangkat ibadah haji, ibadah umrah. Itu biasanya kan di situ tuh ada sholat hajat, kemudian doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau dalam upacara selamatan tradisi, nah misalnya upacara tradisi menyanggar misalnya ya, nah itu kental dengan budaya, kental dengan kepercayaan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya itu pasti ada doa juga.
0: Iya.
1: Nah, doa itu tidak lain adalah memohon keselamatan supaya masyarakat ini tenang, tentram, tidak ada sial apa segala macam. Walaupun ya dalam rangkaian acara itu kan ada yang unsur-unsur islaminya, ada unsur-unsur budayanya. Nah itu, yeah, terlepas dari itu, tapi tujuan akhirnya itu adalah untuk memohon keselamatan.
0: Yeah.
1: Nah dalam bahasa agama, tradisi atau budaya sepanjang itu tidak mengandung hal-hal yang berbau syirik, kemudian tidak bertentangan dengan syariat, dan tujuan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dibenarkan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau ada penyimpangan, tidak sesuai dengan syariat, nah iya, itu lain lagi ya.
0: Nah,
1: lain lagi.
0: Itu mungkin dulu Pak ya.
1: Dulu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau orang sekarang itu kan sudah lebih apa namanya?
1: Sudah ada pergeseran-pergeseran iya, ya. Karena banyak informasi-informasi daripada ulama dan sebagainya.
0: Iya.
1: Bahkan dulu kita lihat misalnya tepung tawar ya.
0: Iya,
1: nah, tepung tawar itu selalu ada itu. Kalau di zaman dulu tepung tawar itu biasanya darah.
0: Tapi Pak ini kan sudah di
1: tidak lagi itu. Jadi upacara apa namanya, kalau kita lihat, kita baca informasi upacara menyanggar misalnya, kalau dulu memang harus darah gitu.
0: Iya. Darah apa tuh Pak? Binatang lah.
1: Bisa darah
0: ayam,
1: darah kambing atau darah kerbau, sapi itu.
0: Oh, iya.
1: Jadi sekarang tuh kan diganti.
0: Jangan diganti darah kula.
1: Tapi iya, apa namanya, warisan misalnya alat-alat tapung tawar itu sama dengan dulu, sama aja.
0: Cuma isinya beda lah.
1: Isinya jadi kalau sekarang tuh kan dengan minyak buburih, minyak likat buburih, dan harum-haruman itu yang enak.
0: Kasih minyak wangi, ada juga dibuat kembang-kembang
1: gitu malah. Kembang, iya. Itu memang semuanya itu ada makna dan ada simbol ya.
0: Mungkin bisa diceritakan Pak, makna simbolnya nih Pak.
1: Nah, ini, jadi kita lanjut dulu ya. Nah, nilai-nilai utama dalam selamatan dulu.
0: Iya.
1: Ya paling tidak ada 3 pilar utama yang terkandung dalam selamatan itu ya. Yang pertama adalah nilai teologis atau ketuhanan.
0: Iya.
1: Ini kan berkaitan dengan keyakinan ya.
0: Iya.
1: Dari selamatan itu misalnya ada doa. Biasanya sebelum doa itu ada pembacaan surah Yasin,
0: iya,
1: atau tahlilan dan sebagainya itu ya. Dan ini sebagai indikasi menegaskan bahwa sumber keselamatan itu adalah Tuhan,
0: iya,
1: dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, nilai sosial, solidaritas. Dalam selamatan itu biasanya kita kan mengundang orang, nah tetangga, kerabat. Ini sebagai bentuk penguatan silaturahmi,
0: iya,
1: dan semangat gotong royong.
0: Iya, soalnya pun sorangan gak ada selamatan.
1: Gak ada
0: kan? Makan sorang.
1: Malah kalau kita besaran orang gak ada datang tuh kan sedih.
0: Sedih. Kita sudah menyiapkan kan orang gak ada datang.
1: Orang gak ada datang.
0: Makanya ketika diundang orang kita datang.
1: Datang.
0: Jadi pun kita selamatan, orang akan datang juga.
1: Iya, itu biasanya kalau di masyarakat orang mengingat-ingat ya dulu kita apa berselamatan datang nggak si A ini?
0: Nah,
1: bila ada datang
0: bisa kalau datang juga orang.
1: Datang juga orang. Nah, itu jadi nilai sosialnya di situ ya, nilai sosialnya. Kemudian ada nilai moral ya, sedekah.
0: Iya.
1: Nah, jadi menyajikan makanan kepada tamu itu dianggap sebagai ibadah dalam Islam ya. Dan memang seyogianya ketika upacara apa segala macam tuh menyajikan makanan itu kan adalah hal yang seharusnya dilakukan ya, karena itu dalam bentuk apa namanya, sedekah. Di pandangan masyarakat, sedekah itu adalah sebagai salah satu usaha untuk menolak bala.
0: Iya.
1: Ya, karena itu orang dengan bersedekah itu insya Allah terhindar dari nasib sial dan sebagainya.
0: Iya,
1: ya.
0: Apapun itu sebenarnya sedekah didahulukan lah, DP-nya jadi orang pala. DP-nya dulu anak usaha kan, sedekah dulu lah.
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa nilai tadi lah,
1: iya,
0: teologis,
1: sosial dan moral tadi,
0: ya, sedekah.
1: Itu sebabnya mengapa orang selalu berselamatan. Jadi berselamatan ini kan kadang-kadang ketika meraih kesuksesan selamat.
0: Bola rumahnya,
1: bola rumahnya selamatan.
0: Dapat Gina, anak,
1: iya, nah, selamatan. Anak, selamatan. Jadi orang wisuda selamatan.
0: Baik, ini ada telepon pindahnya Pak lah, kita terima dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Abah Sofian.
2: Iya.
0: Iya, silakan Abah Sofian.
2: Ini Pak. Keselamatan kalau keselamatan bulan dapat baik, bulannya sehat dan keselamatan.
0: Selamatan apa?
2: Bulannya sehat dari sembuh dari penyakit.
0: Oh iya, sembuh dari penyakit, selamatan, gih.
2: Cuman ngerancang dengan adik-adiknya dalam keluarga itu ada saya, bubur abang, bubur putih.
0: Iya.
2: Lawan baju tiga.
0: Apa?
2: Mulai air wangi ini sampai ini tuh termotasinya akhirnya ada. Maknanya itu Pak. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bubur abang, bubur putih aja sih tadi.
1: Oh, bubur abang, bubur putih. Iya.
0: Ya, apa tuh Pak? Mungkin bisa langsung tanggapi saya.
1: Ya, kalau sakit ya, kalau sembuh nanti berselamatan gitu ya.
0: Nah, ini kayak nazar tuh lah.
1: Nazar tuh, jadi nazar. Nazar itu kalau dalam pandangan Islam tuh wajib itu.
0: Nggih, harus dipenuhi.
1: Harus dipenuhi itu. Jadi sampai kapanpun kalau ingat harus dipenuhi ya, wajib ya hukumnya.
0: Iya.
1: Kemudian terkait dengan bubur habang, bubur putih itu sudah masuk dalam kearifan lokal itu ya.
0: Iya.
1: Nah, karena itu ada apa namanya itu ada unsur kepercayaan sebenarnya di situ ya. Jadi bubur habang, bubur putih itu biasanya disajian kepada orang sebelah.
0: Nah, sebelah mana Pak? Oh, kanan ke kiri.
1: Halus biasanya ya, ada kaitannya itu. Bubur habang, bubur putih.
0: Iya, biasanya ada orang tuh kada tertinggal gitu.
1: Iya, itu karena itu ada kaitannya dengan kearifan lokalnya.
0: Iya.
1: Jadi itu sebenarnya makanan seperti itu merupakan sajian kepada tamu makhluk halus atau makhluk gaib ya.
0: Biar orang asal jangan dibuang aja, tetap kita makan. Itu makan seorang.
1: Jadi kalau makhluk halus itu dia bukan makan aneh tapi apa namanya aromanya.
0: Aromanya
1: yang dimakan ya. Tapi maukah kita kalau itu bekas?
0: Indah Pak. <mumpal. laughs> Tapi tergantung niatnya mungkinlah jangan diniatkan kesan orang sebelah.
1: Iya, kalau niat untuk dimakan bersama. Nah, itu kan sepanjang itu tidak ada unsur syirik tadi ya.
0: Iya,
1: nah, itu dibolehkan itu kalau hanya sekedar melengkapi dari makanan yang ada misalnya. Gih. Tidak ada niat ini memberi makhluk halus, nah itu tidak menjadi masalah sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya. Cuma hanya simbol kepercayaan saja itu.
0: Iya.
1: Dan memang di masyarakat itu selalu ada itu. Ya. Karena itu sebagai bukti warisan, kepercayaan warisan.
0: Iya.
1: Ya. Cuma bahayanya ya jangan sampai ada niat yang syirik tadi ya.
0: Iya, kayak datu dinding. Nah, kesenpian. Jangan itulah, jangan, pokoknya jangan boleh ada, tapi jangan diniatakan kesan orang sebelah. Tetap kita konsumsi sendiri aja lah,
1: atau
0: sama-sama kayak itu.
1: Sama-sama ya, itu kelengkapannya. Karena memang itu dalam budaya orang Banjar itu semua rempah-rempah, semua alat-alat itu ada menjadi simbol itu.
0: Iya. Yeah.
1: Simbol ya. Nah ini kita masuk kepada materi simbolnya.
0: Okay. Karena ada yang sudah menggatuk nih.
1: Ya ada yang menggatuk sudah.
0: Mbak Sofia.
1: Ya simbolisme dalam sajian makanan ya, dalam masyarakat, dalam selamatan Banjar, makanan bukan sekedar hidangan, tapi memiliki makna simbolis.
0: Iya.
1: Misalnya nasi samin ya.
0: Iya.
1: Nasi samin itu nasi kebuli ya.
0: Oh.
1: Nah ini sering muncul dalam acara besar, misalnya upacara pengantinan itu kadang-kadang ada ya.
0: Oh, kawannya kambing.
1: Kambing biasanya.
0: Iya.
1: Atau ayam gak apa kan. Melambangkan pengaruh budaya Timur Tengah yang kuat dalam Islam Banjar.
0: Iya.
1: Jadi sebagai lambang ya, obohnya makanan Timur Tengah. Nah, jadi sebagai apa kita tuh kalau menyajikan yang menu seperti itu kan rasa ada kebanggaan ya.
0: Iya.
1: Kebanggaan, jadi sebenarnya makanan itu adalah makanan Timur Tengah ya. Tapi sekarang kalau di daerah kita ini kan kalau kita hendak makanan Timur Tengah itu kan apa rumah makan
0: ada
1: ya, di mana-mana ada itu. Tinggal pilih aja lagi.
0: Tinggal duitnya Pak.
1: Duitnya. Memilih gampang duitnya.
0: Karena duitnya orang mau milih-milih juga.
1: Kemudian kue tradisional ada yang 41 macam. Nah ini ya. pada ritual tertentu seperti pengantin, jumlah 41 itu melambangkan kelengkapan dan doa agar terhindar dari berbagai gangguan gaib.
0: Iya.
1: Jadi di masyarakat kita itu kadang-kadang teman selalu ada lakatan ya.
3: Iya,
1: lakatan. Ada lakatan. Itu sebenarnya simbol, tapi maksudnya itu adalah ada tannya itu supaya selamatan.
0: Iya.
1: Nah, ya, supaya selamatan. Kemudian ada lagi wadai apam. Jadi katanya wadai apam itu adalah supaya kita tuh tenang ya. Tenang ya. Tenang dalam hidup, dalam bermasyarakat dan sebagainya.
0: Iya, ada selalu filosofinya, Bang.
1: Ya, ada filosofinya ya. Kemudian ada bubur Asyura. Nah, khusus pada bulan Muharram ya, melambangkan rasa syukur dan semangat berbagi, semangat berbagi di hari bersejarah. Ya. Jadi bubur Asyura. Nah, itu juga sebagai lambangnya. Banyak lagi makanan-makanan lain yang misalnya ada kue cucur. Kue apa lagi itu ya? Cucur tuh supaya lancar, luncur.
0: Nah, luncur.
1: Luncur ya, jadi supaya acara atau apa segala macam itu
0: lancar.
1: Ya kada ada hambatan apa segala macam ya.
0: Iya.
1: Nah, ini makanan-makanan seperti ini kalau Ilma sering enggak menemukan di masyarakat?
3: Sering, Bapak.
1: Sering.
3: Apalagi ya? Lakatan.
0: Nah, apa yang paling disuka dari makanan-makanan yang disajikan tuh?
3: Turun paling suka lakatannya.
0: Oh, dan lakatan ini juga warnanya beda-beda lah. Ada lakatan kuning, ada lah yang putih biasa tuh. Maksudnya ada lakatan hirangnya.
3: Inggi, tapi sering di masyarakat di daerah Ulun tuh yang putih. Jarang yang lain-lain tuh.
0: Iya. Pian daerah mana?
3: Ulun Hulu Sungai.
0: Oh, di Hulu Sungai. Mun acara berselamatan-selamatan ini rame juga lah.
3: Inggi, rame.
0: Ada yang tua-tua aja kan, yang kayak pian-pian ini datangan juga.
3: Datang juga selagi
0: kalau diundang.
3: Iya.
0: Jangan Bapak tadi mungkin dibilang jangan datang.
1: Tapi kekanakan tuh biasanya enggak ada tahu, ini mohrong bahasa Banjar.
0: Gitu seru bujur.
1: Diundang enggak ada kayaknya datangan
0: orang. Malah kekanakan yang banyak lah.
3: Inggi, mau empati kawan jar.
1: Ya, menahu benar kalau ada orang bacara itu.
0: Nah, empat ya, kada diundang ya tetap datang lah. Tapi ya kita memaklumi itulah, Pak lah.
1: Iya. Okay. Kita orang dewasa itu harus paham.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di kampung sendiri biasanya ada kegiatan selamatan, lebih banyak tuh keselamatan dalam hal apa? Di wadah pian, di Hulu Sungai.
3: Ulun ada haulan biasanya habis itu ada acara mandi tujuh bulanan. Terus ada mandi apa itu sebelum berselamatan
0: mandi pengantin.
3: Nggih. Ke lambu hanyar, Jar.
0: Oh, ada.
3: Nggih, ada juga.
0: Selamatan ke lambu hanyar. Itu yang habis nikah atau sebelum?
3: Itu sebelum, sesudah membeli barang-barang seperti kasur, lemari, baru selamatan.
0: Oh, tapi belum lah. Mungkin apa?
3: Iya, belum menikah.
0: Mungkin menikah. Apa persiapan gesan
3: menikah?
0: Menikah atau persiapan jujuran mungkin lah.
3: Inggi.
0: Iyalah. Oh, jadi ada juga selamatannya itulah.
3: Inggi.
0: Ulun ajar pendengar nih. Selamatan ke lambu anyar kah?
3: Inggi.
0: Oh, aduh.
1: Ya, memang ada daerah-daerah tertentu inggi. Itu.
0: Ada
1: lah. Yang masih kental dengan inggi. Budaya orang Bahari.
0: Jadi itu dilaksanakan apa 7 hari 7 malam kah?
3: Kadang.
0: Iya, ini undangannya kalau yang di acara itu tuh apakah orang tetua aja atau mungkin sepantaran yang hendak kawin itu kah? Kekawanannya tuh kayak apa?
3: Semuanya.
0: Semua
3: orang tua yang sepantaran atau yang anak-anaknya diundang juga.
0: Aduh, rame banget mun di kampung. Ini berselamatan, ya, Pak lah.
3: Rame.
0: Sajiannya apa? Lengkap kah yang kayak di sambat tanggalan Bapak tadi? Atau ada syarat-syarat tertentu atau kada biasa aja gitu?
3: Ulun lihat-lihat itu yang paling rancak itu lakatan sama kikicak kata orang tuh.
0: Oh, kikicak. Kikicak tuh yang hijau tuh warnanya?
3: Yang warna coklat.
0: Oh, coklat, nah salah ulun.
3: Yang bulat-bulat itu nah.
0: Oh iyalah. Oh ya, jadi wadah itu kada tertinggalan lah, utamanya lakatan tadi lah. Kalau di daerah Hulu Sungai. Kalau makanan biasa aja lah.
3: Ini biasa aja, terserah yang punya acara mau apa.
0: Ya, mungkin kalau di daerah kita ini malah di Banjar biasanya sudah selamatan makan ya sudah. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu tuh ada juga kan kita sudah makan sudah benda-benda dibulikannya kan dibawai pulang itu.
1: Memberakat.
0: Memberakat. Iya. Ada lah Pak di wadah kita nih Pak. Baik. Jadi double bawaan.
1: Iya. Biasanya kalau persiapan itu banyak, kelebihan itu dikasih-kasih. Tapi kalau minyak terbatas itu biasanya orang tertentu saja, palingan yang tukang baca doa biasanya. Nah, disangoi bulik.
0: Oh, lawan duit-duitnya tuh.
1: Berakat.
0: Iya, iya. Jadi kalau apa, karena memang niatnya itu tadi sedekah lah, Pak.
1: Sedekah.
0: Ya, dalam ya. Apa? Tiga pilar yang Pian sampaikan tadi ya. Dalam hal moralnya ini sedekah. Nah ini kalau misalnya kita jual kartu PIM duit misalnya, tapi tetap ada keselamatan. Nah itu kadang-kadang apa yang kita sajikan tuh yang sangat sederhana itu. Tapi ada juga orang kadang-kadang memamai diundang keselamatan sekali makanannya itu jajan. Nah itu kayak apa tuh Pak?
1: Ya sebenarnya itu tergantung aneh ya, tergantung yang sahibul hajat ya. Kalau memang apa namanya dananya tidak ada, ya lakukanlah sesederhana mungkin.
0: Iya.
1: Mungkin kalau kalau no palingan memanggil tukang baca doa palingan. Oh. Nah berdua bertiga misalnya.
0: Iya.
1: Asal apa hajat itu terlaksana.
0: Iya. Nah, ada doa di sana ya, doa keselamatannya. Keselamatan. Itu yang terpenting jujur Pian tadi lah.
1: Iya. Jadi iya. Itu tergantung kepada kemampuannya.
0: Iya.
1: Kemampuan masing-masing.
0: Ya. Iya. Baik, mungkin kita jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita, dan persilakan juga bagi Anda dan sarang perumpat yang ingin bergabung nanti ya.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: Ya, terima kasih dan senang perempat masih bersama kami di kesempatan Pandiran Baisukan hari ini. Ulun Rinda masih bersama dua narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhil, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan ada Elma Rahmawati, mahasiswa prodi studi agama-agama. Kita juga masih bicara tentang bagaimana memahami makna upacara selamatan dalam budaya orang Banjar yang memang selamatan ini lekat di kehidupan kita ya. Dan sudah banyak banget kita pandirakan tadi. Adakah juga di antara pian yang lain yang ingin bergabung selain Abah Supian tadi? Boleh di 0511 3252 602 atau di WhatsApp 0895 3405 09539, atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Nah, ulun hendak ke Pak Basrian lagi nih. Pak, kalau tadi juga pian ulun betakun ketika selamatan dulu lawan wahini tuh ada pergeseran lah. Tadi kan tentang apa, orang sekarang tuh mungkin bisa lebih memilah ya antara agama dan yang apa agak-agak mirip-mirip kesirik tadi lah malah. Nah, itu. Nah, kalau di zaman era sekarang juga orang tuh kan ada yang juga yang pengen sat-sat-sat-sat, Pak. Nah. Jadi orang kan hendak ribet ya orang. Nah, itu kayak apa, Pak? Nah, ambil ringkas-ringkasnya aja jalan.
5: Memang ada pergeseran-pergeseran ya ketika melakukan upacara selamatan ini, tergantung kepada kemampuan ya. Jadi kalau yang sifatnya sederhana, yang penting mengundang orang banyak, baca dua selamat, selesai sudah. Nah, tapi ada yang harus lengkap, misalnya wadainya, sesajennya itu ada. Biasanya tidak ketinggalan tuh nasi ketan lekatan ya.
4: Iya, lekatan tadi.
5: Lekatan, karena lekatan tuh ada simbol supaya selamatan.
4: Iya. Nah, selamat. Lekat ya, apa? Lekat.
5: Lekat ya. Kemudian ada wade apam misalnya ya. Wade apam tuh supaya apa namanya? Tenang, tenang, rukui rahayu ya. Kemudian wade cucur lah apa namanya itu? Nah, cucur. Cucur luncur lancar. Iya. Nah, itu ya. Nah, ini itu simbol-simbol ya. Jadi memang dalam budaya Banjar tuh upacara-upacara selalu di apa namanya, ada simbol-simbol ya, simbol-simbol itu, dan itu sebagai apa namanya, ada maknanya. Misalnya dalam upacara tasmihan itu kan ada tapung tawar ya. Nah, tapung tawar itu ada apa namanya, minyak likat buburih ya, harum-haruman ya. Kemudian ada apa namanya, garam, ada santan kelapa kah, salah, kelapa marut ya.
4: Ada gula abangnya.
5: Gula abangnya. Bahkan ada pemadu apa itu ya. Nah, itu simbol ya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya untuk orang acara tasmiyah itu kan biasanya yang manis-manis. Nah, tapi di masyarakat justru bukan hanya yang manis, tapi ada garam, ada kelapa santan. Nah, itu ada makna ya. Ada makna. Kalau yang manis itu katanya supaya anak nih nanti ngomongnya yang manis-manis, yang bagus-bagus ya,
4: yang menyakiti orang lidahnya.
5: Kalau yang apa namanya, garam tuh nanti kalau dewasa dia ngomong itu di diperhatikan orang. Masin pandirnya ya. Nah, itu. Kemudian kalau kelapa santan tuh supaya apa yang diomongkan itu berbobot.
4: Nah, santan ya orang.
5: Santannya. Jadi simbol-simbol itu yang yang dimaknai di dalam masyarakat Banjar itu ya. Jadi kalau secara Islami itu sebenarnya tidak itu yang dimaksud oleh Rasul ya. Tapi itu kan sebagai sebuah
4: tradisi
5: Islam, namanya tafaul namanya ya. Semangat. Mudah-mudahan ya, kayak itu kayaknya.
4: Nah, itu ya. Makanya kadang dirabutakan orang juga itu.
5: Iya, dirabutakan. Kayak apalagi nang orang betamat pengantin tuh kan. Nah, dirabutakan orang.
4: Supaya seduit-duitnya nang dihambur dirabutakan.
5: Iya.
4: Orang nak ambil apuahnya lah juga lah. Jadi memang makna simbol-simbol ini lekat ya dalam tradisi masyarakat rakyat Banjar nang bersalamatan.
5: Itu apa namanya, istilah itu harapan, optimisme. Dalam bahasa agama itu namanya tafaul. Mudah-mudahan lagi nak kayak itu aja.
4: Harapannya.
5: Harunya.
4: Harapannya pasti nang baik-baik. Kadang depan nang baik lah malah. Itu kan kadang-kadang kita tuh mengundang khususnya anak pembaca doanya ya, itu malah
5: karena yang membaca doa ini kan itu orang yang apa, diharapkan yang orang kabul doa,
4: makbul
5: doa, tidak ada sembarangan.
4: Iya. Baik, ke ini siapa? Elma. Nah, Elma, ini kan kita patut untuk melestarikan budaya-budaya kita, utamanya yang selamatan memang lekat di masyarakat kita nih. Bu, buat kaum muda nih, kayak apa caranya untuk bisa melestarikan ini?
6: Ya, tetap melakukan upacara tersebut supaya tidak hilang di masyarakat kita. Jangan merasa malu dengan upacara kita tuh. Tetap dilakukan aja, meskipun menurut kita tuh kayak tidak sesuai dengan ajaran Islam tuh. Nah, kadada kayak di tasmiyah tadi di tempat ulun itu ada memakai dupa. Nah, itu ulun bingung kenapa harus pakai dupa yang ditusuk di beras itu, kenapa? Kan itu diajar Islam tuh kadada. Bagaimana itu, Pak?
5: Iya, itu terkait dengan kepercayaan ya. Jadi dupa itu kan bau harum. Nah, bau harum memangnya beda antara dupa dengan kemenyan. Nah, kalau yang dalam masyarakat biasanya dupa. Jadi dupa tuh harum-harum mengundang malaikat. Nah, tapi kalau yang satu apa
4: tadi? Kemenyan.
5: Kemenyan itu mengandung makhluk sebelah. Makhluk halus yang
4: tergantung nanti dibakar apa
5: lagi. Yang dibakar itu. Jadi beda antara kemenyan dengan dupa ya.
4: Jadi lebih baik pilih dupa aja.
5: Dupa itu.
4: Jangan kemenyan lah. Karena timbul datang orang-orang sebelah.
5: Dan orang-orang sebelah datang tuh bukan memakannya, aroma makanan kita tuh yang dianunya. Karena mereka merasa berhak juga diundang melalui aroma itu.
4: Iya.
5: Datang mereka.
4: Iya. Apalagi nak mau makan kado bismillah.
5: Kado bismillah
4: ya. Dulunya makannya bagi kita. Nah, ini mungkin juga sekarang kan generasi
5: milenial
4: atau Gen Z ada juga. Itu kan lebih akrab ke media sosial lah. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa memperkenalkan tradisi budaya selamatan ini ke banyak orang, bahkan mungkin sampai ke belahan dunia nih tradisi budaya kita selamatan nih. Mungkin kadada lah di negara lain.
6: Ini kadada.
4: Jadi kayak apa nih?
6: Mungkin menampilkan yang bagus-bagus aja, jangan yang terlalu menyalahi ajaran Islam. Karena kalau kita terlalu menyalahi ajaran Islam, bisa orang mempertanyakan kenapa sih ada upacara ini? Ini kan tidak ada sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita tuh menampilkan hanya yang bagus-bagusnya aja supaya orang tahu. Perkenalkan sedikit-sedikit, jangan terlalu dalam memperkenalkannya itu. Tapi tetap kita harus memperkenalkan.
4: Iya, memperkenalkan kepada banyak orang ya tentang budaya selamatan ini, Pak lah. Jadi kalau yang orang-orang tua dulu dalam selamatan ini tetap pengarannya ada pakemnya lah, Pak. Pakemnya ada lah kalau kita berselamatan ini.
5: Pakem.
4: Ketentuannya seperti apa? Kan ada, Pak lah.
5: Sebenarnya ya kalau menurut tradisi orang dulu itu memang banyak hal yang harus diikuti, tapi generasi sekarang itu kan yang mudahnya saja.
4: Iya, yang sat-sat ya, jadilah.
5: Yang penting esensinya ya.
4: Iya.
5: Pelaksanaannya itu mengenai yang rinci-rincinya terkadang terabaikan ya.
4: Iya.
5: Okay. Yang penting upacara itu dilaksanakan.
4: Iya. Mungkin kesimpulan, Pak, pada terasa waktu kita tinggal sedikit lagi dari apa nasir kita mandirakan di hari ini.
5: Relevansi di era modern ini ya, meskipun zaman modern ini berubah, tradisi selamatan tetap eksis karena fungsinya yang fleksibel ya. Jadi masyarakat Banjar, selamatan adalah cara untuk menjaga identitas sebagai orang Banjar yang religius, kemudian menyeimbangkan kehidupan material dengan spiritual, terus menjaga harmonisasi dengan lingkungan sekitar melalui distribusi makanannya. Kesimpulan akhir, memahami selamatan dalam budaya Banjar berarti memahami cara hidup masyarakatnya yang menempatkan rasa syukur dan kebersamaan di atas segalanya. Ia adalah jembatan antara manusia dengan Tuhan lewat doa dan manusia dengan sesamanya lewat hidangan. Nah, saya kira itu kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
4: Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Basrian MPhil, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Winatasari, dan Elma Rahmawati, mahasiswa prodi studi agama-agama, yang sudah hadir di acara kita hari ini, Pandiran Baisukan ya. Dan yang jelas di tengah perkembangan zaman, tradisi selamatan ini tetap relevan selama ada nilai-nilai baik ya, Pak ya, di dalamnya. Dan kita untuk terus bisa memahaminya dan terus diwariskan kepada generasi muda kita, budaya kita tetap hidup apabila masyarakat mau menjaga, mau memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang baik-baik tadi ya Pak ya?
5: Ya, baik-baik selama apa tidak ada unsur syiriknya.
4: Iya, dan memang
5: itu,
4: iya.
5: Budaya kita selamat dan khususnya itu masih baik di apa, dilaksanakan.
4: Iya, yang tadi yang jelas ada doa-doa di sana dan selalu mohon keselamatan ya
5: dalam setiap Tuhan, ya.
4: Iya. Kepada Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa
5: taala. Tidak ada unsur syiriknya, iya. Tidak ada bertentangan dengan syariat, maka masih diperkenankan.
4: Iya. Iya, mudah-mudahan kita selamatan juga lah. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pagi ini dan juga Dadang Sanang Perompat yang sudah bersama kami di Perompat Suara Budaya Banjar. Akhirnya ulun Rindari Ati undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Padiran Baisukan Perompat RRI Banjarmasin.

0: Abad Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarbaru terus mematangkan regulasi penataan reklame agar lebih tertib, estetis, dan memiliki kepastian hukum. Hal itu terlihat dalam rapat penyempurnaan peraturan wali kota atau perwali tentang pelaksanaan Perda Kota Banjarbaru nomor 3 tahun 2025 mengenai penyelenggaraan reklame yang digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada Kamis 21 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah poin strategis yang akan menjadi landasan teknis dalam penataan reklame di Kota Banjarbaru, termasuk ketentuan delegasi Pasal 8 Ayat 4 Perda Nomor 3 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan reklame serta rincian jalan utama atau jalan protokol hendak diatur secara khusus melalui peraturan wali kota. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Muhammad Agus Adrian menyampaikan penyusunan perwali ini menjadi langkah penting agar implementasi perda reklame kawa berjalan efektif dan sesuai lawan karakteristik wilayah Kota Banjarbaru. Menurut Sidin, perda reklame nang wayah ini disusun mengadopsi sejumlah ketentuan dari peraturan daerah-daerah istimewa Yogyakarta, namun tetap memerlukan penyesuaian agar relevan lawan kondisi daerah setempat. Demikian Habar Perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat. Terima kasih masih bersama dengan perompat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan kita sudah berganti pemain nih dan sanak perompat ya. Kalau tadi pagi Bubuhan Pian bersama Rinda, sekarang Bubuhan Pian bersama Ulun Anissa Sari yang akan mengawani pagi menuju siang menuju sore dari jam 10 pagi ini sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik, one informatif tentunya dan sanak perompat lah. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen kuliner ya, atau segmen Dandaman Banua. Dan khusus di Jumat Berkah ini, Ulun hendak menyampaikan informasi mengenai wadai khas Banjar nang disebut dengan istilah wadai 41. Nah, ini terkenal banar dang sanak perompat lah, tapi Ulun sebujurnya belum merasai seberataan 41 macam itulah. Jadi Ulun hendak membahas, atau amun pian ada ini apa ngarannya, ada mau sharing-sharing lawan Ulun ya, kalau silakan bergabung di 0895-3405-09-39 atau di 0511-325-2602. Karena seperti nang Ulun tahu, pendengar-pendengar kita nih banyak benar nang ahli wadai-wadai Banjar. Nah, jadi silakan hendak sharing-sharing wadai apa aja nang pian olah selama ini ya, kalau kayak apa resepnya, mungkin kalau resep rahasia kada mungkin lah diberitahu, terus juga cara proses mengolahnya gitu ya, berapa jam, berapa lawas ya, kalau atau ada makna-makna tersendiri dari wadai-wadainya. Nah, silakan ya sharing-sharing lawan Ulun, tentunya sambil Ulun sampaikan nih mengenai wadai 41 macam. Jadi memang ini disuguhkan pada acara-acara seperti acara perkawinan, terus juga acara kelahiran bayi atau acara hitanan laki-laki, anak laki-laki gitu ya. Dan makanan-makanan yang digunakan sebagai kelengkapan dalam proses upacara-upacara tersebut. Upacara adat, pesta perkawinan, wan pesta lainnya nang biasanya terkandung makna-makna simbolis ataupun filosofis tertentu. Karena memang kuliner tradisional itu adalah satu di antara aktivitas masyarakat tradisional nang bujur-bujur mengandung budaya gitu ya. Dan wadai 41 macam ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar yang juga tentunya memiliki nilai-nilai budaya. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan nih mendengarkan dua lagu Banjar yang menemani kita di pagi hari yang cukup mendung ini dan sanak perompat lah. Amun di Banjarmasin kilometer 3,5 itu mendung-mendung manja sejuk pokoknya lah. Tentunya masih bersama Anissa, kita dengarkan ini ada lagu Bungasnya Banuaku lawan Jangan Tak Tinggal Sembahyang.

0: dengan salah satu objek wisata andalannya, Pasar Terapung. Dulunya, pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin, terdapat dua lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Masih bersama lawan Anissa. Nah, kita mulai pembahasan mengenai wadai 41 macam ya, wadai khas Banjar ya. Jadi Dang Sanak Prompat, kalau kita lihat sejarahnya ya, ini di bersumber dari Kemendikdasmen Dang Sanak Prompat, wadai ini masing-masingnya itu ada memiliki makna wan pengertiannya tersendirilah. Begitu juga bahan-bahan mentah yang digunakan ya, itu memiliki makna tertentu. Bahkan ujar dari Kemendikdasmen ini, pemanfaatan warna bagi masyarakat Banjar itu kada boleh sembarangan. Warna tersebut berisi makna filosofi seperti nang telah ada selama ini ya. Kalau kita mulai dari bahan pokok dulu lah. Bahan pokok nang rancak digunakan dalam pengolahan wadai itu biasanya beras atau tepung beras, kemudian tepung ketan, kemudian gula habang, kelapa, gula putih, garam, wan air kapur. Oh, ulun hanya tahulah air kapur nih, apa nih air kapur. Jadi beras itu melambangkan bahan makanan pokok, dan beras harus selalu tersedia di dalam rumah tangga nang menyeratkan. Amun beras ada berarti kehidupan dianggap berkecukupan. Kemudian amun dari ketannya, ketan itu kan kalau dimasak itu kan merekat menjadi satu dan juga mudah dibentuk ya, yang mana ini bermakna di dalam keluarga itu akan selalu merekat, wan terjalin silaturahmi nang baik karena selalu saling mengingat, wan jua terikat maksudnya lah. Oleh karena itu ketan termasuk jua nang rancak diadakan dalam pembuatan wadai ataupun makanan lainnya untuk biasanya untuk perayaan-perayaan seperti itu. Kemudian gula, ya gula yang manis rasanya ini bermakna agar jalan penghidupan ini dirasakan selalu manis, baik, bahagia, senang, wan disukai seberataan orang. Kemudian garam itu walaupun hanya dipakai mungkin sedikit gitu ya, tapi maksud dari garam ini adalah bertutur kata selalu masin, artinya setiap perkataan akan didengar, wan selalu dipatuhi orang. Selain itu, setiap masakan yang diberi garam itu akan terasa lebih gurih gitu ya. Jadi ada manis, ada sedikit gurihnya seperti itu. Kemudian kalau dari kelapa ya, kelapa itu kan erat kaitannya lawan falsafah pohon kelapa nang berisi arti mulai dari akar, batang, daun, lidi, air kelapa, kemudian tempurungnya dan bahkan sabutnya itu seberataan berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga makna filosofis nang diambil dari kelapa ini dalam pembuatan wadai adalah agar hidup kita bermanfaat, wan berguna untuk siapapun, baik kepada yang tua, yang muda, yang miskin atau yang kaya, dalam suka maupun duka. Wow, luar biasa ya. Dan juga makanan itu harus halal ya, dan menguatkan serta menjadi fondasi keimanan seseorang. Kemudian kalau kita lihat dari warna ya, warna itu kan ada macam-macam ya, apalagi di wadai 41 macam lah. Ada warna habang, putih, kuning, hijau, dan keempat warna tersebut dipercayai berisi makna tertentu. Seperti misalnya warna merah, itu ibarat darah yang ada di dalam tubuh, wan dapat dikatakan sebagai kesungguhan lahir. Kemudian warna putih itu ibarat sumsum yang ada di dalam tulang, wan jua bermakna kesucian batin. Kemudian untuk kuning adalah warna keagungan dan juga warna kewibawaan. Sementara itu untuk warna hijau itu adalah lambang kesuburan dan juga lambang kemakmuran. Dan semuanya itu berhubungan lawan kesehatan tubuh, wan keberlangsungan hidup manusia. Jadi menarik sekali ya, untuk pewarnaannya ini masyarakat Banjar memanfaatkan kekayaan alam yang dimilikinya. Untuk warna merah biasanya diambil dari gula habang ya. Warna hijau diambil dari air perasan daun pandan atau daun suji. Kemudian warna kuning dihasilkan dari air perasan kunyit ya. Kemudian warna putih berarti tanpa pewarna sama sekali. Wow, luar biasa ya.
Menarik sekali memang kearifan lokal di Banjar ini ya. Ini baru baru sedikit nih Ulun bahas nih. Tentunya nanti masih ada lagi beberapa macam wadai 41-nya. Tentunya kadakawa Ulun sampaikan seberataan 41 lah. Hanya beberapa aja. Tapi sebelum itu kita dengarkan dua lagu berikut yang hendak kita dengar untuk memanjakan telinga kita semuanya.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Lestari Bakantan dari Jeff Banjar menemani kita di pagi hari ini ya, yang mataharinya sudah mulai muncul dan senak perempat ya, cerah, panas ya, dan tentunya secerah senyum bubuhan pian semuanya ya. Bisa bener uluna. Nah, kita akan mulai lagi. Tadi sebujurnya ini ya, mengenai filosofis warna dan juga bahan-bahan. Kalau selanjutnya ini beberapa macam wadai banjar, 41 macam ya. Tapi kada seberataan ulun sampaikan. Nah, yang pertama ulun sampaikan adalah apam habang ya. Jadi wadai apam yang biasanya diolah dan disajikan terdiri atas dua macam, apam habang, wan apam putih dengan cara pengolahan yang sama kecuali gasan warnanya. Warnanya itu lain karena warna gulanya yang membedakan ya. Amun hendak warna habang maka gunakanlah warna dari gula merah, dan amun hendak putih gunakanlah gula pasir putih gitu ya. Apam ini adalah wadai paling terkenal di Kalimantan Selatan, terutama di daerah hulu sungai, khususnya lagi di hulu sungai Tengah Barabai. Bahan yang disiapkan itu adalah tepung beras, gula habang, wan tapai gumbili. Nah, gula habang ya, gula habangnya direbus agak kental, kemudian tepung berasnya dengan tapai gumbili itu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tuanglah gula habang sambil tetap diaduk sampai menjadi adonan. Dan tepung beras wan gula banyaknya disesuaikan lawan keperluan atau kehendak yang dibutuhkan ya. Kalau kemudian adonannya didiamkan selama beberapa lama hingga mengembang. Setelah itu barulah dibentuk sesuai nang dikehendaki dan dikukus sampai masak ya. Kemudian ini masih apam jua, ini adalah apam putih ya. Tadi sudah ulun sepil-sepil, amun hendak apam putih gunakanlah gula pasir putih ya. Ditinjau kalau dari rasanya itu hampir sama ya ujarnya ya. Bedanya hanya tampilan warnanya aja, dan cara pembuatannya pun juga sama, cuma yang membedakan adalah gulanya, seperti itu ya. Jadi apam ini adalah wadai nang menjadi favorit orang Banjar, baik sebagai makanan cemilan ataupun mungkin ada juga orang yang memakannya sebagai, biasanya sebagai cemilan ya. Kalau nah, wadai apam juga kemudian berkembang sesuai bentuknya ya, dengan berbagai bentuk sesuai perkembangan zaman juga tentunya ya. Dan kemudian ini ada bubur-buburan, ini bubur habang jar. Bubur habang itu adalah makanan yang melambangkan darah dan juga sumsumnya. Jadi selain bubur habang ada juga bubur putih seperti itu dan senak perempat ya. Bubur habang wan bubur putih selalu diolah di lingkungan keluarga orang Banjar, selain gasan dinikmati rasanya juga karena nilai filosofis nang ada pada wadai tersebut. Pembuatan bubur bahannya adalah beras, santan dan gula merah untuk bubur habang ya. Proses pengolahannya adalah cuci berasnya sampai bersih, kemudian direbus dalam panci besar yang sesuai kebutuhan lah pokoknya ya. Dan setelah mendidih, masukkan beras sambil diaduk-aduk supaya jangan sampai meleleh keluar panci. Luar biasa ya. Kemudian selain bubur habang, bubur putih, ada juga bubur baayak. Nah, ulun belum pernah merasai ini. Jadi bubur baayak ini diolah dengan terlebih dahulu membuat adonan kental yang terbuat dari bahan tepung beras, air kapur, wan uyah seperlunya. Gula habang direbus sampai menjadi cairan air gula ya. Kemudian setelah mendidih, letakkan apa ngarannya lah untuk menggiling atau mengayak adonan tersebut hingga jatuh ke dalam rebusan air gula tadi. Kemudian dibiarkan beberapa lama. Dan apabila butiran adonan tadi timbul ke permukaan, berarti sudah masak. Nah, keren ya. Ada dua macam cara pengolahan bubur baayak ini, yaitu kawal langsung dimasak lawan campuran santan, atau dimasak tanpa santan tapi cara penyajiannya bubur baayak dalam piring lalu dikuahi lawan santan. Selanjutnya satu lagi sebelum kita dengarkan lagu, ada babungku. Nah, babungku ini bahan yang diperlukan adalah tepung beras, air santan kental, gula habang, wan uyah seperlunya, serta daun pisang sebagai pembungkusnya. Berarti harum lah
karena menggunakan daun pisang nih. Dan pengolahan wadai babungku ini dimulai lawan merebus air, merebus banyu santan hingga mendidih, kemudian diangkat dan setelah terasa suam, maka tuangkan sedikit demi sedikit ke tepung beras yang sudah disiapkan dalam suatu wadah. Diaduk hingga menyatu dan agak kental. Sementara itu siapkan halung. Oh, ulun hanya tahu nih halung tuh potongan daun pisang. Keren-keren. Nang dibentuk segi empat panjang, lawan melipat kedua ujungnya ke atas seperti itu. Ukurannya disesuaikan lawan selera jar. Besar kecilnya yang hendak dibuat jar. Dan bahan yang sudah diolah tadi dituang ke dalam halung dan dimasukkan potongan kecil gula habang di tengah adonan, lalu tuangkanlah santan kental kemudian dibungkus gitu ya. Jadi karena memang dibungkusnya dengan daun pisang atau tadi ngarannya apalah, halung. Dibungkus dengan halung atau daun pisang itu berarti harum banar, wangi banar, seperti itulah. Dan ada beberapa wadai babungku yang diolah, yaitu babungku sagu dari bahan sagu, kemudian babungku pisang nang campurannya pisang, babungku hijau dari pandan, wan tengahnya dimasukkan potongan gula habang. Nah, kita lanjut dengarkan dua lagu Banjar ya. Ini ada lagu Pilih Jarum Apa Gunting dan juga Kaganangan. Tetap di Perompet Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih di Dandaman Banua bersama Ulun Anissa, dan Ulun sampaikan satu lagi wadai banjar lah. Selanjutnya adalah cucur, cucur habang. Wan, ternyata sekalinya ada juga cucur putih lah. Jadi cucur ini seperti yang kita tahu, ini adalah wadah yang famous juga, terkenal juga ya di Kalimantan Selatan ya, dan bahan yang digunakan sama seperti wadai-wadai lainnya seperti tepung beras, tepung terigu, gula habang, wan, minyak goreng. Cara mengolahnya, lebih dahulu rebus gula habang, wan, yang mudah diserut ya, wan, gula putih, dan setelah mendidih gulanya hancur, angkat, dinginkan setumat, kemudian masukkanlah tepung beras, dicampur lawan sedikit tepung terigu, kemudian aduk pelan-pelan hingga seberataan bahan tercampur, wan, menyatu menjadi adonan, kemudian diamkan kurang lebih 2 jam lah, kemudian panaskan wajan yang berisi sedikit minyak goreng. Ambil sesendok adonan cucur, lalu goreng sambil disiram-siram lawan minyak yang ada di wajan. Wan, adonan tuh ditusuk-tusuk dengan lidi. Nah, dan setelah warnanya berubah agak merah, berubah menjadi habang, berarti cucur itu sudah masak. Kemudian angkatlah, wan, andak di wadah nang kawa menyerap minyaknya. Sama halnya wadai cucur putih lah, tapi bedanya kada pakai gula habang seperti itu. Nah, karena sudah di menit 54 juga dari jam 10 baisukan dan sanak perempat lah, ini menandai akhir dari segmen Dandaman Banua. Dan mudah-mudahan apa yang Ulun sampaikan bisa bermanfaat gasan bubuhan pian semuanya ya. Nanti kita akan beralih segmen jam 11 siang menjadi segmen Ruang UMKM. Kita dengarkan satu lagu terakhir di Dandaman Banua ini, Batimung dari Putri Syahila.

0: Habar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada baisukan hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya cerah hingga berawan. Ujar Rusmandasari, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Gasan wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius lawan nilai kelembapan udara antara 55 hingga 99%. Secara umum di seberataan Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan. Untuk potensi hujan ringan di wilayah Banjarmasin, Wan Batola, sementara daerah lainnya berpotensi terjadi hujan nangkawa disertai kilat atau petir, Wan angin kencang berdurasi singkat. Khususnya pada siang atau sore hari di Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Wan Kota Baru, serta pada malam hingga dini hari di Tapin, HSS, HST, HSU, Tabalong, Balangan, Wan sekitarnya. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Wan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, Wan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi nangkawa mencapai 1,25 meter di perairan tersebut. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih lawan ulun Anissa di siang hari ini. Yang siang ini kembali mendung dan senak perempat lah. Setelah tadi cerah, tiba-tiba mendung ya. Seperti perkiraan BMKG tadi ya, kita harus mewaspadai akan potensi turun hujan ringan di Banjarmasin lah, dan juga hujan sedang di beberapa daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Dan Anissa di sini hendak menyampaikan mengenai informasi UMKM, karena amun biasanya Senin sampai Rabu itu kita kan dialog bersama narasumber lo di ruang UMKM, tapi untuk di hari ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026 kada kita selenggarakan bersama UMKM. Oleh karena itu, sebagai pengisi, ulun akan menyampaikan informasi tema nang lagi hangat wan parak banar lah lawan masyarakat kita, yaitu peluang bisnis saat tahun ajaran baru sekolah. Nah, jadi tahun ajaran baru ini kada cuma haur bagi muridnya haja ataupun kuitannya haja, tapi juga menjadi peluang ganal bagi para pelaku UMKM. Karena biasanya kebutuhan sekolah itu meningkat drastis dan senak perempat lah, mulai dari alat tulis, tas sekolah, seragam sekolah, sampai jajanan anak sekolah itu umpat rami dicari masyarakat. Jadi walaupun nanti liburan semester ya, kapan ya libur semester ya? Kayaknya bulan-bulan depan loh. Nah, biasanya libur semester itu kan tetap juga hendak merasai jajan-jajanan ya, kalau jajanan sekolah seperti itu. Jadi amun pian beisi usaha atau sedang memikirkan hendak jualan apa yo, hendak meluaskan pasar kemana ya, ini kawa menjadi momentum dan jangan sampai terlewatkan. Akan ulun sampaikan mengenai usaha nang kawa laris saat tahun ajaran baru, kemudian strategi promosinya kayak apa Nisa ya, dan kemudian tips jualan onlinenya kayak apa, dan cara menarik pelanggan supaya balik lagi belanja dong ya tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bersama Anissa di sini. Kita lanjut dengarkan dua lagu Banjar yang cukup santai di siang hari ini. Dasana perempat lah, ada peribahasa Banjar lawan pasar wadai, tetap di ruang UMKM.

0: Muchísimas gracias.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual

Rombat FM, suara budaya Banjar, dan terlihat langit semakin gelap dan sonak perompat. Apakah hujan akan turun di siang hari ini? Intinya dipersiapkan ya, amun hendak bepergian jangan lupa membawa payung ataupun mantel hujan ya. Kalau untuk sedia payung atau sedia jas hujan sebelum hujan atau sedia aku sebelum hujan bisa aja ah. Nah, jadi kita akan mulai membahas mengenai peluang usaha nang rancak dicari ya saat tahun ajaran baru sekolah. Jadi memang ada beberapa jenis usaha nang hampir selalu rami dicari oleh pembeli atau customer. Nang pertama tentu saja perlengkapan sekolah ya, mulai dari buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, map, binder, sampai tempat pensil. Dan barang seperti ini selalu dibutuhkan oleh siswa-siswi saban tahunnya ya. Kalau amun ganti kelas, naik kelas, atau ganti semester, pasti ganti juga. Kebanyakan kayak itulah. Dan selain itu, tas sekolah, wan botol minum atau tumbler juga rancak dicari orang-orang. Dan juga apalagi wayah ini kekanakan tuh ketujuh banner model nang lucu-lucu, nah, atau nang kekinian. Amun pian baisi modal kecil ya kada usah ganal-ganal modalnya lah, pian kawa memulai

dari reseller alat tulis, atau buka lapak kecil aja di rumah gitu, atau bermodalkan usaha pre-order dari WhatsApp, terus pian memesannya di online shop, nah dijual lagi kan kawan kan. Dan selain barang sekolah, usaha makanan, cemilan ya, jajanan kaki lima itu juga sangat potensial. Kenapa? Karena amun sekolah mulai aktif kenal lah, otomatis aktivitas anak-anak itu mulai meningkat. Jajanan depan sekolah biasanya langsung rame lagi lah. Contohnya es teh, sosis bakar, pentol, apalagi ya, krepes, cilok, aci-acian. Nah, dan kada sebujurnya kada cuma dibeli oleh anak-anak ya, anak-anak usia 20 tahunan juga juga biasanya ketujuh banar lah jajan-jajan kayak itu. Nah, ada supan banar ulun. Dan bisa juga ya untuk mahasiswa atau anak muda mau cari cuan ya, kalau kawa membuka jasa print ataupun les privat ataupun jasa desain-desain apa gitulah. Karena kebutuhan tugas sekolah atau kuliah juga meningkat lagi nih ketika semester baru dimulai nantinya. Nah, kita lanjutkan lagi dengar lagu-lagu Banjar di siang hari ini yang syahdu. Kayaknya karena hari Jumat hawanya kan syahdu-syahdu, cuacanya ikutan mendung. Tapi kada apa-apa lah, mendung-mendung manja jadi kada panas banar lah. Kita dengarkan ada Gadis Manis Kalimantan, P, P apa?

adalah kain tradisional khas Kalimantan Selatan. Kain ini sering menjadi cendera mata favorit para turis yang berkunjung ke Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin, pusat penjualannya di Kampung Sasirangan, tepatnya di jalan seberang masjid. Kampung Sasirangan selain tempat penjualan, di sana juga tempat pembuatan batik khas Kalimantan Selatan. Di mana pembuatan batik ini masih menggunakan cara tradisional seperti kerajinan batik di Pulau Jawa. Kampung Sasirangan ini dijadikan salah satu objek wisata souvenir kerajinan kain dan busana Sasirangan di Banjarmasin sejak tahun 2010.

0: pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

Masih bersama Anissa di Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Dan selanjutnya Ulun akan membahas mengenai strategi agar usaha walaupun mungkin terkesan musiman ya, di tahun ajaran baru ya, bagaimana supaya bisa bertahan. Nah, karena memang jualan itu kan kada cuma soal produknya bagus atau kada haja, tapi juga soal pelayanannya. Amun customer atau pembeli nyaman, biasanya Buhan Sidin tuh akan balik lagi. Dan hal sederhana yang rancak dilupakan itu adalah, yang pertama itu kita harus ingat bahwa kita harus balas chat cepat ya. Walaupun kita cuma jualan di lingkungan WhatsApp story kita aja ya, tapi kita juga harus balas chatnya dengan cepat gitu ya. Tentunya dengan ramah jua saat melayani, dan kemasannya yang rapi, itu dia juga yang utama. Dan jangan maulah pelanggan kecewa. Selain itu penting juga nih melakukan riset kecil-kecilan. Kita harus lihat produk apa nih nang paling rancak dicari, kemudian harga pasarannya kayak apa, apakah bisa dijual dengan harga segini, misal dengan harga 20.000 atau dengan harga 50.000 gitu ya. Dan tren nang sedang diminati pelajar sekarang. Dan kalau jualan online, usahakan upload foto produknya rutin ya. Misal jualan di WhatsApp, pre-order by WhatsApp itu harus upload rutin gitu ya, supaya orang-orang tuh ketuju visualnya. Nah, yang bagus. Karena semakin sering produk kita muncul, semakin besar juga nih peluang orang untuk membeli. Dan jangan takut bersaing, karena setiap usaha pasti punya rezekinya masing-masing ya. Kita dengarkan lagu Banjar lagi ya, menemani kita di siang hari ini. Dan senang perompat, dan terlihat kalau lalu lintas cukup ramai ya. Jadi hati-hati di jalan, jangan laju-laju ya, utamakan keselamatan. Dan jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Ini kita dengarkan lagu, dan juga kita selipkan juga sebuah informasi mendalam mengenai Kampung Pendamai. Tetap di Ruang UMKM Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisionalnya sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

0: umpamanya kayak logo, nah logo itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu nah. Habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikinkan.
1: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang

Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, gitu. Termasuk juga campak dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak juga buat itu daku tuh congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain dan mereka asik gitu, Pak. Dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya. Karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah rame, Pak. Kita kembangkan lagi. Jadi mengenal karya

0: upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalaman.
1: Dia rancak tiap hari ya, sama ada yang malam juga mainnya. Kayak rame itu lebih menghibur ya. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga kayak tuh. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ngambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak sholat maghrib sama-sama. Nah, mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Tau dan Rasul seperti itu. Jadi kegiatannya dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan kayak umpamanya alat-alat membor, apa alat mempres, bikin apa logo itu kan tempurung atau depres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan ya, dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung di sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak, serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.
4: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di siang hari ini yang tiba-tiba siang hari ini hujan ya di Banjarmasin kilometer 3,5. Jadi untuk Bubuhan Pian yang mungkin masih di rumah ya, hendak tulakan kemana, dipersiapkan, hati-hati di jalan. Amun menggunakan sepeda motor, hati-hati, siapkan jas hujan. Amun menggunakan mobil, hati-hati juga, jangan laju-laju, perhatikan genangan-genangan air lah di jalan ya, supaya kada cuma nyaman di mobil tapi juga nyaman bagi orang lain ya, supaya kada kecipratan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung program Info UMKM ya, Ruang UMKM di hari ini. Dan tadi sudah Ulun sampaikan mengenai tren dan juga tips-tips usaha menjelang tahun ajaran baru di sekolah-sekolah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan tentunya bisa meningkatkan omset Bubuhan Pian semuanya lah. Kita dengarkan lagi lagu Banjar dan juga iklan berikut ini. Oh iya, Ulun informasikan juga nanti jam 12 sampai jam 1 siang kita akan mendengarkan lagu-lagu Nusantara ya. Tentunya nanti sampai ibadah sholat Jumat ya, yang akan dilaksanakan pada pukul 12:22 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Anissa di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Jumat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Dang Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang rencananya digelar di Masjid Agung Miftahul Ihsan. Kurang seminggu lagi menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai fasilitas sampai teknis pelaksanaan terus dikebut oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setdako Banjarmasin. Persiapan wayah ini disampaikan sudah mencapai 60-70%. Kepala Bagian Kesra Setdako Banjarmasin, Juli Hoir, menyampaikan amun pihaknya masih terus melakukan evaluasi supaya seluruh kebutuhan pelaksanaan ibadah kawa berjalan maksimal. Masjid Agung milik pemerintah kota itu wayah ini juga sedang dibersihkan secara intensif. Panitia mengantisipasi jumlah jemaah nang diperkirakan membludak, lawan memperluas area sholat sampai ke halaman muka wan kawasan parkiran Ramayana. Menurut Sidin, kapasitas ruang utama masjid diperkirakan kada sanggup menampung seluruh jamaah nang hadir saat sholat Idul Adha wayah itu. Gasan jemaah mungkin sampai ke halaman muka, bahkan kawa jua sampai ke parkiran Ramayana kaya tahun-tahun semalam. Selain kesiapan lokasi, panitia juga sudah merampungkan susunan petugas utama pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Haji Saifuddin, dipastikan akan langsung menjadi khatib sekaligus imam. Di sisi lain, terkait pemotongan hewan kurban, khususnya bantuan sapi kurban, proses pendataan masih terus dilakukan secara bertahap. Walaupun begitu, pemerintah kota memastikan agenda kurban termasuk bantuan sapi dari presiden tetap berjalan sesuai rencana. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa Sari, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih masih bersama dengan Pro 4 RRI Banjarmasin, dan Ulun informasikan bahwa sekarang tepat pukul 12.22 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Banjarmasin untuk siaran langsung sholat Jumat di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026.

Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiat Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya.

0: bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhan yang justru bermain lebih dominan pada game kedua, bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat, kami segera mengajak Anda mengikuti khutbah dan salat Jumat dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبرك.

rahimakum Allah. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya memaksimalkan amanah waktu dan usia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas menjadi esensi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta berupaya menjauhkan diri semaksimal mungkin dari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atribut dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sifatnya sesaat, temporer saja. Bagaimana kita melanjutkan agar yang temporer ini berkesinambungan menjadi absolut, baqa abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka agama kita hadir dalam rangka membimbing, mengarahkan kita agar kita selamat dunia dan bahagia kelak di negeri akhirat. Dialah takwa. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang mulia. Apakah orang yang takwa tidak punya masalah, bahkan jauh lebih besar masalahnya? Tetapi dia punya yang lebih besar, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh problem kehidupan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, segala urusan dipermudah oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, segala kesalahan, kejelekan, keburukan dibersihkan oleh Allah dan dilipat gandakan seluruh nilai-nilai positif amal ibadahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Dan terakhir yang sangat membahagiakan kita, mudah-mudahan kita bagian dari itu, hadiah reward dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung surga sebagai tempat kembali kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, fa ammalladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Mudah-mudahan dengan bimbingan taufik serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang bahagia kelak dunia dan lebih-lebih di negeri akhirat. Amin amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Selamat siang, terima kasih dan senang Perompat masih setia bersama Anissa di siang hari ini ya. Di siang hari ini yang cerah sekali dan senang Perompat lah, tadi juga sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat ya untuk kaum muslimin di Banjarmasin dan sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang Buhan Pian lakukan ibadah di hari ini mudah-mudahan bisa bernilai amal pahala dan juga menambah keberkahan gasan Buhan Pian seberataan. Nah, kita kembali di program Pusparagam Nusantara untuk sesi kedua ini jam 1 siang sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan Ulun akan membahas sesuatu yang menarik ya, ini mengenai musik keroncong. Nah, memang musik keroncong ini kan kalau kita dengarkan itu pasti rasanya nyaman, terus juga melodinya asik gitu ya, dan irama musik keroncong yang unik dan terkesan minimalis akan kayak ibaratnya tuh kayak mempesona kita semua ya yang mendengarkannya ya. Dan ternyata perkembangan musik keroncong dari tahun ke tahun ini sangat menarik gasan kita umpatilah, mulai dari kalangan anak muda hingga kalangan dewasa ini sangat familiar dengan genre musik keroncong ini. Nah, seperti apa detailnya nanti akan kita sampaikan. Kita dengarkan dulu dua lagu daerah yang menemani kita di siang hari ini yang cukup hangat, cukup panas di luar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dua lagu daerah di Pusparagam Nusantara.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara untuk segmen kedua. Dan kita lanjut membahas mengenai musik keroncong. Nah, kali ini kita bahas dari sisi riwayatnya ya, dan senak perompat. Jadi riwayat keroncong ini kada dapat dilepaskan dari suatu daerah di Jakarta Utara yang bernama Kampung Tugu, yang dihuni oleh komunitas Tugu sejak 1661. Komunitas Tugu ini mewarisi budaya musik Portugis ya, asal bangsa Arab Mor yang disebut dengan Moresco sebagai cikal bakal dari musik keroncong itu sendiri. Dan dari berbagai hasil penelitian mengenai musik keroncong itu ditemukan bahwa musik ini merupakan proses evolusi yang kreatif banerlah dalam menggabungkan elemen budaya timur dengan budaya barat. Dan menurut tuturan sejarah, pada tahun 1620-an sebuah kapal karam di lepas pantai Batavia, dan para penumpang kapal itu yaitu marinir Portugis asal Goa, India beserta keluarga mereka nih, asal Banda, mencari pertolongan ke pantai. Nah, mereka ditangkap oleh Belanda, tapi setelah bersedia berpindah agama dari Katolik menjadi Protestan, mereka dibebaskan dan kemudian dibuang ke Kampung Tugu pada 1661. Dan komunitas Tugu ini sebagai marinir asal Goa yang mewarisi budaya Portugis. Jadi mereka ini kada cuma mampu berbahasa Portugis, tapi juga mampu menguasai musik Portugis dan keterampilan membuat gitar Portugis. Makanya dari situlah tersebarlah musik keroncong yang dipadukan dengan budaya setempat. Dan letak Kampung Tugu yang terisolasi itu membutuhkan hiburan, sehingga mendorong komunitas Tugu gagasan menghidupkan kembali musik Portugis. Dan kemudian mereka membuat gitar dari batang kayu untuk meniru gitar Portugis yang mereka namakan dengan keroncong. Nah itu, lalu membentuk ensemble untuk mengiringi tarian dan juga nyanyian Moresco. Dari permainan ensemble itulah kemudian lahir musik keroncong yang mereka namakan

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promoter dari Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ya, kita lanjutkan nih mengenai musik keroncong ya. Tadi kan berarti musik keroncong itu dari Portugis ya, yang istilahnya terdampar di di Kampung Tugu Jakarta Utara ya, dan akhirnya mereka membuat kreasi sendiri gitu ya untuk membuat musik keroncong. Nah, jadi penyebaran awal musik keroncong itu terjadi pada abad ke-20. Dimulai dari Batavia ke Surabaya yang digabungkan lawan pementasan teater komedi bangsawan dengan tema kisah dari Timur Tengah. Dan pada pertunjukan tersebut, lagu-lagu keroncong juga menjadi lagu pengiring pemain sandiwara dalam berakting, menari, bernyanyi, wan berkomedi. Dan ketika teater komedi itu kada lagi digelar, lagu keroncongnya tetap dinyanyikan dong. Tetap dinyanyikan dengan nama Stambul Keroncong dalam bentuk lagu maupun instrumental. Dan sekarang di abad ke-21 musik keroncong ini kawa dipastikan akan tetap bersinar. Dan kita juga kan selalu menghadirkan musik keroncong ya setiap malam. Kalau kada salah Jumat malam, berarti malam nanti itu kita musik keroncong gitu. Dan beberapa faktor yang membuat musik keroncong kada habis dimakan waktu ya, dimakan zaman, itu adalah ketahanannya yang memang sudah dinilai sah menjadi musik oleh para seniman seperti itulah. Berikutnya juga musik keroncong ini kan juga memiliki keunikan yang sangat fenomenal ya, yaitu perpaduan budaya timur dan juga budaya barat, kemudian fleksibilitas dan keterbukaannya dalam mengiringi semua lagu dengan pola ritmiknya yang khas juga menjadi faktor penguatnya. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai riwayat musik keroncong. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semualah untuk kita selalu menikmati musik-musik. Jangan cuma musik barat aja, tapi kita juga harus menikmati musik-musik daerah. Seperti setelah ini kita hadirkan lagi lagu-lagu daerah di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Dangsanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa Sari. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menerima kunjungan siswa SMA An-Najah Putra, Kabupaten Tanah Laut dalam kegiatan office tour yang digelar di kantor Kanwil DJP Kalselteng. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan perpajakan kepada generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa mendatang pada Kamis 21 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan lawan peran pajak dalam kehidupan bernegara. Wan pentingnya membangun kesadaran pajak sejak usia dini. Edukasi ini diharapkan KAWA meningkatkan pemahaman siswa mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Kunjungan siswa SMA An-Najah Putra didampingi lawan wakil kepala bidang kesiswaan Muhammad Jamil yang mewakili kepala SMA An-Najah Putra. Dalam hal ini, Sidin menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJP Kalselteng atas kesempatan belajar langsung yang diberikan kepada para siswa. Muhammad Jamil berharap kegiatan serupa KAWA terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak generasi muda yang memperoleh pemahaman mengenai perpajakan. Adapun edukasi sejak dini dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli terhadap pembangunan bangsa. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan Wan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Muhammad Lukman Hakim, menyampaikan sambutan selamat datang kepada para siswa Wan pendamping sekolah. Sidin berharap kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat Wan memperkuat kerjasama antara DJP Wan Dunia Pendidikan. Melalui kegiatan office tour ini, Kanwil DJP Kalselteng menegaskan komitmennya dalam memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda. Di samping itu, pihaknya juga mendedikasikan agar membangun literasi pajak melalui sinergi bersama dunia pendidikan. Demikian Habar Perompat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, di siang hari nang sangat cerah ini dan sanak perempat secara senyum bubuhan pian semuanya ceila. Anissa akan menemani bubuhan pian sampai nanti jam 3 sore ya. Dan kita kan sekarang sudah memasuki program Suara Budaya Nusantara Lokal ya. Untuk hari ini, di hari Jumat Berkah ini, Ulun hendak mengajak bubuhan pian semuanya untuk membahas mengenai kesenian musik panting. Wow, luar biasa ya. Jadi kan musik panting itu kan tentunya sudah kada asing lagi bagi bubuhan pian semuanya, bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Banjar ya. Karena musik panting ini adalah kesenian musik khas Banjar yang didominasi oleh alat musik sejenis gambus nang memakai senar wan dimainkan dengan cara dipetik yang disebut sebagai panting. Alat musik panting terbuat dari berbagai jenis kayu pilihan ya, kulit hewan dan juga tali dawai yang beragam. Nah, kita akan mengenal lebih jauh nanti ya. Kita akan dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan sanak perompat lah, masih bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara.

0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro 4. Ayo dang sanak, warnai.

0: Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset Antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Itu Mbak Nining.
1: Okay.
0: Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar,
1: seperti itu.
0: Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu Paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan Paningset, artinya jawab

0: jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-hmm. maka selanjutnya ada prosesi, yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel, besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya adalah runtut, berurutan, kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak? Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk mamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya paningset itu haningseti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
1: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi kita sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Dikaten Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang nggih Kanjeng nggih, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah nggak apa-apa nih nggak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset, artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
2: Matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
2: Betul. Seperti itu.
0: Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya, ada makna-makna filosofinya.
2: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
1: Di 0-08952-0895244 atau di 0271-638145.
2: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya Kabupaten
1: Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Kabupaten Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa perempat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah lagi gitu ya? Contoh kayak, saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah. Ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, Wulandari. Biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Ima ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salamkan saya dulu singganteng ki loh. Dikerubutin wedo dua. King Dumia Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangning set ya, antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah bukan sudah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya, dan panggil set atau set barang pengikat mengalami pergeseran maka dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu tinggi Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben lupi semangat. Itu pantun dari Cikgur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgur ya atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
6: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmu yang sendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan panglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
6: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara formal
1: ya,
6: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
6: sudah mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang Paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, Paningset itu perlengkapan yang dinamakan Paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama Paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu Paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin. Keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian Paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih, ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita, artinya berjodoh. Ya, berjodoh, menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari Paningset ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
6: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di opel tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja, simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
6: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha piningit, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol.
6: Ya,
1: oke,
6: simbol-simbol.
1: Baik.
6: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
6: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
6: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, nggak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
7: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya jam. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nini.
7: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Kabar Perompat bersama Ulun Helda, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin merencanakan pelaksanaan takbir keliling. Rencana takbir keliling akan melibatkan seluruh unsur pemerintah hingga Porkopimda yang akan berlangsung meriah. Rencana pelaksanaan pawai takbir ini dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihrom Muktezar, di ruang rapat Sekda pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang digagas Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin ini dipastikan menjadi salah satu agenda nangganal menyambut malam Hari Raya Kurban tahun ini. Dalam rapat itu, Tejer juga menegaskan seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan takbir keliling berjalan dengan aman, tertib, dan semarang. Sidin memadakan kegiatan yang ini karena akan melibatkan unsur Porkopimda Kota Banjarmasin serta seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Takbir keliling yang ini juga menjadi syiar Islam lawan jua momentum kebersamaan masyarakat Kota Banjarmasin dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Semua pihak harus berkolaborasi supaya pelaksanaan berjalan lancar, mulai dari pengamanan, rekayasa lalu lintas hingga kesiapan peserta. Berdasarkan hasil rapat, pawai atau iring-iringan takbir direncanakan mengambil titik start dan finish di kawasan Balai Kota Banjarmasin. Rute lengkap pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi bersama instansi terkait. Suasana malam takbiran diperkirakan akan berlangsung semarak, terlebih masyarakat sudah lawas kada disuguhkan perayaan nangka ini. Pemerintah Kota Banjarmasin pun berharap kegiatan itu dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menambah semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hampir kada pernah ada lagi kegiatan pawai takbir keliling nangka ini. Kita perkirakan masyarakat juga akan sangat antusias menyambutnya. Demikian kabar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompet, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 22 Mei 2026. Menemani pian seberataan tentunya di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik. Dan senang perompet yang bergabung bisa langsung aja nih di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939 nih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah tentunya. Bersama Helda hari ini, dan senang perompet yang mengawani pian sabarataan di Ayo Goyang tentunya. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang Helda.
0: Goyang yo, dengan siapa di mana? Amang Ojan, gak apa kabarnya Amang baik, Ojan?
1: Lagunya anu.
0: Pon.
1: Milih boleh lah.
0: Apa pengen dengar apa lagunya Amang Ojan?
1: Goyang heboh.
0: Goyang heboh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Goyang heboh.
1: Sudah.
0: Salam ingat sama siapa?
1: Geratan aja Helda lah. Sudah buat Helda, hati-hati pulangnya. Sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nasanang Perompat di belakang Amang Ojan nih. Mau gabung nih Nasanang Perompat, masih untung gue seberataan di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
2: lawan Abang Mawardi di Marabahan lah.
0: Ya, Bang Mawardi Marabahan, nang kayak apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar lu baik aja. Kabar pada?
0: Alhamdulillah baik jua.
2: Ya, hengge. Lagunya nih sudah siap nih?
0: Oh, ada dong, sudah kita siapakan. Hari ini lagunya ada Catri atau calon istri, ada Susu Kau Balas Tuba, Air Tuba, Maaf Bukan Jodoh, Ilalang, Besti Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula-Gula, Nana-Nana, Cinta Sejati, Biduan, 11-12, Seperti Mati Lampu, Sir Gobang Gosir, Panggilan Cinta, Bunga Surga.
2: Nah, Seperti Mati Lampu itu nah, nggak Saipul Jamil kalau itu.
0: Oh, nggak Saipul, Nasar.
2: Nasar, nah mantap, lebih Nasar kan itu ya kalau.
0: Oke.
2: Salam-salamnya lah, ting lah. Salam-salamnya ke Sania Bang Jo di Pengaron. Biasanya Amang Edoy, bertempatnya sama Aminya lah. Jalan Abang Rizki kandangan ya Mama Alpi je lah.
0: Iya.
2: Jalan Abang Wani di Kura apa Kalbi je lah sebaban. Gesernya Lukman je lah yang ada di itu Pekauman ya kalau bersama ya. Mama Inur ni ya kalau. Salam bersama Pekauman Herman di Banjarbaru ya kalau ditunggu je suaranya lah.
0: Iya itu.
2: Ingin kesan seberatan ya kalau. Nah, gesernya Helda, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Sanang Perompat, kita hendak terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Abah Kalbi.
3: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi kayak apa kabarnya?
3: Kabarnya baik aja.
0: Sabang Ban Anam nang kayak apa hari ini?
3: Kalau cuacanya anak hujan nah mandung kadep kelihatan.
0: Oh, anak hujan gak mandung kadep, tapi belum lagi kalau.
3: Lupa hujannya lagi.
0: Aina badudingin ya, hujannya. Lagunya hari ini ada Catri, ada Susu Kau Balas Tuba, Air Tuba, Maaf Bukan Jodoh.
3: Air Tuba aja.
0: Air Tuba, Mansur S. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya sama Mawardi Redin, Mau Maden, Oke, Bang Wandi, siapa lagi Amah, salamnya.
0: Iya.
3: Lebih rebe itu, nah siapa?
0: Yanni. Yanni, I love you.
3: Okay. Ya, gue aja gue disatakan, lu pendengaran di Perompet.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang banyak kalbi, kita terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yo, assalamualaikum neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Jodo, Bang Jodo.
0: Bang Jo, apa kabarnya Bang Jo?
4: Alhamdulillah sehat, nengenang.
0: Alhamdulillah, nang kayak apa nih? Udah pian kabarnya, cuacanya hujan kah, panas kah, atau nang kayak apa hari ini?
4: Cuacanya rada-rada mendung, Dana.
0: Rada-rada mendung, oke. Tapi kira mendung belum tentu hujan nih, Bang Jo.
4: Iya, tapi kira terhibur dengan 64 ini, Dana.
0: Alhamdulillah, tentunya. Lagunya ada Catri, Susu Kau Balas Tuba, Maaf Bukan Jodoh, Ilalang, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula-Gula, Nana-Nana, Cinta Sejati, Biduan, 11-12, Sir Gobang Gosir, Panggilan Cinta, Bunga Surga, Undangan Palsu. Mau yang mana lagunya?
4: Oh, yang tadi sudah di request orang enggak?
0: Nang mana?
4: Yang Ilalang.
0: Ilalang belum?
4: Iya, Ilalang aja nanya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa nih?
4: Salam buat keberataan, menjem dan sehat.
0: Amin.
4: Kesempian dan sehat, umur.
0: Amin.
4: Dan itu punya berkat kuning sampai ke seberataan. Assalamualaikum, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik dong, Sanak Perempat. Itu juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Kita mau terima satu telepon di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
5: Halo, Assalamualaikum, Hilda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani.
5: Iya.
0: Nah, kayak apa kabarnya, I love you hari ini?
5: Ah, redang hari ini.
0: Panas, benar gak di sana?
5: Panas pula.
0: Oh my, Han. Bawa dingin-dingin dahulu kalau minum es, berkipas angin. Nah, ya kalau iya, sambil badang dutan. Kipas angin
5: mendengar radio Pro 4.
0: Alhamdulillah. Ya kalau...

0: tapi ditunggu suaranya buat bertahan aja. Nah, Hilda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Alpian, teman-teman Mama Alpian. Sudah, di belakang Yani, ini kita terima telepon kita dulu nih. Halo,
2: Assalamualaikum, goyang yuk.
1: Goyang yuk, amah. Santai.
2: Aku ya pada kada nyaman masih gesik gehitiran
1: cuma mana kada nyaman ge seantap ini pian lah.
2: Panas bener jadi layu awak. Santai makan nasi, nak makan rujak-rujak aja padahal kemana ini orang ada di jual nanti juga. Panas ini.
1: Cari online.
2: Makan cendol dan mak.
1: Mai.
2: Buah nyaman lah
1: masih. Mencari liur benar lah pian lah.
2: Layu awak kulit bener makan hanta.
1: Mak, cari dulu nama nyaman nih ya kalau.
2: Ini lagu apa, Mak?
1: Lagunya hari ini ama ada Catri, Susu Kau Balas Tuba, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula Gula, Nana Nana, Cinta Sejati, Biruan.
2: Nana Nana.
1: Nana Nana. Nana.
2: Oh. Berapa tuh Bang Jaya? Berapa lu Bang Jaya lah ambil.
1: Ya, apa kabar sih ini Bang Jaya nih?
2: Buat Bang Jaya, maaf lah, berapa lu ambil lagu pian. Nah, salamnya buat semuanya aja gin. Awak kering nyaman pangan nak berapa pulang. Berilaan lah buat Bahela tuh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuhan, amah, nang kada nyaman dia awaknya seancap ini sudah sin kayak bangun nyaman lah. Kita sudah live juga nih di TikTok Rari Perompat Banjarmasin. Ada siapa saja nih di live kita hari ini? Ada Daeng Aming, ada Zahra Nur Hafiza, ada siapa lagi ini? Ada mama-mama. Ha, banyak nih mama-mamanya. Ada Iyas. Ada siapa lagi? Okay, ada Holly Sevold. Nah, susah sekali ya. Siapa lagi di bawah nih yang ada nih? Nah, ada Mareta Elifa. Kakak aku Lampung, boleh umpat. Kakak di Banjar lagi, adakah Pasar Balauran? Wah, Pasar Balauran ada kada nih masih kita nih? Ada ya masih. Nah, ada Abah Muhlis juga nih. Pasar Balauran masih ada di Banjarmasin. Nah, mau pian ke Banjarmasin silahkan cari ikan apa kunjung ke Pasar Balauran. Ya kalau pernah dicari di sana silahkan. Ada siapa lagi? Ari Sandi. Ada JB. Ada Jaf. Ada Gunawan. Ada banyak lagi nih. Bahan Senang Perempat juga bisa request ya di RRI Perempat Banjarmasin. Tentunya mau request lagu hari ini. Bisa juga nih untung Gibas Beratan hingga pukul 17 nanti. Nah, sambil menunggu Dan Senang Perempat, tahan sebentar nih yang mau telepon, yang mau masuk. Kita mau putarkan dulu lagu-lagunya sudah di request dari Dan Senang Perempat. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Romat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang, Goyang You. Masih menemani Pian Seberataan tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Ini sudah ada juga WhatsApp yang masuk tentunya. WhatsApp yang masuk nih dan Sanang Perompat di Ayo Goyang hari ini. Ada dari Mama Alfi, goyang yuk Mama Alfi, lagu Air Tuba Mansur. Salam buat semuanya, salam sehat buat Helda, terima kasih, semangat. Oke, siap Mama Alfi, nanti diputarkan lagunya ya. Ada juga nih dari Aryadi, minta putarkan lagu Cinta Kepiting dari Evita Mala. Salamnya buat Ati Kubas, Idah Dangkah, Aluh Umbang, Enor Lancar, semoga bahagia aja buat Helda, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih Dang Sanak. Dan kita juga mau terima telepon di WhatsApp juga sudah tadi kita bacakan pesannya ya. Kita juga live di TikTok RRI Perambat Banjarmasin nih Dang Sanak. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Banjarmasin.
0: Siapa di Banjarmasin?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, kayak kabarnya Abang Ali?
1: Hujan panas.
0: Hai, hujan panas, ya kan? Lintangan mana hujan panas kita?
1: Taluhnya hujan panas.
0: Iyalah, ini kada merata pinanya Banjarmasin hujannya lah. Di sini kadaan lagi, panas aja. Ayuha, biar hujan panas tetap semangat lah Bang Ali lah.
1: Iya.
0: Lagunya sore hari ini Bang Ali sudah kita siapakan.
1: Bunga Surga ya.
0: Bunga Surga. Oke, dari siapa tuh Bunga Surga tuh?
1: Lagu dia.
0: Hah? Kira kita cariakan lah.
1: Nanda lagu dari mana menyambat tadi?
0: Ada Bunga Surga lah, Han. Menyambat enggak ingat. Ada ih Bunga Surga Roma Irama. Hah, ya kalau. Ayo, salam ini sama siapa Bang Ali?
1: Salam aja. Ada yang disalami seorang nai salam.
0: Oh, jujur sih tuh. Salam gesan pian aja juga ya kalau lagu gesan pian juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nak terima di telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Dengan Acil.
0: Acil siapa hari ini?
2: Acil siapa yo? Kada ingat nang ngarannya.
0: Oh, main kayak apa sih Acil? Kada ingat ngarannya. Acil siapa aja lah.
2: Lagu apa aja?
0: Pon.
2: Lagunya apa aja?
0: Lagunya hari ini ada Catri, Susu Kau Balas Tuba, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula-Gula, Cinta Sejati, Biduan, 11-12.
2: Cinta Sejati aja, Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, oke, Acil, Cinta Sejati. Salamnya buat siapa, Cil? Salamnya buat siapa, Cil?
2: Salamnya buat semuanya aja, salam persahabatan aja.
0: Oke.
2: Helda, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Acil siapa aja tadi, jadi bilang Acil siapa aja. Kita hendak terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
1: Mang Wandi, Goreo.
0: Mang Wandi, apa kabarnya Mang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabar baik aja, panas.
0: Alhamdulillah, Goreo panas hari inilah. Ayo kita bawa bedang dutan Mang Wandi, ay, biar panas-panas ya Allah.
1: Iya.
0: Lagunya ada Bukan Jodoh, Nana-Nana, Bunga Surga, Cinta Sejati, Catri, Susu Kau Balas Tuba, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula-Gula, Biduan, 11-12, Sir Gobang Gosir, Panggilan Cinta, Undangan Palsu.
1: Undangan palsu, benar.
0: Undangan palsu ya, Candika. Oke, salamnya kesan siapa?
1: Salamnya buat Hadi di Minipa, Lukman Umaynor, Irsa, Bang Hakim, buatnya Yanmi, Amah. Buatnya Sen Herman Bagit Baru, Mbak Yanti, buat pemadan ya, buatnya Bakabi, berkan aja lah.
0: Sabar Ataan,
1: ya, buatnya Helda dan Sis aja, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi mau bergabung, masih kita tunggu sebatan Nang Sanang Perompat, di mana saja berada, pian hari ini tentunya. Dan sana kita juga live di TikTok RRI Perawat Banjarmasin. Sudah banyak tentunya yang bergabung. Ada Jumanto, ada Song, ada Raja Res, ada Muhammad Basir, ada Mas Ruri, ada Musdar PG juga nih. Ada siapa lagi nih? Ada banyak tentunya ya. Yang mau request lagu tentunya di TikTok RRI Perawat Banjarmasin juga bisa nih. Dan sana Perawat yang mau request lagu di sore hari ini, kita sudah menyediakan lagu-lagu yang sangat menarik, nanti lagu-lagu dangdut menarik di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Hari ini lagunya akan ada Air Tuba, ada Ilalang, Mabukan Jodoh, Nana-Nana, Bunga Surga, Cinta Sejati, Undangan Palsu, ada Catri, Susu Kau Balas Tuba, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula-Gula, ada Biduan Jua nih dari Rita Sugiarto, 11-12, Sir Gobang Gosir, Panggilan Cinta nih dari Faul Gayo featuring Selviyama ini. Dan sana perawat yang akan kita putarkan di sore hari ini, yang sudah bisa pin request tentunya hingga pukul 17 nanti nih. Dan sana yang baik, dan sana Pro 4 tentunya gesan pian sabarataan dimana saja berada. Kita akan mungkin kita akan putarkan ada beberapa iklan yang mau lewat dulu nih, gak senang-senang perempat di sore hari ini, sambil kita juga akan menanti untuk azan asar di hari ini, di hari Jumat 22 Mei 2026. Azan asar akan berkumandang pada pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Gatun Pian Seberataan, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanang perompet masih di Ayu Goyang. Goyang yuk, masih menemani pion seberataan di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Helda yang masih menemani pion seberataan di sore hari ini, di mana saja berada, di ruang dengar bubuhan pion seberataan tentunya. Dan kita juga live di TikTok RRI Perompet Banjarmasin. Dan sanang perompet bisa juga yang mau request lagu nih, bisa juga request melalui live YouTube kita RRI Perompet Banjarmasin. Yang mau bergabung bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Di edisi sore hari ini, rangsana di hari Jumat di 22 Mei 2026, masih bersama Helda tentunya. Dan pastinya sudah banyak yang masuk nih di live TikTok kita. Ada juga bersama Enjang Kusnadi, ada Tahir Hasan, ada Muhammad Zafar, ada Nor Kamila 852, Mama Madan, sore Helda, sore juga Mama Madan. Ada dari Arifos, Buntok hadir Cil. Oke, selamat bergabung dari Buntok. Ada juga dari Bacin, Ayo Goyang ikut gabung. Salam gesan kakawanan, Nang Bagawian di Pusen, Haji Ahmad, selamat Bagawian aja. Oke, semangat Nang Bagawiannya. Anissa Sari, nah request Cunda Mani dari Deni Caknan, nanti kita putarkan ya Anissa. Ada juga dari pokoknya masih banyak yang bergabung di live TikTok kita. Yang mau request lagu di live TikTok juga bisa nih, Rang Sanang Perompet Seberataan tentunya. Dan sambil menunggu Rang Sanang yang mau bergabung, baik di telepon, di WhatsApp kita atau di live TikTok kita nih, mau request-request lagu atau salam-salam, silahkan nih Rang Sanang. Tentunya kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Rang Sanang Perompet dimana saja berada. Tetap bersama kami di Perompet FM, suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
2: Semoga sakinah, Le. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.

0: Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet masih di Ayo Goyang, goyang yuk dan sanak masih menemani pian seberatan tentunya di Ayo Goyang. Sore hari ini mau gabung di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0939. Kita mau terima langsung di WhatsApp kita nih dan sanak. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Udin kan.
1: Siapa tuh ya penyiarannya, Pak?
0: Ada ingat kah pian lawan Olon?
1: Helda.
0: Engge. Lawan Helda hari ini, Han. Kada ingat ya. Kalau kelawasan, Pang, ada bergabung di sini ke mana kah? Kayak apa kabar pian?
1: Hampir penghujan, ada panasan ini. Kabar baik kira.
0: Alhamdulillah,
1: aman baik.
0: Lagu hari ini nang dibungkus sadang. Pilihannya ada Catri, Calon Istri, ada Susu Kau Balas Tuba, ada Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula Gula, Biduan, 11-12, Sir Gobang Gosir, Panggilan Cinta. Nah, mau yang mana lagunya?
1: Ayo.
0: Nah, ngapayulah. Nang mana? Apa pilihan nang mana lagunya? Nang lagu apa?
1: Di tepi pantai Roma Irama adalah.
0: Di tepi pantai Roma Irama ada kan launcharkan. Oke, gesan siapa salamnya?
1: Bang Jaya, Mada, Mama Mada. Ayan. Oh, sama Mama Andi di Kurau. Mama Alpi. Sama Aki Rianti. Mbak Ratu juga yang di Jalan Permuka. Hati dia halo-halo.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Buat karungan si Berataan.
0: Dikarungi Berataan. Oke, di tepi pantai sudah kita siapkan.
1: Apa? Ketawa.
0: Ada, ai. Han, laus banar. Kada mendengar suara pian jua ulun. Alhamdulillah sehat saja kalau.
1: Aku kan lupa di TikTok, jadi kada melihat tanggal apa muntah.
0: Oh my. Yang penting kita sehat, seberataan yang ada.
1: Ada yang lupa TikTok.
0: Buka TikToknya, Han. Tapi menelpon kada apa-apa juga, Pian. Langsung aja ya kalau merequestnya. Nah, aja ya sudah ya kalau menelpon jadi haji kita sudah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik dan sanak di belakang Bapak Udin kan nih yang mau bergabung di 0511-3252-602. Halo, Ayo Goyang. Halo.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Nasrun di Sulawesi.
0: Bapak Nasrun di Sulawesi Tengah. Bagaimana kabarnya Bapak Nasrun?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Sulawesi Tengah bagaimana hari ini? Hujankah, panaskah atau
2: di sini lagi kalau terus ini cuaca, Mbak.
0: Iya,
2: Ini makanya hujan-hujan terus ini.
0: Hujan-hujan terus di sana.
2: Iya, musimnya di sini, Mbak.
0: Sudah musimnya ya. Oke.
2: Iya. Oke deh, apa lagunya Mbak yang
0: terasa? Lagunya sore hari ini ada Catri, Susu Kau Balas Tuba, Besti, Mati Gaya, Goyang Gultik, Gula Gula, Biduan, 11-12.
2: Goyang apa tadi? Goyang apa itu?
0: Goyang Gultik. Mau Goyang Gultik dari Jerayut.
2: Iya. Oke deh, terima kasih.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak Nasrun dari Sulawesi Tengah nih, Rang Sanak. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Rang Sanak Perompet di mana saja berada. Tentu tetap bersama kami di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ayo Goyang, Goyang You hingga pukul 17 nanti ini. Yang mau bergabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939 di edisi sore hari ini. Dan tentu kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjarmasin hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada juga saya bergabung nih dari live TikTok kita, ada Ismet Tarakan. Tarakan hadir dari Kalimantan Utara nih. Ada juga dari Sirino Hayati, ada Ramli LCMA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir Sungai Musang. Halo Mestro. Apalagi nih di bawahnya, ada Yudaskam Haria. Ada Yudaskam Haria, assalamualaikum. Mana Kabupaten Bengkulu Selatan hadir, salam buat semuanya pendengar setia dari Asam Pajet. Ada Arbi Irawan Depok hadir, siapa lagi ini? Oke, oke dong Sanak Merompat. Tentunya nih Gasan Pian Seberat yang sudah bergabung, tentunya terima kasih. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo Ayo Goyang.
1: Halo, Ayo Goyang.
0: Goyang yuk, dari siapa? Di mana?
1: Dari Bang Ramli di Sungai Musang.
0: Bang Ramli, Sungai Musang. Oke, Bang Ramli. Kayak kabarnya Bang Ramli? Dalam, dalam kah Sungai Musang? Oh my.
1: Ano, calap pelantaian.
0: Wah, sampai ke lantai pelantaian sudah calap di dalam, benar lah.
1: 3 hari ini sudah, nah.
0: Oh, 3 hari ini emang lagi dalam-dalamnya aja, Rano, apa, pasang lah.
1: Ini pasar 5 aja buahnya mau posting dalam pasar tuh.
0: Pasar 5. Berarti calap nih pasar lah. Oh my, berarti dasar bujur dalam banar tuh di sana tuh lah.
1: Oh my. Nih anu Kak Hilda lah.
0: Lawan Hilda, nggih.
1: Anu, ya anu lagu Pria Idaman dah kah?
0: Pria Idaman, Amun Sawat Ulun Putarakan lah.
1: Enggak ada apa-apa juga kan asal bepadah.
0: Nggih, ayo ha, salamnya ke sana siapa?
1: Dari tip salam aja nah. Biarkan Mang di gabung di Pro 4. Mama Madan. Ano itu Abah Kalbi. Nama-nama yang ingat aja lah, nama Hirman.
0: Iya.
1: Yeah. Dan kan dulu kada tak apa ngarannya tuh kada tak kiawe, mana kada ingat gitu nang minta maaf benar.
0: Iya.
1: Ano Pak Haji, Pak Haji Anton di Tabalong. Salam-salamnya mah kan biarkan sabaratan aja kan enak kada udah mau waktunya.
0: Oke deh, ayo ja.
1: Nah, ano, buat Ano Hilda kan terima kasih atas waktunya nak.
0: Sama-sama.
1: Oh, nah di TikTok tuh mencukung pak kota.
0: Iya, bujur benar Han, sudah dibacakan tadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang Sanang Perompat di belakang Ramli dari Sungai Musang nih, nak bergabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Ada juga di TikTok kita ada Abri Irawan. Kak kirim salam boleh kada? Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih? Abri Irawan. Nanti kita bacakan salam-salamnya kalau waktunya masih ada ya. Ya oke, dong Sanang Pro 4. Yang mau gabung sore hari ini, tentunya kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Sanang Pro 4. Kita mau putarkan ada Cinta Sejati dari Selofiyama dan Di Tepi Pantai darinya Roma Irma featuring Lata Mageskar nih. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Banjar dan Sanang Perempat. Jadi 53 menit dari pukul 16 hampir penghujung perjumpaan Bubuhan Pian Seberataan bersama Ulun Helda di Ayo Goyang edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 22 Mei 2026. Terima kasih nih untuk Sanang Perempat yang sudah bergabung di Ayo Goyang, baik ada di live TikTok kita, ada juga yang sudah banyak bergabung, ada Mama Mel, ada Alka Badiah, ada Pardamian Buaton, ada Hartinus Tinus nih, dan masih banyak lagi yang sudah bergabung tentunya di Ayo Goyang di edisi hari ini di live TikTok kita. Terima kasih yang sudah bergabung nih, Nasanang Perempat, dan terima kasih juga yang sudah bergabung di telepon atau di WhatsApp kita di edisi hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Terima kasih untuk Nasanang Perempat yang sudah bergabung semuanya, dan Helda pamit untuk edisi Ayo Goyang hari ini. Ayo Goyang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya, Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar promote bersama Ulun Helda, Komite Ekonomi Kreatif Kota Banjarbaru bersama Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Sungai Tiung menggelar pertemuan strategis. Tujuan pertemuan ini adalah dalam upaya melestarikan sejarah dan kebangkitan potensi pariwisata daerah, dikemas secara unik melalui kegiatan berkemah dalam suasana santai di kawasan Pendulangan Intan. Acara ini berfokus pada diskusi lawan juga pemetaan potensi kawasan Pumpung Cempaka Gasan dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya berbasis living museum. Kegiatan yang dilakukan beberapa kali ini kada hanya sekedar pertemuan biasa, melainkan langkah pendampingan berkelanjutan gasan komunitas setempat. Secara garis besar, kegiatan ini membawa sejumlah tujuan utama. Memetakan potensi wisata budaya di kawasan bersejarah Pumpung, menyusun strategi percepatan gasan pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas, melestarikan sejarah dan budaya Pendulangan Intan tradisional nang perlahan tergeser oleh modernisasi alat tambang, mendorong kolaborasi lintas sektor antar masyarakat, komunitas, lawan juga pemerintah, menentukan program prioritas nang dapat segera dieksekusi secara swadaya oleh masyarakat. Mengangkat sejarah Intan Trisakti melalui Living Museum. Pemilihan tema Living Museum didasarkan pada fakta bahwa kawasan Pumpung memiliki jejak sejarah yang sangat kuat. Sebagai kawasan Sungai Purba, tempat pendulangan Intan legendaris, wilayah yang ini memiliki kaitan erat lawan sejarah penemuan Intan Trisakti pada tahun 1965. Melalui konsep yang ini, masyarakat setempat hendak menyuguhkan pengalaman edukatif nang autentik gasan wisatawan, terutama terkait proses pendulangan Intan tradisional. Tujuannya untuk mengedukasi wisatawan nang datang ke Pumpung dengan menunjukkan nang kaya apa proses asli pendulangan Intan tradisional nang sebujurannya di era tahun 1965, tepat pada momen sejarah Intan Trisakti legendaris ditemuakan. Meski demikian, menyoroti tantangan mendasar nang senang dihadapi di lapangan, salah satunya adalah lahan gasan membangun infrastruktur. Banyak pihak nang sudah buannya temui agar kawasan yang ini menjadi kawasan wisata, namun kendala utama di lapangan adalah ketersediaan lahan gasan pembangunan infrastruktur. Ada beberapa pihak yang sebenarnya sudah berkomitmen membantu bangunan fisik, tapi lahannya nang kada ada. Hal yang ini tentu tidak menutup potensi aktivitas alternatif lainnya. Kawasan Pumpung nang kaya pemanfaatan area sebagai tempat camping dan aktivitas ekonomi kreatif penunjang lainnya. Demikian Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar, Nusana Perompak. Kita bertemuan pulang di Palidangan Banua. Edisi sore hari ini, Nusana, edisi hari Jumat di 22 Mei 2026. Mengawani penseberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik nih di sore hari ini, masih bersama Helda hingga pukul 19 nanti. Dan kali ini dengan sajian lagu Banjar dan info-info menarik tentunya di Palidangan Banua, yang menemani ruang dengar bubuhan pian seberataan di 87,7 dan 105,9 MHz sore hari ini. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Polidangan Banua. Di sore hari ini masih bersama Helda, tentunya yang masih menemani pian seberataan. Ya, dan Sanak Perompat, pemerintah kota Banjar masih ini mengambil langkah progresif dengan mengubah citra para motoris kelotok menjadi sosok yang lebih profesional dan berkelas nih. Nah, sebanyak puluhan paman kelotok yang selama ini identik dengan transportasi wisata sungai ini naik pangkat nih dan Sanak menjadi kapten kapal wisata. Transformasi nang ini ditandai dengan penyerahan dan pemasangan atribut kerja secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di Banjarmasin Culture Hub pada Kamis 21 Mei 2026 semalam nih. Momentum nang ini sekaligus menjadi tonggak awal nih pembenahan besar-besaran sektor wisata sungai melalui program bimbingan teknis gasan para kapten kapal kelotok nih. Di mana Wali Kota Yamin menegaskan perubahan identitas nang ini kada sekedar pergantian istilah atau pencitraan semata nih. Menurut Sidin nih nang sana, langkah nang ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot dalam mengangkat martabat profesi motoris wisata sungai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan nih. Dengan adanya perubahan yang ini, tentunya Buban Sidin bukan lagi paman kelotok, tapi kita sambat kapten kapal kelotok wisata yang ada di Kota Banjarmasin nih. Sidin menilai wisata susur sungai ini kada cukup nih hanya mengandalkan panorama sungai dan ikon kota haja nih dan sana. Pelayanan yang aman, nyaman, ramah, dan profesional ini juga menjadi faktor nang penting agar wisatawan betah lawan nyaman dan hendak kembali datang pulang ke wadah kita tentunya. Pelayanan yang humanis, penuh etika sopan santun hingga patuh terhadap SOP ini termasuk transparansi tarif. Sidin kira ini semua penting tentunya. Karena hanya itu, Yamin juga mengatakan pentingnya menjaga keselamatan wisatawan di tengah meningkatnya minat masyarakat menikmati wisata sungai. Kita hendak pengunjung ini bisa menikmati susur sungai dengan aman lawan jua nyaman. Dari kita tunjukkan nih bahwa orang Banjar itu menjunjung tinggi etika lawan sopan santun. Jangan sampai nih dang sanak ke depan terjadi hal-hal nang kada diinginkan. Sementara itu nih, Kepala Dinas Ditbudpora Par Ibnu Sabil mengungkapkan sebanyak 80 motoris nang wayahini ini resmi menyandang status kapten kapal, mendapat pelatihan khusus serta perlengkapan atribut nang hanyar jua nih. Menurut Ibnu, tampilan nang rapi, seragam dan profesional, nah ini menjadi penting dalam membangun kepercayaan wisatawan termasuk turis luar daerah hingga mancanegara jua nih. Selain itu nih, Buban sini rasa penting juga memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada para pengguna atau pengunjung wisata kelotok. Harapannya, kita bisa menggait wisatawan yang lebih banyak lagi gasan susur sungai dengan wajah baru yang lebih estetik, profesional, lawan juga modern. Wisata susur sungai di Kota Banjarmasin ini diharapkan bisa makin naik kelas. Kada hanya memperkuat citra kota Seribu Sungai sebagai waterfront city, langkah yang ini juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal dan menghidupkan kembali nih denyut pariwisata sungai yang menjadi identitas khas orang Banjar. Yeah.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar Nangsana Prompat masih di Palidangan Banua di sore hari ini, masih menemani pian seberataan tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik nih Nangsana Prompat di sore hari ini. Ya Nangsana, Bukit Manjai jalur menantang dengan pesona alam memikat nih. Di mana nih Dang Sanak? Bukit Manjai ini terletak di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Lokasinya ini berjarak sekitar 14 km dari Simpang 4 Bundaran Kota Banjarbaru dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 nih. Bukit ini memiliki ketinggian sekitar 337 meter di atas permukaan laut. Meski tidak terlalu tinggi nih Dang Sanak, jalur pendakian yang menanjak dan cukup ekstrim ini menjadikannya pilihan tepat bagi pendaki yang ingin merasakan tantangan nih. Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp15.000 per orang, termasuk biaya parkir kendaraan roda 2 bagi yang menginap. Tarif tersebut ini dinilai terjangkau dengan fasilitas serta pengalaman alam yang ditawarkannya nih. Estimasi waktu pendakian menuju puncak bagi pemula ini sekitar 1,5 jam dengan beberapa kali jeda istirahat. Jalur awal menuju pos 1 cukup menanjak dan dikenal sebagai tanjakan warik atau tanjakan monyet, sehingga membutuhkan stamina dan fokus ekstra juga nih. Menuju puncak, jalur terbagi menjadi dua pilihan, yakni jalur ekstrim dan jalur santai. Pendaki juga dapat menyesuaikan rute dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing tentunya. Dimana salah seorang pendaki juga menilai Bukit Manjai ini cocok bagi para pendaki yang menyukai tantangan. Beliau menegaskan bahwa kesabaran dan konsisten yang menjadi kunci utama untuk mencapai puncak tentunya. Bukit Manjai ini sangat pas nih untuk pendaki yang ingin mencoba medan menantang, asalkan tetap sabar dan menjaga ritme pendaki. Di mana nih Dang Sanak? Selain itu nih, kawasan ini juga menyediakan area untuk berkemah dan pemasangan hemok atau tempat tidur gantung. Fasilitas tersebut menjadikan Bukit Manjai sebagai destinasi yang cocok bagi pendaki yang ingin menikmati suasana alam secara lebih dekat lagi.

tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan kebersamaan.

Perompat bersama Ulun Helda menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan di setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marjuki menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Nah, kayak tahun sebelumnya, Bu Buansino menghimbau panitia kurban gasan menghindari penggunaan kantong plastik saat membungkus daging kurban. Surat edaran yang ini juga akan diterbitkan mengenai imbauan yang itu. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan yang kayak besek atau daun pisang atau wadah yang dapat digunakan kembali ini bisa menjadi alternatif gasan digunakan. Benda-benda yang itu diyakini akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah di Kota Seribu Sungai. Kada hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan yang kayak jeroan, isi perut, hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan. Bahkan ke aliran sungai, jeroan dan usus jangan dibuang ke sungai, nang itu bisa mencemari lingkungan, lawan juga menimbulkan bau nang kada nyaman. Marjuki menjelaskan limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar. Salah satunya adalah diolah menjadi kompos, jeroan sisa-sisa pemotongan. Nah itu bisa dikubur, bisa juga dimanfaatkan kembali menjadi kompos. Tentu dengan dibersihkan terlebih dahulu supaya kada menjadi limbah nang mencemari. DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan yang itu, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Kalau dijalankan dengan tertib oleh seluruh panitia kurban, maka produksi sampah bisa berkurang hingga 5%. Nah, itu sudah sangat membantu kita dalam pengurangan sampah. Demikian kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4, kita jumpa lagi di Balai Hindang edisi hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Menemani pilihan seberatan dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik tentunya. Dan informasi juga nih, Gesan Bubuhan Pian Sabarataan dan Sanak Pro4 untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sebelum azan maghrib, bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian suci Al-Quran pada sore hari ini, yaitu surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya yang dibacakan oleh Fitriati HSU.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati,

Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla."

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Dan Sanak Pro4 di 47 menit dari pukul 18. Tentunya di edisi Balai Hindang hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Helda undur pamit untuk edisi hari ini. Tentunya sudah menemani pian seberatan hingga pukul 15 nanti nih dan Sanak Pro4. Setelah ini kan rekan Ulun yang menggantikan untuk menemani pihak seberatan hingga pukul 24 nanti nih, ada rekan Alwan nih dalam sana. Dan sebelumnya nih, saat lagi kita juga akan mengikuti pengajian malam ceramah agama untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 bersama Tuan Guru M. Rashid Ridho. Halo, pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. كتاب بليكي سديكت. وقال عليه الصلاة والسلام. Ini masih di dalam fasal tentang seseorang itu beriktikaf di dalam masjid. Apa kelebihan yang Allah bari'i lawan orang yang ketujuh iktikaf di dalam masjid? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah dan masjid itu adalah satu bagian atau satu tempat yang mana Allah senang lawan masjid itu. Berarti kalau Allah senang dengan masjid, berarti Allah pun senang dengan orang yang berada di masjid itu juga. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat ya'tadu, hal keadaannya itu membiasakan al-masjida, inya itu ketujuh di masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian hu, bagi lalakian yang ketujuh berada di masjid tadi, fashhadu lahu bil iman, maka ujar Nabi Muhammad, saksikanlah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Karena orang yang bujur-bujur beriman lawan Allah Ta'ala, apabila hatinya itu sudah cinta lawan Allah, maka inya akan ketuju menggawi yang mana Allah Ta'ala itu senang. Di antaranya adalah Allah itu ketujuh melihat orang yang berada di masjid. Nah, di sini dipadahkan bahwasanya mun hendak melihat orang yang beriman, lihati orang itu ketujuh ke masjid atau kada. Karena di masjid itu nilai-nilai ibadah itu dikerjakan seberatan. Perbandingannya adalah orang yang beriman lawan orang yang kada beriman ataupun orang munafik. Orang beriman itu apabila inya di dalam masjid, kalau kita hendak membahasakan tuh Pak Ais, seperti model kayak ikan berada di dalam air.
ayapa iwak yang ada di dalam banyu. Tenang. Kenapa? Banyu itu adalah tempat yang inya memang ketujuh. Beda dengan orang munafik, gelisah di masjid. Seperti apa? Peribahasanya seperti burung yang berada di dalam sangkarnya. Lihat burung, ada nyaman di dalam sangkar tuh nya. Biar kaya baja makanannya, biar kaya baja minumannya, tapi inya kada bebas, gelisah inya. Kayak itu orang yang munafik yang berada di masjid. Orang yang beriman matinya fashhadu lahu bil iman. Yang ya'tad, yang ketujuh benar inya di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu sembahyang berjamaah, mendengar orang berisi pengajian, kemudian berzikir, bersalawat lawan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, seseorang itu afdalnya kayak apa? Apakah inya ni afdal bercampur lawan manusia? Apakah inya ini afdal untuk beruzlah, berkhalwat? Ini dilihat dari orangnya. Kalau inya afdal beruzlah atau berkhalwat daripada bercampur, lihat orangnya pulang. Nah, seseorang ini apabila bercampur dengan manusia, inya menggawi amal ibadah. Contoh, munsurangan kada kawa sembahyang berjamaah. Iya kah? Kemudian pulang munsurangan inya, inya kada bersalawat misalnya. Baik, berkumpul lawan manusia, baca audio salawat lawan Nabi Muhammad. Surangan, kada mendengar ilmu agama, bercampur lawan manusia, inya mendengar ilmu agama. Berarti apa? Di saat seperti itu, inya afdalnya bercampur dengan manusia. Tapi kena apabila berkumpul lawan manusia, kada kawa berzikir pulang khusyuk, kada kawa bersalawat pulang, lalu inya surangan, kawa bersalawat lawan berzikir, berarti afdal surangan pulang inya. Ini kada kawa, tidak ada yang lebih khusus, tergantung orangnya jua yang melakukan. Nah, jadi orang beriman itu apabila di masjid tenang, damai dirinya seperti iwak yang ada di dalam banyu. Nah, jaka bahasa itu memang habitatnya dasar di banyu. Kalau orang-orang yang kada beriman, ya boleh dikatakan orang yang munafik. Inya apabila di masjid gelisah. Nah, sudah. Nah, mudahan kita jadi orang yang beriman seberataan. Ya. Nah, pangkaya bebuhan pian ni tiap malam hadir di pengajian guru si A, guru si B, guru si C. Kadang-kadang pulang ada mambah maghrib tulak pulang ke masjid anu. Kena imbah isya di pengajian guru si anu tulak pulang. Kena pulang imbah sembahyang subuh berjamaah, ada pulang majlis guru si anu, hadir pulang. Didukung oleh keluarga juga. Pian yang ngajar ulun sudah kada menuntut jar bini, pian barang belajar. Nah, kena apabila hasil dari pengajian guru itu pada hilawan ulun, lajari ulun, siap jar yang laki tulah ke pengajian, mulai jar guru Al-Fatihah sampai ya Rabbi bil Mustafa bal hanyar tabangun, mulai Al-Fatihah teguring sampai kena bulik tebangun hanyar bulik ke rumah. Apa tadi yang disampaikan guru, maka tahu benar inya kesimpulan itu. Jar guru Rasid tadi, menggawi kebaikan disuruh dan jangan menggawi kejahatan. Ujar yang bini tiap minggu ngintu aja terus. Anu yang ngajar nyaman di masjid, ba AC, ba ambal kandal, di rumah tikar purun aja. Saking purunnya tu tikar lawan kita duduk makan, duduk beramal ibadah, berdiri betis nih. Nah, model kaya becap segi empat tu nah. Iyalah.
Nah, kemudian qallahu taala didukung oleh firman Allah taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang kawa hatinya, batang tubuhnya selalu terikat dengan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Tidaklah memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Nah, memakmurkan masjid, jadi gawian kita ini memakmurkan masjid mulai jamaahnya sampai pengurus masjidnya. Apa tugas bagi yang panitia masjid ini yang berbentuk yayasan, bagi yang ampun masjid, bagi yang milik pribadi? Kayak apa caranya si ampun masjid, si panitia masjid memakmurkan masjid ini supaya makmur? Itu tugas mereka, tugas mereka. Kemudian bagi kita si jamaah ini, kayak apa caranya hati ini selalu terikat lawan masjid? Jadi kadakawa dua ini, ampun masjidnya kah, panitia masjidnya kah, harus sadar dengan panitia ini, dengan jamaah. Artinya apa? Menarik jamaah itu, nah, supaya mau ke masjid itu seperti apa niatnya itu. Sekali lagi, nah, dengarkan, niatnya ini memakmurkan masjid. Jangan mencari banyak jamaah, mencari duit dari jamaah untuk masjid. Kita belak-belakan aja. Ulun kada di masjid sini aja. Ulun di masjid Bahrul Hidayah. Ulun di masjid napa ngarannya? Di masjid Ar-Raudah. Ya kah? Guru tu menyinggung aku. Kada dia menyinggung siapa-siapa. Ngaran babnya nih masalah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Kita ampihi aja guru tu pengajian jar. Kenapa? Kada manusia. Kenapa jadi kada manusia? Kada ada pemasukan masjid kita. Kalau seandainya misalnya mencari guru, melihat situasi keadaan, oh guru ini bagus, nah, oh ini alim, nah, oh ini bagus dengan masyarakat, nah, tarik. Kenapa? Supaya makmur masjid kita. Masih bagus niatnya. Kalau sudah ada niat, kan innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid ini harus bersinergi jar orang wahini. Wah, bahasa ulun lah. Kada kuliah, kada ulun. Bersinergi antara panitia atau masjid pribadi dengan jamaah harus bersinergi nih. Kenapa? Jaka bahasa orang berdagang tuh, Pak Aibuai, pedagang ini mencari jualan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Bujurkah? Pembeli akan membeli kepada pedagang itu dengan apa yang dikehendakinya. Oh, misalnya, wah ini no baju daster ini model kayak kelalawar misalnya. Ketujuh babinin yang kayak kelalawar nih. Oh, lagi viral. Berarti pedagang ini harus mencariakan baju yang kayak kelalawar ini. Si jamaah ini, si pembeli ini pun juga, oh, aku nyaman betutukar di wadah si anu tuh langgananku pang sudah. Kenapa langgananku? Inya paham model apa seperti apa. Inya ketujuh pasti ada update terus seperti itu. Nah, kayak itu juga padahal lawan guru-guru. Guru-guru itu kita harus melek dengan masa yang saat ini. Waqifun ala sya'nin basyirun ala zamanin. Metode pembelajaran itu harus ada sedikit perubahan. Kenapa? Karena wahini orang yang hadir ke majelis ta'lim ini berbeda-beda niatnya. Ada yang inya ke masjid itu sekedar daripada mengisi waktu maghrib isya aja.
Artinya kita kada boleh sebagai jamaah, oh guru itu jadi baca berait penjelasannya kadada, itulah sidin. Oh ada juga guru tuh buannya ajar sidin paling sebaris dua baris maca penjelasannya banyak. Ada juga guru penjelasannya banyak kitabnya kada baca. Ada juga. Ada juga. Nah, intinya apa? Memakmurkan masjid nina kayak apa caranya? Boleh. Oh guru saat ini guru itu di Jakawa itu dikatujui masyarakat, tarik ke depan Pak, bagus saja menarik guru itu. Kenapa? Dengan niat, dengan niat memakmurkan masjid. Pian ketakutan ke diampihi, aku membacakan aja. Ya Allah. Boleh tarik ja guru si anu, oh sidin bagus penjelasannya. So sidin tuh bagus pengarahannya seperti apa? Karena sidin itu mengumpati zaman seperti ini. Ada guru tuh yang baca berait aja. Itu sidin hendak mengkhatamkan kitab. Karena al barakah fi khawatimiha, berkah itu jar sidin di akhir-akhir kitab itu. Silakan seperti itu. Ada juga guru jar guru yang penting sedikit pembacaannya, yang penting orang kawa mengerti, sudah selesai. Ada pokoknya kada boleh membandingkan guru A, guru B, guru C, karena setiap guru pasti ada kelebihan masing-masing. Metodenya pun berbeda-beda. Pesantren Pak, pesantren Bahari pimpinannya si A misalnya, meninggal pimpinannya si A, berubah pimpinannya, pasti berubah juga. Memang ada beberapa poin yang kada boleh dirubah oleh penerusnya misalnya. Kada boleh dirubah. Oke, kada boleh dirubah. Tapi ada perubahan-perubahan itu. Bahari kam jar, waktu guru Bakri ada kada kah itu pesantren jar. Mbah anaknya mengganti harok kah itu jar. Abahku sudah kadada. Aku pimpinannya, aku yang matur. Tampar nih julun. Ini bujur. Mut YouTube-nya. Ulun suah bertikai dengan sudah dimut ke YouTube-nya nih. Ini tampar nih. Kalau dimut tuh jauh akan kameranya kawan nih. Nya bubuhan di rumah nih ahli bahasa buhannya nih. Mengerti dengan pandiranku nih. Nah, ulun pernah hampir bersetegang dan berseteru dengan sebagian guru pondok itu. Bukan orang lain, keluarga ulun seorang. Hampir bakalahi bahasa Banjarnya. Kenapa? Karena ulun merubah sistem ulun. Yang ulun rubah itu

pasti ada Adobe YouTube-nya. Nah, ya tuh. Kelihatan gambarku pulang kan? Ulun guru yang memperhatikan pengajian pian tuh pasti pian ada mati. Itulah aku sudah kada kawa. Alah, minta rela. Nah, jadi memakmurkan masjid tugas panitia, tugas ampun masjidnya kan masjid nih Pak, ada yang masjid ampun pribadi, contoh kayak Ar-Raudhah itu ampun Pak Haji Hasbullah, kemudian yang kayak Bahrul Hidayah itu ampun Bu Haji Bayah, itu pribadi. Nah, kalau yang kayak Miftahul Ihsan itu kan yayasan kan bentuknya, wali kota ini kan provinsi, yayasan juga ngarannya. Jadi antara pemilik masjid, pemilik yayasan, cara kayak apa caranya memakmurakan masjid. Oh, misalnya alhamdulillah bagus ya kah, cari guru-guru yang memang bujur-bujur kawa memakmurakan masjid. Jadi niat perlu dibujurakan, memakmurakan masjid niatnya supaya masjid ini menjadi tempat ibadah, jangan jadi lahan duit daripada mencari dunia. Orang yang panitia masjid, panitia pesantren, panitia madrasah, panitia langgar, itu tancap pertama ke dalam hati ikhlas kepada Allah. Jangan agama ini diulah bercari kepada dunia. Aturannya dunia itu diulah menjadi akhirat. Jangan akhirat ini diulak-ulak-ulak-ulak dari dunia. Itu salah adunan. Kada mau. Iya kah? Model kada handak beampih begawi di masjid, kenapa? Nyaman gajinya ganal jarak, tapi pertanyaannya sesuai kada gawian seorang dulu. Ada guru malam anu majar sedikitannya orangnya guru ejar, kenapa sidin? Ah ya itu guru sedikitannya ejar, ada pemasukan masjid guru ejar. Jangan libur guru pengajian, lawasnya libur lah jangan dapat duit kita ejar. Nah, kita perlu ingat nah malam Sabtu kena libur kita dulu, karena malam Sabtu kena masih tasrik lagi ya, kalau karena hari raya hari Kamis. Apa tahu ya pada Rabu kok. Oh, maka kau diuncuni lalu bebuhan pian nih kan, beundurnya kada hakun sehari Rabu jar umah mangaras ai. Tahu ya pada Rabu kok, hidup hari Senayan. Senayan, Rabu 10 berarti itu hitungannya. Mengatakan 6 tahu ya kok. Nguar melihat. Rabu 10, 11, 12, 13, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tasrik kita libur dulu pengajian. Insyaallah seminggu libur pengajian. Insyaallah seminggu libur pengajian. Jadi malam Sabtu pertama ini libur, malam Sabtu kedua insyaallah pengajian. Nah, jadi memakmurkan masjid ini adalah tugas masjid, kemudian pulang jamaah kayak itu juga. Masya Allah, panitia masjid raya ini alhamdulillah sudah jaka bahasa Banjarnya tuh napa? Apakah hendak jamaah sudah luar biasa. Walaupun masjid raya tadudi baasi daripada masjid-masjid yang lain, tapi bujur kalau tadudi daripada masjid-masjid yang lain, misalnya nih kan. Nah, kemudian paling kada berasi dan dingin luar biasa. Pian masuk mulai dalam tuh napa? Dingin merasa alham. Terima kasih lawan panitia masjid. Ya Allah, kita bayar gin kada. Celengan lalu dicelengi aja. Anak minta fasilitas yang nyaman lah. Nah, kemudian masjid ada lantai 2 misalnya. Malam Jumat hibak kurang, hari Jumat hibak kurang. Ulahkan eskalator yang naik supaya jangan lapah naik lagi itu nah. Ya Allah, duitnya banyak aja misalnya. Jadi supaya orang tuh kada gurih supaya olahraga jar. Iya kah olahraga? Sudah ai kada apa-apa ai. Kada apa-apa. Iyalah. Ya ada orang tua apa yang ini nih koropos sudah. Ini olinya nih hampir habis.
apalagi babinian yang menopause itu Pak, nya kada keluar lagi Bapak sirkulasi apa darahnya itu. Nah karena tuha juga naik tangga tuh mun kita anum, kita anumnya naik tangga tuh nyaman aja, coba yang tuha. Ya ayo. Nah jadi mun duitnya ada itu kan ulah kan yang eskalator yang kayak di mall-mall juga, mall tempat yang dimasuki banyak-banyak iblis syaitan, nyaman be eskalator tempat rumahnya Allah nina. Kenapa kada be eskalator naik kalah dengan masjid orang yang lain misalnya seperti itu. Ulun kada menyinggung kada, saran aja, saran kada mun diulahkan eskalator ulun dapat andil juga

gara-gara kita kada ikhlas, kita ampih beramal ibadah, terus lanjutkan kita beramal ibadah sambil belajar sampai ikhlas, kayak itu aja. Kenapa kada kam masih aku kada ikhlas kam jar? Jangan. Kada pintar ngarannya. Aku kada kenapa kada kam sikit? Aku kada ikhlas belum masih. Jangan. Jangan mahadangi ikhlas untuk kita beramal ibadah, lanjutkan amal ibadah kita tapi sambil belajar supaya sampai kepada ikhlas. Matinya sudah tauhidul af'alnya bermain, yang dilihat tuh hanya jamalnya Allah Ta'ala, lihat aja ikhlas insyaallah kena. Asal bermain tauhidul af'alnya, nah yang nah cakap bahasa tuh aktif tauhidul af'alnya. Nah, nya tauhidus sifat ada, tauhidus zatnya ada, tauhidul af'alnya ada, di af'al ini kita bermain. Nah, oh iyalah bujurlah. Kita kawa beramal ibadah siapa yang mengawakan mun kada Allah Ta'ala? Yang menyihatakan siapa? Allah. Yang bertaufik hidayah siapa? Allah. Berarti jangan melihat seorang yang kawa beramal jakanya kada bantuan dari Allah Ta'ala, kada kawa beramal ibadah. Makasih Tuhan nai. Ya. Nah, jadi memakmurkan masjid. Bagus-bagus. Cari gurunya, oh guru si Ano, guru si Ano. Iya sudah, tarik. Jangan sahaja tuh apabila mencari guru itu yang supaya banyak jamaahnya hendak mencari duit, jangan. Karena kita disuruh memakmurkan, tapi niatnya bujurakan dulu apa, supaya masjid kita ini jadi tempat yang memang kawa menghimpun orang banyak. Contoh kayak guru saya Raji misalnya, Sidin kan pacang maisi ini hari Ahad tanggal 7 Juni mulainya berjohor berjamaah khus bebinian lah. Sob tu ada pengulun saran lawan Sidin juga, julun guru yang mengkawa malam bang, mengkawa malam, kemudian malam itu kemudian gabung aja lalakian bebinian, mun khusus bebinian kami yang lalakian ini kayak belajar juga. Kayak itu nah mendatangi kakandangan sudah kada di sini barang kawa belajar, mun hari Ahad julun tang hari kalau pinarahatan menyuap bakso buhannya johor tang hari itu nah pagi pulang di masjid raya kebanyakan orang jogging pulang kan, jadi kena mun lalakian maantar bini ke pengajian lalakiannya nah jarna bujur kah? Kayak itu salinya lah. Aku kada suah pangari Ahad ke sini. Tasadangnya panitia ai. Kita ampun masjid, kita yang maatur. Jangan kita yang ampun masjid diatur orang. Bepahala kita dapat pahala, berdosa kita dapat dosa. Kada disampaikan salah juga, disampaikan salah juga. Baik disampaikan. Wah banget guru Rasid nih bunnya ajar. Kada. Ulun besi pesantren bae. Siapa yang berhak masuk? Ulun yang matur. Oh silahkan jengukkan abah mamanya, dijenguk anaknya sebulan sekali. Titik itu aja. Kemudian masuk jengukkan di mana? Batasnya di sini aja. Di sini kada boleh. Ini privasi. Justru itu ada ruang privasi, ada ruang publik, ada. Pesantren itu seperti itu. Matinya pesantren itu kelas di muka, masjid di muka, itu adalah ruang publik. Ruang publiknya belakang itu privasi kita, yang kawa masuk guru dan santri aja kada boleh orang lain masuk. Kenapa? Itu privasi pesantren itu. Siapa yang matur? Ulun sebagai pimpinannya. Atas saran siapa? Masukan juga guru-gurunya, orang tuanya, saran seperti itu. Nah panitia masjid harus dapat saran juga. Saran jangan kada diterima. Mama dahakan itu menyinggung jadi saran. Beda saran lawan menyinggung. Aku ada menyinggung, aku belak-belakan aja.

aduh mati malam ini aku. Anda, kalau ulun bahasa ulun lah, orang bisa kenapa kita kada bisa kayak gitu nah. Orang bisa kenapa kita kada bisa? Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai jamaah kayak pacaranya memakmurkan masjid yang ada di kampung kita, di komplek kita, di daerah kita. Kemudian sambungannya. Wa'addahu alaihi salam bi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi tidaklah memakmurkan masjid artinya hanya orang-orang yang beriman yang kawa memakmurkan masjid itu, beriman lawan Allah dan beriman lawan hari kiamat. Wa'addahu alaihi salam bi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsyih yawma la dhilla illa dhilluh, memasukkan atau menghitung atau membuat hitungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsyih yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan atau menghitungkan golongan orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid ini, termasuk orang yang dapat naungan dari Allah di saat yauma la dhilla illa dhilluh, yang kadada naungan di hari kiamat itu kecuali kenaungannya Allah. Di saat matahari sejengkal aja, di saat teriknya panas matahari itu menyengat lawan kita, di saat haru-hara hari kiamat hati kita nih gelisah, oh ni aku nih selamatkah kadakah, selamatkah kadakah, pak bu, orang yang antri di padang mahsyar itu dua aja, selamatkah kadakah, selamatkah kadakah, itu pikiran sidin. Kenapa bila selamat surga, apabila kada selamat neraka? Nah, di situ ada Allah memberikan kenaungan, memberikan sebuah perlindungan. Lawan siapa? Dengan 7 golongan yang Allah akan memberi pertolongan, memberikan naungan kepada 7 orang ini. Siapa yang 7 orang? Termasuk daripada yang 7 ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi dibanakan di sini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu seorang laki-laki yang mana laki-laki itu hatinya terikat dengan masjid. Arti terikat dengan masjid, idza kharaja minhu, inya ni imbah keluar, ya Allah mudahan kawa tulak ke pengajian kena pulang, bah keluar dari Johor, ya Allah mudahan kawa umur ada asar berjamaah pulang, kena imbah asar ada pengajian kena keluar bodoh, ya Allah kada handak keluar, pokoknya ke masjid terus. Jadi hatinya ini selalu berada di masjid walaupunnya di luar sana. Alhamdulillah, wah ini imbah Johor di Masjid Nur ulun lihat tiap hari ada pengajian. Jadi apabila imba tuntung Johor berjamaah ada pengajian. Kena imba turun dari pengajian masjid itu ke toko pulang berusaha, ya Allah mudahan kena asar kawa berjamaah pulang. Kena asar tulak pulang berjamaah, Tuhan ya Allah mudahan esok kawa Johor berjamaah di masjid sini pulang. Jadi hati itu kada pernah terputus, keluar terikat pulang, keluar terikat pulang. Ini adalah ini adalah termasuk lalakian atau babinian yang mana hatinya itu mu'allakun bil masjid, ya kah? Terikatnya. Jadi dapat kenaungan itu terikat dengan masjid. Setiap kali ia keluar
apabila keluar hati, ya Allah mudahan kawa ke masjid, mudahan kawa ke masjid pulang, seperti itu. Hatta ya'uda ilaih, ya kah, hatta ya'uda ilaih, sampai inya memasuki kembali. Jadi imba tuntung johor, ya Allah mudahan kawa asar berjamaah pulang. Waktu inya di toko tupai, hatinya terikat terus dengan masjid tuh. Ngeng asar misalnya nih, asar imba itu tolak pulang ke masjid. Kena pulang, ya Allah mudahan esok kawa johor pulang ke masjid Nur sini misalnya. Sudah. Kenapa? Karena apabila maghrib kan di kampung masing-masing atau ke pengajian, karena johor esok itu pulang ke masjid pulang. Jadi hatinya kada pernah keluar daripada masjid. Nah kemudian, walakin alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalam fadlan anil mahduri minhu wal haram. Fa in badalaka at-tahaddus, ya kah, fa in badalaka tahaddutsu bi syai'in min umurid dunya fabruz ila kharijil masjid. Nah, jadi kita ini disuruh semalam di awal bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjid bi niyatil i'tikaf. Ya kah, di awal semalam kita disuruh untuk senantiasa hati selalu di masjid, imbah keluar model handa ke masjid pulang. Nah lawas di masjid, apa gawian kita? Yaitu beramal ibadah, karena masjid adalah rumahnya Allah Ta'ala. Mun sudah rumahnya Allah Ta'ala, berarti kita berisi adab di rumah Allah. Pian masuk ke rumah orang, ziarah ke rumah orang, betulisan di dalam rumah orang tuh non smoking, ya kah? Betulisan kita masuk ke rumah orang, kita masuk ke dalam rumah sakit, kita masuk ke SPBO, betulisan non smoking jar. Kita masuk ke rumah orang, sudah betulisan rumah kita non smoking, ada orang lu sungai masuk berokok. Nah, entarilah Pak Haji Ipin kedem baca kah? Aku bisa yang baca sidin non smoking. Pian tahulah artinya. Oh, ada tahu artinya aja sidin. Nah, kada tahu artinya wajar. Atau tulisi kawasan tanpa asap rokok aja. Siapa pintar soalnya berokok nih? Taguknya. Jadi hati-hati menulis nih. Tekanan yang dilawani orang ngalabiu. Orang ngalabiu ini kan hakun kalah orangnya. Di rumah sakit misalnya. Nah. Kada usah jauh-jauh, ulun aja kadang-kadang lah.

hidup aja. Buhannya nih pai di belakang tetawa di maklumi aja. Karena bulik ke rumah di mamai bini menangis kena. Jadi sininya kau tetawanya. Ya kalau kawan baju hijau nah. Ayo mantap. Hijau ini lambang ino. Ino. Bujur kalau karena NU tuh Nahdlatul Ulama Ain. Jadi membaca tuh kada boleh NU. Harus NU. NU sejati. Pagar Nusa potongan kawan nih. Banser juga nih kira-kira. Tapi pintarnya nih apabila malam Selasa, malam Rabu di pondok di mana di Baru Hidayah, baju warna putihnya. Nukar baju bang kena lah ada duit kena mun gajian insyaallah gajian perusahaan gitu nama sulun kan ulun begaji aja juga jadi apa tadi lah hah apa tadi nasi aja astagfirullah jauh makan nasi itu dimut tadi masih aja mau ya nasi keluar jangan melihat apa tadi sebelumnya tadi ya diingat lagi nah abunya kan memormal mapian di pangal jadi kita di masjid itu wa alaika halal julus bil adabi wal ihtar rumah Tuhan nah ya kayak itu nah lambatnya buhan pini menyadarkan ulun nih kita masuk ke rumah orang ke rumah sakit SPBU itu ada aturannya ke hotel ada aturannya hotel tuh smoking dan smoking area tahu kita kalau yang ruangan kamar tuh smoking area pai biar kayak apa aja pasti bau rokok tapi non smoking gak ada boleh ulun ada bisik kawan orang sugih pai orang sugih bang lah ini kejadian bujur aku udah menyebut hotelnya di mana nam ini orang sugih ditakgur buhannya mencari kamar yang smoking area mut tutupnya

di sini tanpa kawasan asap rokok. Wah, Harabio ini pintar. Perokoknya. Taguknya. Asal berokok hajinya. Sohlah. Salah lah itulah. Taguknya. Itu kan guru asap yang dimuntong. Mun asap yang ada di muka dipang kayak apa? Dihiutnya. Dihiutnya. Taguknya. Tapi bakan tut bekukus, bay. Mun pian tuh percaya kisah ulun nih lah. Sadang dampihan kita bujuran toh. Nyatakan nah, malam Sabtu kan libur, jangan datang ke sini. Habiskan daging kurban dulu. Jangan dipajak daging kurban. Imbah hari raya haji anu hibak puskesmas. Kenapa darah tinggi berataan orang yo. Nah, yang kita gawian bitulil muksi wa kasratil julusi itu beradab karena di situ rumah Allah. Ini rumah Tuhan, bae. Beradab kita di rumah Tuhan ini. Kayak apa adabnya? Wa alaika halal julus fihi bil adabi wal ihtiram. Duduknya kita di masjid itu dengan penuh adab, dengan penuh kehormatan. Ada loh, kita masuk ke masjid nutup aurat kita. Nah, minimal bagi yang kada bakupiah, kada papa. Ya kah minimal toh. Mun misalnya masuk ke masjid pang guru jabak utang gini pang jabak utang apa nih baju utang yang lalakian nih. Apa senglet gitu loh. Itu kan guru jabak menutup aurat juga. Mun ikam besenglet kada usah ke masjid, ke gym aja tulak sana. Hormati rumah Tuhan, ini rumah Tuhan. Lain rumah nge-gym di sini. Harus dibeda-bedakan. Nah, nge-gym pulang baju gamis, kada kawa jua pulang kena. Masuk ke gym juga mis sallallahu alam. Nah, salah pulang kena. Harus paham di mana tempatnya di sini bajunya. Ini bagamis masuk ke bioskop. Assalamualaikum jar. Nah, salah juga pulang. Sian di belakang ulun nih bilang eh. Tawa aja. Tempel di masjid, mabulik ke rumah menangis kena. Nah, kena sambungannya lah ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lamanna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.

Dan Sanak Perempat, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk besok Sabtu 2026 dan Sanak untuk 23 Mei, di mana memasuki akhir pekan pada pertengahan Mei 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan untuk hari Sabtu 23 Mei 2026, di mana warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas di akhir pekan bisa menggunakan informasi kabar perempat ini, gesan menjadi acuan gesan beraktivitas esok. Berdasarkan dari pantauan BMKG, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, lawan petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada dini hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tabalong, dan juga Balangan sekitarnya. Sementara wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Lawan, Kota Baru, ini dimana diperkirakan tanah laut hujan petir, Kota Baru berawan, Banjar udara kabur, kemudian dan Sanak Perempat untuk Baritokuala berawan, Tapin berawan, Hulu Sungai Selatan berawan. Untuk Hulu Sungai Tengah selanjutnya dan Sanak Perempat ini berawan, Hulu Sungai Utara berawan, Tabalong udara kabur, Tanah Bumbu udara kabur. Kemudian Balangan berawan, Banjarmasin berawan, Banjarbaru juga berawan. Dan mudah-mudahan Balangan juga begitu berawan, Banjarmasin dan Banjarbaru juga berawan, pendengar. Dan semoga ini bisa menjadi acuan dan Sanak untuk melakukan aktivitas di akhir pekan besok. Saya Wan Kavi di Habar Perempat, terima kasih, salam budaya.

0: dengarkan dulu kali ini ada mini drama dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
1: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, gak usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal naik perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya,

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: menyusur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
2: Inggih, diin nasi kuning 4 lah.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
4: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
6: Cilida.
2: Uy.
6: Kayak biasa Cila, belum nukar nasi kuning. Sepiring?
2: Inggi, kayak biasalah.
1: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi, mau nuker gitu ya?
2: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
1: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
3: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
4: Astaga.
3: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. Tapi Ran,

0: Aku mau jujur sedikit.
1: Pa.
0: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
1: Kagok kenapa, Rik?
0: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
2: Berarti itu emang logatmu, Tori?
0: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
1: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria. Sampai jumpa.

Dan Serang Perompat malam hari ini kami akan hadirkan kurang lebih sekitar 20 menit lagi untuk Bacang Kurah ya. Kami akan hadirkan satu istilah Banjar, kaya wayang kasurupan. Nah, apa itu? Nanti bersama Panturholis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim, seorang akademisi, akan hadir menemani Dan Sanak Perompat bersama Sewan Kahfi di jam 9 malam atau jam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tunggu, kita mau kupas tuntas istilah bahasa Banjar ini.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Kabar Berempat, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan anak perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Musim kemarau menjadi momen tepat untuk mengerjakan program penormalisasian sungai untuk memitigasi potensi penyebab banjir termasuk di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana setidaknya ada beberapa titik yang akan diinventarisir agar banjir di kawasan Kota Banjarbaru terinduksi dengan tepat, seperti apa yang dijelaskan oleh Kepala Badan SDA Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Muhammad Deni Pramuji. Ia menjabarkan dan sanak ada beberapa program yang sedang dan akan dikerjakan di 2026 ini, diantaranya melanjutkan program normalisasi di beberapa titik. Ada 5 pekerjaan peningkatan atau rehab sungai rawan banjir, 5 paket pengerjaan yakni peningkatan sungai Guntung Payung, rehabilitasi penguatan tebing sungai Paramuan, rehabilitasi sungai Kemuning segmen 1, peningkatan sungai Karet, serta peningkatan sungai Gunung Kupang. Dan dijelaskan dalam sana pekerjaan pada musim kemarau dinilai lebih efektif dibandingkan saat musim penghujan, di mana debit air meningkat. Dan masih disampaikan Deni Pramuji, di mana dia menjelaskan seluruh paket pekerjaan tersebut telah memasuki tahap kontrak. Sebagian lokasi sudah mulai dikerjakan, sedangkan beberapa lainnya masih tahap persiapan di lapangan. Disampaikan dan sana program peningkatan sungai bukan sekedar pengerukan. Pengerjaan juga mencakup pembangunan tanggul, pelebaran penampang sungai, hingga penyesuaian kapasitas aliran terhadap debit banjir. Adapun Sungai Kemuning, fokus pekerjaan tahun ini berupa rehabilitasi tanggul sepanjang sekitar 130 meter, dan dia mengutarakan lokasi tersebut menjadi perhatian karena kondisi tanggul dinilai mulai mengalami kerusakan dan telah menjadi fokus penanganan selama 2 tahun terakhir. Dan selanjutnya ia juga menyampaikan ada program rehabilitasi penguatan tebing Sungai Paramuan yang memiliki panjang sekitar 230 meter, Sungai Karet sekitar 320 meter, Sungai Gunung Kupang 210 meter, dan dilengkapi pembangunan check dam untuk menahan sedimentasi, sedangkan Sungai Guntung Payung sekitar 100 meter. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berempat kembali saya Wan Kahfi hadir menemani Anda untuk Jumat kali ini, tepatnya tanggal 22 Mei 2026. Dan kita masuk dalam program Ragam Budaya Bacangkurah. Kita akan membahas atau mengupas satu istilah Banjar yang pada malam hari ini sudah kami terima ya, untuk kita angkat sama-sama dan senap perempat, yaitu tentang ini ada temanya itu kaya wayang kasurupan. Dan seperti biasa ada Panturalis Majid dan ditemani Bang Arif Rahman Hakim. Pendengar untuk malam hari ini silakan juga yang ingin bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kita masuk dalam program kita langsung saja untuk kita sapa untuk dua narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita membahas tentang kaya wayang kasurupan. Nah, ini wayangnya, ini wayang biasanya kan yang orang nonton sesuatu yang kesurupan. Nah, ini maksud dari Pak Nurholis Majid mengangkat tema kaya wayang kesurupan ini apa, Pak Nurholis? Silakan.
1: Pak, wayang itu kan benda mati sebenarnya kan. Yeah. Jadi dimainkan oleh dalang. Nah, lalu orang Banjar mengangkat peribahasa ini, kaya wayang kesurupan. Mustahil rasanya wayang itu kesurupan. Tapi ilustrasinya adalah wayang yang kada berdaya itu, yang dikendalikan oleh dalang, kalau inya kesurupan berarti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi si dalangnya yang kesurupan gitu kan.
0: Yeah.
1: Atau si wayangnya tadi itu dikendalikan memerankan diri ya seperti orang kesurupan. Nah, kaya wayang kesurupan itu maknanya sebenarnya orang yang bergantung kepada orang lain, baik kepada penguasa atau atau pengusaha misalnya, orang yang berpengaruh, tapi kemudian inya ini berlaku kayak model sombong, angkuh,
2: payanya
1: gitu. Nah, seolah-olah memiliki pengaruh yang sama dengan orang tempat inya bergantung, kan? Mentang-mentang inya parak lawan kepala daerah misalnya, kelakuannya itu petantang petenteng kayak kepala daerah. Nah, itu. Bahkan yang lebih parah lagi itu bukan, kalau kepala daerah mungkin harat lah, sekedar parak lawan camat, lawan kepala desa misalnya, atau dengan kapolres, kapolsek misalnya lah, orang-orang yang dianggap punya pengaruh tuh. Tapi kemudian berlaku sombong, seolah-olah inya yang ampun kedudukan itu. Paharapnya lah pada orang misalnya ya, koyok dan segala macam itu. Nah, ini oleh orang Banjar dipadahkan kayak wayang kesurupan. Padahal kan wayang tadi itu kan kada punya kemampuan apa-apa. Nah, ketika inya kesurupan berarti inya nih berlaku yang kada sesuai tadi itu. Nah, karena menyandarkan atau mengandalkan orang yang mengendalikan inya. Nah, kira-kira kayak itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira banyak banget orang yang kesah sugih padahal hanya tekawan orang sugih aja. Kesah memiliki pengaruh segala macam padahal karena tekawan dengan orang yang kebetulan berpengaruh misalnya. Padahal inya seorang kada punya pengaruh apa-apa gitu. Nah, ini orang Banjar memandangkan kayak wayang kesurupan.
0: Oke, berarti kada sesuai lawan keadaan. Kalau misalnya tadi, kalau jerpian orang yang kada sugih tapi kaya sesugih.
1: Iya, karena inya ada yang diandalkan tadi itu, ada yang diandalkan.
0: Flexing tapi bareng orang itulah.
1: Enggak, jadi kalaunya flexing tapi barang orang kan minjem kayak itu. Kalau kalau ininya ya punya relasi lah gitu, kan banyak orang kan punya relasi-relasi seperti itu. Biasanya sebaiknya lah, karena hanya punya relasi aja kedusakin petentang peteteng sombong segala macam itu, karena tuh lain sorang juga, ya kan, lain sorang. Beda kalau misalnya sorang kah yang harat tadi tuh, misalnya ketika sombong orang memaklumi dosa sugih jopong orangnya wajar aja sombong tapi kalau misalnya kada sugih, hanya tekawan orang sugih lalu kemudian beragak sugih, nah ini kayak wayang kesurupan.
2: Misalkan berarti kayak misalkan kita bakawan Laura Sugih, tiba-tiba mobil orang di aku yang punya gitu.
1: Minjam misalnya, yuk kalau lalu aja laju di tengah kampung misalnya, padahal mobil pinjaman misalnya. Apa tadi ujar Wawan tadi, flexing kah?
0: Flexing.
2: Tapi dasar baca pemajit lah biasanya yang keluarga-keluarga, anyar keluarga pejabat kayak inya aja yang ampun semuaan tuh nah. Bila orang ada apa-apa tuh timbul mengaku-ngaku lah, misalkan habis itu ya misalkan ada masalah apa atau ada perihal apa kan, atau pahual lu yang kayaknya pengharapnya sudah naik itu misalnya kayak gitu.
1: Kalau ada hubungan kekeluargaan mungkin lah ya bisa diinikan lah, bisa apa istilahnya lah, dimaklumi dari jopeng lah, model ya dilogikakan masih kawat lah. Tapi kalau misal hanya sekedar bekawan aja misal, kecuali bekawan akrab lah. Nah, tapi kemudian seolah-olah inya yang memiliki kendali segala sesuatunya, pokoknya mana aja memindahinya tuh jar, mau apa hendak ya aku sampaikan loh ini aja. Padahal belum tentu ucapan seorang itu didengarkan oleh kawan kita tadi itu,
2: iya kan? Dalang-dalangnya lah,
1: dalangnya tuh kada mungkin. Dalangnya kan mencerna juga inya, ya kan? Masa inya, mah menopahan tak ya aku padahkan ini dipindahnya mingkem jar. Nah, jadi seolah-olah kan banyak orang itu macam-macam. Aku bakawan tuh lah jalan gubernur tau kada jar. Ya kalau pahandak mingkem jar. Nah itu. Jadi ini unik lah karena orang Banjar kawa melihat sesuatu tuh, nah ternyata ada banyak manusia yang sebenarnya wayang. Inya kada punya kendali apa-apa. Inya punya gerak, punya kemampuan dan segala macam, pada dasarnya tersandar kepada orang. Tersandar kepada orang yang punya kuasa, punya duit sebenarnya. Kalau orang yang punya kuasa, punya duit itu kadada, sebenarnya kadada apa-apanya gitu.
2: Ya kan? Berarti kata kasurupan ini berarti yang orang ini berlebihan berarti.
1: Model apa yalah, ya kada sesuai dengan
2: di luar kendali lah ya.
1: Di luar kendali. Nah, ya kalau inya sadar, karena kalau inya sadar tentu inya akan mengukur batas-batas kemampuan inya kan. Cuman karena inya kada sadar itu, orang Banjar memadahkannya kesurupan. Kesurupan kah?
0: Jadi kan? Power tuh ada, kecuali ada orang yang memang kuat di belakangnya lah.
1: Power inya tuh kadadanya mengandalkan power orang.
0: Iya, makanya powernya tuh akan ada setelah ada orang kuat di belakangnya yang didomplengnya, bahasanya kayak itulah.
1: Tapi kan ya ini dalam kehidupan sehari-hari banyak banget orang yang lupa diri seperti itu kan. Hanya karena kebetulan bisi kawan hebat, misalnya bisi kenalan hebat, lalu merasa hebat juga seperti kenalannya tadi itu. Padahal yang hebat tadi itu kan kawannya. Kayak lu nih nalon Arif, nah misalnya kalau yang hebat Arif kan, wah tapi lu merasa-rasa hebat juga misalnya. Nah itu padahal karena hebat Arif, ya kan? kira-kira kayak itu.
2: Gara-gara bakawan orang di Jakarta lo.
0: Lo gue.
1: Nah ini sebenarnya kan peribahasa ini hendak memadakan bahwa kita tuh jangan sombong. Jangankan hanya kawan lah, hanya kenalan kita yang memiliki kekuasaan, kita seorang yang memiliki kekuasaan, ya kan, kada boleh sombong. Tapi memang biasanya dalam kehidupan sehari-hari ini, justru yang memiliki kekuasaan itu yang kada sombong, yang kawannya nih yang sombong.
0: Orang-orang kayak ini, apakah orang-orang yang memang biasa haus validasi atau gimana nih, Patrolis Bang Arif?
1: Sebenarnya geger aja Bang, sebenarnya geger budaya lah.
2: hanyar tara saya kawan pejabat tuh. Nah,
1: kan pangarannya banyak orang kan yang merasa hebat benar misalnya karena tekawan oleh siapa yang paling sungguh di wadah kita nih. Nah, kalau bawa bekas ke sana kemari tuh lalu foto diarai
0: padahal hanya sekedar kenalan
1: tetamu di mana bu foto lalu kemudian nih ini kan melihat fotonya nih kan iya kalah. Nah, merasa bahwa pengarannya ya tepalit pengaruhnya lah. Tepalit pengaruhnya. Jadi ya kalau kada disadari bahaya benar pang itu apa ngarannya tekawan dengan orang yang hebat tadi tuh. Tapi kemudian kita seorang lupa diri bahwa kita ini sebenarnya kada ada apa-apanya.
0: Ya kalau tapi kan ini bisakah jadi negatif, maksudnya kalau misalnya orang ini mengatasnamakan si dalang tadi tapi dalangnya aja sebenarnya kada kayak itu gitu. Nah, misalnya itu tadi.
1: Iya, itu salah satunya itu. Salah satunya itu mengatasnamakan dari itu. Ya kalau seolah-olah inya memiliki pengaruh yang sama dengan orang itu. Kalau inya pejabat misalnya petentang-petenteng menyariki orang jua misalnya, menggertak orang jua, mengancam orang jua. Kemapa nih? Mau macam-macam aja. Kalau bina aku pindah aja. Padahal inya lain yang bisa kedudukan kawan yang bisa kedudukan. Enggak tahu lah aku ini siapa aja. Aku ini kawan Janu aja. Wah, kawannya aja. Iya kan? Kawannya aja. Nubanar apa ngaran?
2: Baharatnya lah.
0: Tapi biasanya yang di atas namakan pun enggak tahu.
1: Aku tahu.
2: Banyak
1: kan orang kan menjual ngaran orang kan. Menjual-jual ngaran orang padahal yang ampun nama sebenarnya ini tadi itu kada tahu sama sekali. Kemarin mau kamu utangin dia, udah nih kawan pengusaha si Anu itu jarum ngomong aja.
0: Harus kena imbasnya.
1: Ya kayak kan minta lun pengusaha itu ujar yang dia.
2: Itu. Karena memang kan peribahasa ini kan menyindir orang yang tadi berperilaku negatif yang sesuai tidak sesuai dengan norma kan. Kalau kebiasaan kita kan ya berperilaku itu ya ada batasnya. Nah, ini kesurupan ini berartinya di luar batas, di luar kendali yang ya misalkan tadi kalau misalkan ada kita berkawanan orang penting lah. Ya kita sadar aja bahwa kita ini bukan siapa-siapa juga. Jangan sampai kemudian kita tuh ya seolah-olah atas namakan inya. Karena kan banyak kasus misalkan lihat di TV itu banyak benar misalkan keluarga apa yang paharatnya lah pokoknya kayak kayak yang apa yang jadi pemimpin tuh inya pang sudah itu loh matur kena mengaku-ngaku itu banyak benar.
1: Nah, yang anu lagi tuh ini kan ada orang sugih, ada pengusaha yang biasanya tujuh yang ganal pengaruhnya lah tekawan lawan orang jagau. Iya kalau nah Arif ini tekawan Hercules. Kita kan doang menggatok kali ini. Kada berani menggatok Arif kita ya kalau karena Arif bisa menjual kan tahu kah kawanku Hercules ya Arif ya kalau kada berani deh kita
2: padahal ayam pipit juga.
1: Iya kan jadi Arif nang kada pawanian beklah ini menjadi ditakutani orang ya kan menjadi ditakutani orang gara-gara yang dijualnya tadi itu Hercules. Nah itu banyak kan terjadi tuh kemudian macam-macam gitu aja itu aja yang apa namanya tacut pasar anu tuh inya aja kawan aja ya kan banyak tuh terjadi seperti itu.
0: Ini kan orang-orang kayak ini kan orang-orang yang memang apa ya lah dalam kebalikannya kalau lah malah bang lah karena kan inya yang menyampaikan ke orang itu kalau misalnya orang melihat POV dari orang itu langsung kan mungkin bisa memikirkan kayak misalnya nih sekalinya kawan Bang Arif tuh tacutnya di pasar inilah. Ini kan beda nih kalau misalnya si ampun diri langsung yang menyampaikan ke orang aku kawannya ini tacut di pasar ini kan akan beda loh.
1: Ada yang terus terang menyampaikan tapi ada juga dengan tindakan-tindakan misalnya coba kamu datang sekali-sekali ke wadahku jadi orang tahu aja bahwa aku bakal nonikam jar. Nah ya kalau datanglah si pejabat ini ke rumahnya ya kalau melihatkan ke tetangga kan bah kawanan gubernur kah ikam jar bah aja om aku benar ya kalau ada bepada aja ikam jar. Ya kan lalu pengaruhnya ganal-ganal atau orang yang paling sugih misalnya datang ke wadah kita misalnya ya kalau makan apa segala macam itu jadi kesah di kampung tuh datangnya si anu jok wadahnya aja hanya tahu gitu aja itu kawan akrabnya aja nah itu kan kawan apa aja sekenceng gak kalau sekenceng ya kalau itu itu pengaruhnya gara-gara itu. Nah kalau itu dijualnya, nah ini kayak wayang kesurupan. Ya kan melihat seorang Jakal Ujar, inya datang ke sini Jar. Ya kalau, no itu
0: menambah. Berarti masih ada pengakuan lah.
1: Iya, tapi okay. Kan kada semata-mata Kesa. Kalau Kesa kan bisa ditolak orang, okay. Kan memerlukan konfirmasi lagi. Tapi bisa dalam bentuk tindakan tadi tuh.
0: Okay.
1: Arif misalnya datang kawan siapa kawan Hercules dia datang bawa Arif gitu ya lah. Sekampungan kan dinang waninya lo narik.
0: Nah, ini istilahnya membuktikan bahwa memang ada nyata adanya kayak itulah. Cuman kada omongan aja.
1: Ah, kada hanya omongan tuh. Jadi cara untuk memberi pengaruh atau menempelkan pengaruh kepada seseorang itu, nah itu bisa dengan cara pengakuan, bisa juga dengan cara tindakan.
0: Iya.
2: Nah, tapi dalam peribahasa ini kan yang ditekankan tuh apabila misalkan
1: ulun tadi lah
2: berlaku sombong, memanfaatkan momen itu nah lalu jadi bagak lah, lalu payahnya lah, kayak tiba-tiba jadi panjagaunya lah. Nah, itu yang
1: tapi ada kada jawab misalnya kalau tadi kan penguasa, orang sugih, orang jagau. Musyah yang datang kepada kita ini orang alim. Nah, kayak apa tuh? Kawa kada kita bukoyo tentang kealiman. Ikam tahu. Ikam kok membayangkan kuliah makamku ini di mana? Guru si Anu aja datang.

0: gitu ya kan. Kalau nyari rendah hati bagus ya. Tapi kalau ya petatang petenteng ya kalau itu bang yang disindir oleh peribahasa ini.
1: Oke, jadi memang dari oknumnya yang merekayasa supaya itu benar-benar jadi hal yang luar biasa dalam dirinya karena ada sosok di belakangnya tadilah.
0: Merekayasa, mengklaim,
2: perilaku bagaknya itu nah, nah yang di disoroti benar kan dalam peribahasa ini.
0: Maka banyak mendorongnya ke tujuh bagak nih lah. Eh, Manu kita juga kompet juga ya, kalau anak bagak-agak juga ya, kalau kawan nukar kendaraan misalnya kalau minjam Honda sehari najar. Minjam sehari jar ya, kalau, lalu aja membawa ke rumah.
1: Maksudnya menerayun jalan padahal sampai keliling kampung.
0: Keliling kampung lah itu tuh. Padahal ini ampun kawan.
1: Oke, dan anak perempat bagian pian. Nah, ada yang bergabung dah Pak Anholis, kita terima dulu. Silakan, ada Pak Amrullah di Banjar Indah. Halo, selamat malam Pak Amrullah.
3: Malam. Awan kah kian nih?
1: Awan.
3: Inggi. Aku diberuntung.
1: Inggi diberuntung, silakan Pak Amrullah.
3: Anu kah? Kami benar lah, jadi kami tertawa-tawa juga aku di rumah. Jadi kayak ini apa, seseorang yang ditakutani itu belum tentu sesuai bayangan kita. Contoh Hercules, pernah aslinya Hercules, fisik Hercules tuh orangnya kurus, muatnya bagus, tapi karena keberaniannya mungkin ya itu dihargai itu. Kayak Hercules itu punya kan awak seterek dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini yang paling baik adalah kita tetap tenang, karena takutan hanya pada Allah. Jadi yang paling bagus tuh ya kita anunya di kebaikan aja. Terima kasih Pak Nurholis, suaranya Pak Nurholis adalah sering ketemu di anu aja kita di perusahaan.
0: Oh, enggak.
1: Terima kasih. Enggak,
0: alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi.
2: Iya, sih tentu Pak. Hercules itu kan ada mau dilihat kereta api jago.
0: Iya, kalau
1: kita sesuai ekspektasi.
0: Aku pernah ketemu di Jakarta lah. Nah, aku lihat di rasanya jago kalau aku kada tahu bahwa ini Hercules, aku ini bakal lahir ini nih. Rasanya itulah, rasa-rasanya lah. Kalau misalnya kepelipitan itulah, misalnya lah, ditempelengnya kah, dan aku kada tahu bahwa ini Hercules, aku lawan lah. Tapi karena aku tahu ini Hercules, kedua nih aku melawan. Aku menyerah. Aku bakal aja aku. Ya kalau, nah jadi, nama besar pengaruh itu, moloh orang ciut juari pak, apalagi tahu sudah salaman orang tahu.
2: Tapi pengujinya di wadah kita ini banyak juga awak halus tapi hampadal genah.
0: Halus tapi mahing gak. Halus tapi mahing. Justru karena halus tuh inya ditutupinya dengan kawanian. Nah awak ganal ini kan kemarinnya sudah diuntungkan oleh awak ganalnya. Tapi kalau awak ganal wani juga, wah itu makinnya. Tuhan nih adil aja bang, matur-atur lah. Atau nang halus tadi itu nekatnya bisa juga. Kan mesti wani juga misalnya nekat ya, aku sudah halus ya. Apang lagi yang diandalkan dia. Selain kenekatan. Tapi konteksnya dalam soal ini adalah ketika kita menempelkan, nah bergantung kepada orang yang kawan kita tadi itu atau yang kita kenal tadi itu, bisa inya karena bisa inya karena penguasa, ya kalau orang sugi, orang jagau dan lain-lain lah, orang alim bisa juga. Nah, sejauh kita yang bergantung kepada yang bersangkutan itu kada sombong, kada ada masalah. Nah ketika sombong, kita ini kan kada berdaya sebenarnya, biasa-biasa aja. Tapi ketika sombong dan sombong tadi itu menggantungkan kepada orang yang kita andalkan tadi itu, nah di sini disindir orang, dan itu banyak banget dalam kehidupan kita sehari-hari ini.
1: Ini bisa berkaitan lawan ordal juga lah Pak Nurholis.
0: Bisa jadilah, iya kalah, bisa. Iya tuh tadi itu kan kalau misalnya ordalnya tadi itu penguasa, iya kalah, kawan menentukan segala sesuatunya, pah, aku mau anak memasukkan anak kemana kan gampang bener jar, iya kalah, kepala dinasnya tuh jar, aku jar, lalu jatuh sombong mana tuh, nah, padahal kepala dinasnya belum tentu menerima anak kemanakannya, cuman inya berlaku sombong. Nah yang kacau lagi itu bisa

0: nipu. Iya kan? Nah, kenapa namanya? Menganggap atau mengaku ada orang dalam tadi itulah. Nah, lalu kemudian meminta duit, meminta apa segala macam lah, merusakkan. Nah, ini bahaya sudah kalau sampai ke situ tuh. Artinya kedekatan kepada orang tadi tuh kada sekadar untuk kesombongan, tapi untuk keuntungan dirinya pribadi.
1: Nah, tapi bisa juga pas di dalam kantor pulang yang diterima tadi pina paharatnya mengatur-atur itu juga masuk juga.
0: Atur-atur. Ibu jadi tuh
2: karena berasa tadi
1: berasa,
2: koleganya iya, atau orang dekatnya dari atasan.
0: Apa tuh ya kepala dinas juga akhirnya tuh ya. Padahal kawannya aja kawan kepala dinas aja. Ya kalau lo kan kopi jar.
2: Tapi kan orang-orang kayak ini ada masanya loh Pak Nurhalis.
0: Oh pasti ya, semua ada masanya. Bahkan bukan hanya si wayangnya, itu dalangnya gini ada masanya juga. Nanti yang hebat wayangnya itu tetap. Nah, yang berganti itu dalangnya. Inya kawa menyesuaikan. Nah, yang ini dalangnya berganti beparak pulang. Yang ke situ kenal pulang. Ini bahaya nih wayang yang ini. Inya bisa beradaptasi dengan orang-orang baru yang menduduki jabatan. Jabatannya berganti-ganti orangnya, misal inya tetap aja kawa memanfaatkan posisi-posisi jabatan-jabatan tadi itu untuk kepentingan inya seorang.
1: Itu yang harap wayangnya.
0: Harap bener wayangnya nih. Ya kalau mau posisikan diri sebagai wayang dan dalangnya ini siapa aja.
2: Oke, kita break sebentar. Nanti habis ini kita lanjutkan lagi. Dan Sandak Purwa tetap di Suara Budaya Banjar.
3: Wayang Purwa atau Wayang Banjar adalah wayang kulit berbahan baku kulit binatang yang dikenal dan berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Secara fisik, dibandingkan dengan wayang kulit Jawa, wayang kulit Banjar berukuran lebih kecil atau lebih mendekati ukuran wayang kulit Bali. Dari segi musik, ritme gamelan yang mengiringi wayang kulit Banjar cenderung lebih keras dan cepat. Wayang ini juga tidak memiliki waranggana atau perempuan-perempuan yang terlibat dalam pertunjukan dengan menyanyikan lagu atau gending seperti pada wayang kulit Jawa.
4: Memutar seluruh tanah Jawa.
3: Pertunjukan wayang kulit Banjar menggunakan cerita atau lakon carang yang berarti bukan cerita pakam. Ceritanya bersumber pada cerita Mahabharata yang dalam perlakonan selalu membawa misi perilaku karakter yang baik dan yang jahat dalam aksi laku simbolik. Sementara teknis penyajian wayang kulit Banjar dalam lakon carangan lebih berfungsi sebagai tontonan. Dalam pementasannya, wayang kulit Banjar menggunakan bahasa Banjar karena ada kecenderungan hilangnya aspek seni jika menggunakan bahasa Indonesia.
5: Pian, istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi, kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang Gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi Pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

0: sanak, sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sekarang masih di Suara Budaya Banjar di program Bacang Kurah kayak wayang kesurupan. Nah, dan sekarang perompat kami masih menunggu, mungkin yang hendak bergabung silahkan di 0895-3405-0953-9 lawan juga di 0511-3252-602. Panelis Bang Arif, kalau itu kan tadi kita melihat langsung sosoknya nih, tapi kayak apa kalau misalnya nih kita melihat fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan waktu pilkada, banyak tuh baliho-baliho yang rasanya tuh kada berdiri sendiri gitu, nah kada yakin dengan apa yang dimiliki dirinya. Jadi kayak misalnya nih dapil ini bawahnya ada embel-embel tuh keluarganya Habib bla bla bla atau keluarganya siapa atau apa kayak gitu. Ini kan membawa nama seseorang yang besar gitu, nah gimana nih Pak?
2: Ya betul Rip.
3: Kalau itu kan kayak umpat apa ya
2: istilahnya? Umpat popularitas lah.
3: Ya umpat popularitas, istilahnya ma anu aja, menarik orang supaya memilihnya loh.
2: Turunnya 10 CR saat ya. umpat popularitas itu.
3: Tapi misalkan kalau konteks yang baliho-baliho lah biasanya yeah. Dulu tuh yang banyak misalkan ada acara apa, keagamaan apa. Yeah. Nah, lalu kemudian tampil sosok itu misalkan nih kayak misalkan ada juara apa olahraga loh. Nah, kan yeah. Yang foto si juaranya halus, foto yeah. Pejabatnya genal. Nah, itu kayak di luar kendali sudah, seharusnya kan yang si juara satunya nih yang itu yang highlight. Yang highlightnya yeah. Tapi kan ini yang tampil kemudian ya orang-orangnya itu misalkan dua daging hitam, misalkan ada acara haul itu kan banyak
2: nah, itu lebih kepada memang sebenarnya mempolitisasi ya, jadi karena itu kan untuk haul kemarin kan dilarang kan oleh panitia untuk mengucapkan selamat-selamat yang dari pejabat-pejabat itu kan karena lebih kepada mempolitisasi momen itu untuk kepentingan politiknya itu ya, kalau nya disambung-sambung akan cuman kan apa lelah itu
1: otomatis kan akan ada belusukan loh dari baliho yang sudah terpasang ada namanya, otomatis belusukan pun mungkin akan menyampaikan ulun ni.
2: Cuman kan kalau itu kan lo, orang sudah meninggal aja, kan. Orang kalau, sudah meninggal.
3: Kalau misalkan dalam konteks wayang kesurupan tadinya nya tuh misalkan kalau misalkan itu itunya seolah-olah inya tuh harat benar ya di masyarakat itu tadi.
1: Berarti lebih ke sosok orang yang masih sosok. Dan berpengaruh.
2: Iya. Orangnya itu kan masih ada, misalnya apakahnya penguasa, pengusaha, atau orang hebat, orang harat gitu. Nah lalu orang ini belum tentu sombong. Orang ini dengan kemampuannya segala macam tadi itu ya berjalan sebagai apa adanya. Tapi ada orang yang bekawan lawan inya, merasa dekat lawan inya gitu. Nah orang yang bekawan merasa dekat ini sebenarnya orangnya biasa-biasa aja. Iya kan, cuman kemudian tiba-tiba gitu lah merasa sangat harat di tengah-tengah orang gitu, padahal yang diandalkannya itu orang harat ini ya, padahal yang diandalkannya orang harat ini, bukan dirinya yang diandalkannya tuh orang harat ini. Dan tadi itu kan sebagaimana kita sampaikan bahwa bukan hanya karena inya mengaku-ngaku memadahkan aku para klon ini, aku kawan ini, misalnya aku punya hubungan akrab dengan ini misalnya. Tapi juga bisa dengan trik-trik tertentu, misalnya tadi itu datang bertamuan, bawa foto bersama, nah lalu setelah itunya menjual kedekatannya tadi itu untuk meninggikan dirinya sendiri gitu, nah meninggikan dirinya sendiri di tengah-tengah orang yang pada dasarnya inya tuh kan ada apa-apanya gitu.
1: Berarti memang tujuan utamanya itu
2: ya, untuk memang itu tujuannya kan untuk meninggikan, nah, karena tadi itu kan sombong, tadi kita tuh sombong, lalu kemudian piragah ya, kalau pindah pianya pada orang misalnya. Nah itu yang dicela lah dengan ungkapan ini. Ya tadi itu kayak ketika lupa diri itu ya kayak wayang kesurupan. Sebenarnya wayang,
1: okay,
2: wayang kada punya apa-apa gitu kan, dikendalikan oleh si penguasanya tadi itu.
1: Okay.
2: Nah, ketika inya seolah-olah punya kuasa, nah ya kesurupan inya.
1: Yeah. Nah ini kan kalau orangnya kada tahu nih, Panholis Bang Arif, tapi bagaimana kalau misalnya orangnya tahu dan didukung misalnya. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang merasa kebal hukum lalu akhirnya semena-mena dengan nah, orang lain.
2: Iya.
1: Nah, nah gimana kan nih?
3: Mirip lah ya nih bahwa ya karena misalkan inya itu sudah seolah-olah ya posisi yang berkuasa tadi itu ya disimpulkan ke inya.
2: Iya, kayak 11-12 jadinya ya,
3: 11-12,
2: ya kalau padahal iya, kada kan.
3: Kada.
2: Bayangkan misalnya Parak lawan Kapolda misalnya. Ya kalau wah satu mobil dengan Kapolda itu seolah-olah model punya kuasa seperti Kapolda juga.
1: Yeah. Oh,
2: salah benar tuh orang tuh. Ya kalau banyak benar orang kayak itu tuh hanya satu mobil dengan Kapolda kesini ke Banjarbaru misalnya, itu langsung ganal baju mau apa ngarna kawan dihiga gini digertak misalnya.
1: Okay.
2: Nah, itu ya kak, ya itulah wayang kesurupan.
1: Okay.
2: Nah, padahal lain inya yang Kapolda tuh, Kapolda okay, tetap Kapolda juga, tapi karenanya merasa Parak lawan Kapolda, merasa inya kebal hukum, kada kawa di apa segala macam, padahal aku tangkap ya, aku yeah, yang sudah berjalan lawan Kapolda ini. Nah,
1: ini kan yang ditakutkan kan jadinya misalnya ada intimidasi nih yang terjadi dan itu juga istilahnya didukung dengan orang yang jadi dalangnya tadi.
2: Iya, bisa jadilah yang si dalangnya tadi itu mengiyakan misalnya ya kalau okay, karena kan wah, boleh jadi si dalangnya tadi itu perlu juga orang seperti itu. Aja padahal kan jalan aku aja. Nah ya kalau jual jangaranku aja kan ada juga yang kayak okay, itu tuh kalau jual jangaranku aja. Nah itunya nya karena kau memberi duit, memberi pengaruhnya,
1: okay,
2: menyumbangkan pengaruh. Kalau kau dijual kan, kalau kau dijual ngaranku tuh jual aja jar. Kan ada orang yang seperti itu kalau aku kalau kau memberi duit ikam jar. Tapi kalau ngaranku nih kau dijual jual ya situ aja. Nah, padahal itu lebih larang daripada duit kalau ngaran itu dijualnya.
3: Yeah. Nah, tapi ulun, itu berdasarkan perintah dalang, ya.
2: Ada orang yang rancak seperti itulah.
1: Okay. No,
2: ulun bakalan Arif, maulah pian menghutangi ulun duit. Wah, siapa? Ulun bakalan Arif. Arif ini kan terkenal misalnya kalau ada kau mendengar kawan berhutang langsung membayari misalnya. Kalau nah orang yang dihutangi tadi tuh mau menghutangi. Apalagi itu pasti pengalah pasti berdampak kepada diri kita. Kalau ada orang-orang besar itu diketahui oleh orang Parak lawan kita. Nah, kemudahan kita ya kan, posisi kita undang-undang premier itu ya inya tuh jar Parak banalon Prabowo jar. Iya kan? Ayo. Datang Prabowo ke sini misalnya tiba-tiba ujug-ujug apa singgah di rumah kita ya kok duduk setengah harianan makan pulang dua dikit itu pengaruhnya Ganal Banar, pengaruhnya Ganal Banar itu sekampungan kada yang waninya lagi orang
1: asli itu.
2: Kalau inya tetap sederhana kada sombong misalnya orang hormat lawan inya, tapi itu kalau inya dimanfaatkan untuk kesombongan diri inya lah kawa juga pada itu kada baik lah. Tapi kawa menggertak kepala desa kah, lurah kah. Ikam melihat kalau semalam Jaya Prabowo datang pada aku jar. Bisa.
1: Tapi
2: bisa
1: berarti akan kami ada, berarti bisa jadi hal positif misalnya nih yang digertak kepala desanya memang troublemaker kayak
2: nah, itu. Nah, itu bisa, bisa. Tapi kalau dalam rangka untuk kepentingan inya seorang yang kada baik, nah itu yang berbahaya. Ya kalau tapi kalau misalnya troublemaker tadi itu orangnya misalnya untuk meluruskan agar menjadi baik, bagus. Nah, bagus.
1: Berarti masih ada sisi bagusnya dari wayang kesurupan ini.
2: Berarti itu kan sombongnya.
1: Kan menjual kesombongan tadi karena akrab dengan orang tinggi tadi akhirnya supaya ini diberi efek jera supaya jangan sekehendak lagi.
2: Tapi tidak dalam rangka kepentingan pribadinya, kepentingan yang lebih luas misalnya. Bayangkan kalau serantong seruntung lawan Kapolda misalnya melihatin orang berataan, yeah. Wah itu kadoan, itu diraji orang yang kadoan nih, iya kan, diraji, oh tano, terajia kawan bos jar, ayolah.
1: Nah ini biasanya terjadi juga nih, biasanya kalau perajiaan, misalnya pas terajia mana anunya ada mendapatkan anu dulu aja. Merasa anu apa namanya ada menelpon anu dulu jangan lu.
2: Nah, itu ordal ngarannya. Ah, ordal ya kalau.
3: Tapi ordal. Ini wayang kasurupan ini bisa juga lo Bang Majid, misalkan kita tuh menggantikan posisi orang. Misalkan Bang Majid nih pemimpin lah. Nah, tiba-tiba Bang Majid nih cuti naik haji.
1: Oh, jadi PLH lah.
3: Nah, ya lah. Ini kan ulun lah diangkat menjadi pengganti sementara. Nah, ketika ulun jadi pengganti sementara, ulun nih paharatnya
1: karena diberi kuasa ya, kan, saat diberi itulah
3: kuasa, melebihi dari kuasa yang tadi itulah karena karena duduk lo perintah-perintah iya. Kan bisa juga itulah
2: makanya di dalam birokrasi itulah PLH itu kada boleh mengambil keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan penting. Inya hanya boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin keseharian itu aja. Sehingganya karena jabatan ini kan ada kriterianya, termasuk kriteria emosi apa segala macam tuh. Nah, seiring tuh antara jabatan dengan kesiapan fisik, mental dan segala macam tuh. Tapi kalau mentalnya kada siapnya ya lalu petetang petenteng tuh. Mentalnya kada siap lagi. Nah, PLH tadi itu sebenarnya kan mentalnya kada siap, bukan pada posisi itu lagi, cuman karena sementara dipakailah itu. Nah, kalau inya dalam posisi kada selayaknya itu tadi itu atau bukan pada level itu tadi itu diberikan kewenangan yang sama, nah, itu bisa kebablasan
3: keserupan
2: karena itu PLH tuh kada boleh PLH, PLT apa segala macam itu kada boleh mengambil keputusan-keputusan yang strategis tadi itu. Pasti yang boleh itu adalah yang definitif. Atau kalau inya hendak mengambil keputusan strategis juga, inya harus minta izin kepada yang di atasnya lagi. Nah, itu
1: anunya. Jadi masih ada batasan yang harus dijaga. Ya kadang nang jadi PLH-nya kada tahu merasa sudah
2: menduduki pelanggaran kalau inya melampaui kewenangannya, pelanggaran. Nah, tapi itu tadi itulah kembali ke peribahasa ini, ada banyak orang dalam kehidupan ini karena kebetulan tekawan lawan orang yang hebat berpengaruh, inya merasa hebat juga seperti orang itu tadi tuh. Pada dasarnya inya kada hebat, tapi inya merasa hebat. Nah, merasa ini kan merasa. Ya kalau kada ada ukurannya merasa ini temakan pengrasa kajar.
1: Kalau misalnya anaknya seseorang yang punya jabatan atau punya kekuasaan, lalu kemudian akhirnya misalnya dalam satu organisasi atau sekolah atau kampus lalu melakukan intimidasi, itu apakah termasuk dari wayang kesurupan juga?
2: Kalau anak banyak banner pang lah, anunya toh, kan ada hubungan langsung, walaupun di dalam apa namanya korupsi apa segala macam itu kan kada boleh, kena ya lah.
3: Mungkin memanfaatkan kesempatan gitulah mungkin lah.
1: Karena merasa anaknya siapa, lalu sombong ke kawan-kawannya, lalu kemudian terjadi intimidasi atau pembulian, merasa ya, paling harat di situ.
2: Ya walaupun itu kada boleh lah dalam praktiknya banyak benar itu.
1: Kejadian,
2: kan? Padahal kalau si anak tadi itu tetap rendah hati, itu yang bisa jabatan enak kunya. Aku rasa gini kemahormati aku ya, itu yang bisa jabatan abah kunya. Nah itu rendah hati itu berarti anak tuh. Ya kalau
1: jarang mana ada wah ini kayak itu.
3: Biasanya kalau nah,
2: pendidikan di keluarga juga, Bang. Pendidikan di keluarga tuh sangat menentukan benar. Karena itu yang harus tuh abah kulin aku jadinya. Ya lah. Nah, itu. Tapi sebaliknya dan kebanyakannya lah. Si anak nih petenteng-petenteng tuh. Nah, yang di dalam wayang kesurupan itu adalah kawan si anak. Kawan si anak itu yang disindir di dalam wayang kesurupan ini. Ya kalau karena inya kawan dari anak gubernur misalnya, ya kalau kawan dari anak gubernur merasa lebih apa setara lawan anak gubernur. Kawan menyuruh-nyuruh juga, kawan menjual dan segala macam. Nah, itu wayang kesurupan. Padahalnya bersandar pada anaknya nih tadi ya.
3: Kalau kayak gini Bang Majid, misalkan ada keluarga bisi usaha. Bahkan kan kuitannya ini sudah membangun usaha, sukses misalkan besar, tiba-tiba kemudian suatu ketika diwariskan ke anak. Nah pas anaknya nih hanyar tahu di usaha, ada apa lu belanja itu nak ada di luar kendali itu masuk yang keserupan
2: lah. Ada pang itulah, itu boros aja pang anak kita. Karena kan harta anaknya juga itu kan ya. Harta anaknya juga itu. Nah kalaunya pengaruhnya kawannya si anaknya tadi itu lalu merasa sugih juga misalnya. Nah itu wayang kesurupan
1: padahal. Atau padahal karyawan lah, aku kawannya anu jalan. Aku makan di sini kira-kira apa gratisnya.
2: Jadi ada andalkan orang lain gitu dah. Nah, tapi kalau misalnya mengandalkan orang pintar, apa nggak ada lah Rip yang gitu Rip? Orang pintar dah. Nah, kalau tadi kan orang alim, orang sugi, orang kuasa. Kalau orang pintar bang, kawalah.
3: Saya kalau tuh yang ranking satu tuh kawanku juga.
2: tapi kayak apa cara inya mengambil pengaruh dari itu tuh agak ngalih
1: pak. Agak susah.
2: Iya kalau lah. Agak ngalih lah kalau soal kepintaran.
1: Karena bisa terjun bebas inya bepada bisi kawan pintar akhirnya sekalinya inya bungul.
2: Kecuali orang pintar nih memiliki jabatan.
1: Ya kalau balik lagi harus ada ambil lain lagi di belakangnya.
2: Iya, berarti orang itulah memiliki kuasa itu karena posisinya ada lah. Karena hartanya ada, posisinya ada, ya kalau kedudukannya ada, baru kemudian inya kawa mengendalikan orang lain. Nah, ketika Nyakawa mengendalikan orang lain, ada orang yang menebeng, umpat juga mengendalikan. Yalah, menebengnya tadi tuh nah, yang menjadi soal menebeng untuk seolah-olah inya kawa juga mengendalikan lah.
1: Kayak apa caranya kita menghadapi orang kayak ini, Pak?
2: Diketawakan ya lagi. Atau disadarkan kepada inya dengan ungkapan ini. Kami kayak wayang kesurupan, apa tuh kayak wayang kesurupan? Kan ikam tuh iya kalau kan ikam tuh kan ada apa-apanya, kenapa ikam pina mendepiragah, nah itu kan ya. Nah sindir dengan ungkapan ini karena pada dasarnya lah peribahasa itu nasehat. Peribahasa itu nasehat. Nah kalau itu terjadi misalnya lalu kemudian kita menghadapi, sambat aja langsung kayak yang surupan nih kam nih. Nah kalau tiap gerang yang kesurupan lo jelaskannya lagi. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan itunya sadar. Itu kah aja kayak wayang kesurupan. Nah.
1: Tapi biasanya bisa sadar lah Bang Arif.
3: Nah itu masalahnya. Kita membahas semalam lo menyadarkan itu yang ngalih.
2: Bisa sadar, bisa tersinggung. Bisa sarik.
3: Nah, apalagi muninya si wayangnya menikmati lo.
1: Benar. Karena itu tadi dapat banyak privilege dari itu tadi. Dari apa yang sudah dijadikannya pegangan tadi.
2: Nah cuman itu tadi tuh tidak selalu bahwa si dalangnya tadi tuh kada tahu. Ya kan, sering sekali juga si dalangnya ini tahu. Ya kalau jual jangaranku aja, sambat jangaranku aja. Ya kalau no apa ngaran dia, dan macam-macam lah prepelis diberikan sehingga si wayang tadi itu semakin
1: menjadi
2: jumawa atau semakin menjadi-jadi. Nah, mereka mendengar kalau jar. Nah, itu. Jadi ada semacam kekuatan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
1: Tapi apakah merasa terakhir nih, apakah mereka memang perlu itu ada untuk bisa ya apapun itu tujuannya dalam untuk apa, untuk kepentingan dirinya?
2: Ya karena itu menguatkan dirinya lah. Memberi pengaruh, nah itu bahkan diperlukan. Kalau yang bahari lah disebut dengan KTBLC karep. Nah, iya kalau KTBLC kalau dulu tuh misalnya kita nih bukan siapa-siapa hendak masuk begawi. Kada diharani orang kita. Lalu kita dapat KTBLC. Nah, KTBLC ini membuat kita dihormati orang. Bukan dapat surat datang mana nih jar. Ya Allah. Kenapa kamu jadi sampai kau dapat surat ini luar biasa kamu jar. Nah, dapat surat dari Soeharto misalnya kalau dari Pak Harto ya
3: memo aja lah.
2: Pertimbangkan ya si Den. Nah, pertimbangkan kayak itu ya tuh tanda tangan si Den. Kamu jadi dapat ininya. Yang aturan kita diabaikan menjadi kada diabaikan. Nah, itu.
1: Memang perlu ada perlu Bang Arif berarti lah.
3: Yang paling penting itu jangan
2: jangan sombong.
3: Jangan sombong dan salah memanfaatkan. Misal gara-gara tadi Bang Majid pengusaha, ulun di kawannya, lalu kemudian ulun ini mencari mangsa untuk memanfaatkan itu nah. Nah, itu yang kada boleh juga. Karena merugikan orang lain lah.
2: Ya, tapi kalau nya apa ngarannya si kawannya tadi tuh ikhlas jual lah si dalangnya terus ikhlas jual jadi perkara apa pun ikam ikam punya kawa ikam jual jajar ya kala karena tuh dalam kehidupan sehari-hari banyak juga orang yang melakukan seperti itu karenanya karena kau menolongi yang bersangkutan aku ada kau menolongi ikam lah tapi kalau ngaran kupayu aja jual aja situ jar itu ada tak
1: bermanfaatnya di situ
2: bermanfaatnya di situ nah tapi si yang menjual ini berlebihan menjualnya. Nah,
1: itu pas. Ini yang kacau rancang tuh.
2: Sampai lalu kemudian untungnya berlipat-lipat. Kenapa gak menjadi sugihan aja? Maka pian suruh menjual ngaran pian ya. Kalau dijualnya habis aja.
1: Taruh tuh sugihan.
2: Sampai tekor.
1: Terima kasih sekali lagi Inggi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat kesan kita seberataan
2: supaya kita jangan kayak wayang kesurupan.
1: Nah, Inggi. Bentar lah makasih panelis Bang Arif dan Nasrani Perempat kami pamit undur diri dari ruang Bubuhan Pian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

Pramot masih di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini. Gimana, masih belum ngantuk ya? Masih dengerin lagu-lagu dari apa namanya, lagu-lagu keroncong dari kita dan Sanak Pramot. Nanti jam 11 malam seperti biasa akan ada jazz musik ya. Dan Sanak tetap berhati-hati karena untuk banjirop ini masih terjadi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tetap jaga anak Anda, hati-hati juga di perjalanan dan Sanak Pramot. Dan alhamdulillahnya begitu ya, masih kalau orang-orang Indonesia tuh semua tuh masih banyak untungnya gitu ya. Karena adalah untungnya tuh siang hari dan Sanak Pramot. Kalau malam hari kan, apalagi kalau misalnya sampai menggenangi rumah tuh biasanya akan lebih bahaya. Tapi kalau siang hari masih lebih aman gitu, karena lebih terkontrol. Dan untuk listrik pun juga jadi lebih aman dan Sanak Pramot. Jadi tetap harus juga kalau bisa untuk instalasi listrik dan Sanak Pramot jangan di lantai ya. Untuk Anda usahakan instalasi listrik itu ada di atas begitu dan Sanak Pramot biar aman. Apalagi bagi daerah-daerah yang memang rawan terjadi banjir rob ya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, ada Sanak Pramot buat besok pun juga ya tetap tetap dipersiapkan juga untuk wilayah beberapa daerah di di Kalimantan Selatan. Ini juga masih akan turun hujan dan juga petir dan angin kencang. Tapi untuk wilayah Banjarmasin insya Allah besok aman dari perakiraan BMKG. Ini besok hanya berawan aja, mudah-mudahan gak ada hujan. Karena besok weekend ya, biasanya tuh banyak banget orang yang sudah punya planning atau punya rencana pengen kemana begitu ya, atau mau ngadain acara apa, atau mungkin ada yang besok melangsungkan pernikahan, atau ngadain acara ulang tahun, atau ngadain acara syukuran apapun itu. Mudah-mudahan besok lancar, gak ada hujan, cuacanya cerah aja, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai selesai begitu dengan Sanak. Nah, untuk untuk arus lalu lintas di depan ini kilometer 3,5 Banjarmasin atau di depan RRI Banjarmasin, ini terpantau sudah mulai sepi dan Sanak Pramot. Tapi di halaman RRI itu masih rame banget. Yang masih bingung atau jam-jam segini masih kelaparan ya, masih banyak makanan, masih banyak minuman yang ada di tenan-tenan kita di halaman RRI Banjarmasin, Anda bisa datang aja. Ada sekarang tuh udah ada yang baru lagi dan Sanak Pramot. Kalau yang biasanya Anda tahu tuh cuman ada di depan auditorium RRI Banjarmasin, sekarang tuh ada di pojokan, tepatnya di samping panggung utama kita. Itu di situ ada bakso, ada mie ayam, ada lalapan juga. Terus kemudian ada kopi-kopian dengan harga yang terjangkau banget dan Sanak Pramot. Jadi dan Sanak tuh bisa makan di situ. Ada nasi ayam kremes, ada nasi DJ ayam kremes. Waduh, gimana tuh nasi DJ ayam kremes? Cobain aja nanti di situ. Ada nasi kulit crispy juga, ada nasi bebek juga. Bebeknya juga ada bebek bakar dan Sanak Pramot, sama ada nasi kulit pedas bakar. Jadi udah macam-macam, harganya pun juga terjangkau, mulai dari 18 ribuan aja dan Sanak Pramot. Itu udah bisa makan enak ya. Jadi bakso komplit aja tuh udah komplit aja. Tadi aku udah nyobain dan Sanak, itu cuma 20 ribu. Ada pentolnya banyak tadi, terus kemudian ada tahunya tuh ada 3. Ada fish cake-nya juga. Wah, jarang kan nemuin bakso ada fish cake-nya. Itu tadi ada fish cake-nya. Terus juga tadi ada tetelan. Itu sih bukan tetelan ya. Tadi yang aku makan tuh malah isinya tuh dan Sanak Pramot ada potongan daging-daging. Cuman 20 ribu doang. Jadi bawa duit 50 ribu, bawa pasangan gitu ya. Mungkin bawa pacar atau mungkin bawa istri lah ya, yang mungkin belum punya anak gitu. Dengan modal 50 ribu aja, itu bisa menikmati suasana malam sambil makan, nongkrong di halaman RRI Banjarmasin. Apalagi besok malam nih dan Sanak Pramot biasanya bakal rame banget.

Dan Sanak tahu nggak sih bahwa sekarang tuh ada satu girl band Indonesia yang lagi hype banget di dunia sekarang, dan Sanak berempat, dan ini benar-benar lagi jadi pembicaraan banget di luar negeri ya, karena yang paling terakhir banget yang mereka lakukan adalah mereka datang ke The First Tech Studio Japan, yang dimana ini biasanya hanya artis-artis internasional aja yang bisa nyanyi di studionya mereka, dan itu real pakai suara aslinya mereka tanpa autotune dan lain sebagainya. Dan Sanak Perempat jadi namanya adalah Nona. Nah, dan Sanak Perempat, Nona ini tuh adalah trio vokal wanita asal Indonesia, dan terbentuk tuh berawal dari pendiri apa namanya 88 Racing gitu ya, namanya tuh Sean Mishori, yang tertarik dengan mereka dan kemudian membentuk grup vokal wanita. Dan akhirnya setelah melakukan pencarian dan sanak, mereka tuh menemukan ada yang namanya Christy Gardena, ada Baila Fauri, ada Saishva Adesha, dan ada juga Christy ya. Dimana dan sanak perempat, salah satu fun fact diantaranya nih, salah satunya kalau kayak Christy sama Baila tuh mereka memang jebolan dari ajang pencarian bakat menyanyi. Bahkan kalau Baila sendiri tuh pernah menang ajang pencarian bakat Indonesian Idol cilik waktu itu, dan sanak perempat. Tapi yang unik adalah Christy. Christy ini sebenarnya bukan seorang penyanyi, tapi dia adalah seorang atlet akrobatik kalau gak salah, atlet tari juga, yang kemudian di hire menjadi bagian dari grup girl band Nona ini dan Sanak Perempat. Dan ternyata dia tuh punya suara yang unik gitu, dan dia juga bantuin buat bikin koreografi yang energik banget dan Sanak Perempat. Dan debut mereka tuh dimulai dari akhir tahun 2024, mereka tuh pindah ke Los Angeles untuk fokus meniti karir secara internasional. Dan you know what, dan Sanak Perempat, yang paling keren adalah ini lagu, dua lagu terbarunya mereka, yaitu aku lupa sebentar, yang aku inget tuh yang Rollerblade ya, yang dimana memang di dalam dua lagu atau di dalam dua single terakhirnya mereka itu memasukkan unsur dari alat musik Indonesia dan Sanak Perempat, yang begitu apa ya, bikin orang-orang tuh yang ada di luar negeri tuh jadi bener-bener kayak apa ya, bener-bener ngerasa ini sih, kayak ngerasa apa ya, ngerasa amazed banget gitu dan Sanak Perempat ternyata ada ya gitu loh. Kalau misalnya kita tahu Blackpink ya, ada tuh salah satu yang dari Asia tuh kan ada Lisa, yang sekarang tuh jadi bener-bener artis nomor satu dunianya banget, yang ternyata Lisa tuh bukan orang Korea Selatan, tapi dia ternyata orang Thailand dan Sanak Perempat. Nah, ini yang terbaru ada Nona, semuanya orang Indonesia, dan Sanak Perempat yang juga sudah mulai meniti karir di kancah internasional. Dan mereka juga kemarin mendatangi salah satu ajang award bergengsi, ada Agnes Monica juga, ada Agnes Mo yang juga datang ke sana, dan mereka datang dengan menggunakan batik khas Indonesia. Gila gak tuh, bener-bener mereka tuh bener-bener yang merepresentasikan Indonesia banget. Di lagu terakhir mereka yang Rollerblade itu, bahkan mereka di lagu itu tuh memasukkan gamelan, dan juga ada lirik-lirik yang berbahasa Indonesia, dan itu disukai sama orang-orang di seluruh dunia. Satu hal yang sangat luar biasa, sekarang Indonesia juga udah mulai bersaing di kancah internasional, dan mereka bangga memasukkan unsur budaya itu ke dalam lagu internasionalnya mereka.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

tuh yang pergi pagi pulang pagi, mudah-mudahan tetap bawa duit ya. Jangan pergi pagi pulang pagi tapi nggak ada hasil apa-apa. Aduh, bisa meradang tuh orang rumah ya. Semoga Anda nggak kayak gitu ya, dan anak perempat. Kalau saya tuh pergi siang pulang pagi bener, karena saya pasti akan sampai rumah tuh jam 1 dini hari, udah pagi berarti. Tapi saya pulang bawa sesuatu. Oke, dan anak perempat, kita mau jazz musik dulu ya sampai nanti jam 12 malam, dan masih dengan sajian lagu-lagu keroncong untuk dansa anak. Lagu-lagu keroncong yang baru dan juga yang lama kita bakal mix ya. Dan kali ini kita mulai dengan satu lagu bareng sama Music Story, Jika Itu Yang Terbaik.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Dasar yang keempat menutup perjumpaan kita, kami akan hadirkan satu renungan malam dengan judul Modal.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya, yakinlah pasti menguntungkan. Renungkanlah

dan Sanak Prompat hingga di sini kami menemani Anda menghantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87.7 MHz dan 105.9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Prompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat Baisukan dan Sanak Prompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan kita berjumpa kembali bersama Ulun Anissa di Baisukan hari ini, dari jam 5 pagi ini sampai kena jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang menarik dan informatif, tentunya gasan bubuhan pian dimanapun bubuhan pian berada. Dan Ulun informasikan untuk hari ini azan subuh tiba pada pukul 5 pagi tepat waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan di Baisukan hari ini membawa keberkahan gasan kita semualah. Dan setelah ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk edisi hari ini kita hadirkan surat Fatir ayat 27 dan seterusnya yang dibacakan oleh Dr. Andes Marhani. Dan juga nanti sampai jam 6 kita akan mendengarkan lagu-lagu Islami dan juga lagu-lagu Banjar. Jadi tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaihi.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mod.

Thank you for watching.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Terima kasih masih selalu setia bersama perompat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan selamat datang ya di acara kita di program Hikmah Subuh Perompat RRI Banjarmasin untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Tentunya bersama dengan Ulun Anissa yang akan memandu acara ini sampai nanti kurang lebih pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah ya, kalau Anissa dalam keadaan sehat, kalau Bubuhan Pian juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan di hari ini kita seperti biasa selalu menghadirkan seorang ustadz ya untuk memberikan tausiah dan juga pencerahannya kepada kita semua ya. Dan untuk hari ini kita hadirkan Ustadz Dr. Andes Haji Rahmana Abdurrahman M. Fil'i yang sudah berhadir di studio bersama Ulun ya. Kita sapa dulu Sidin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat sampai sini, mudah-mudahan selamat juga sampai balik ke rumah.
1: Amin. Mudah-mudahan juga semuanya selamat di akhirat ya.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Iya, oke, baik. Ustaz, sebelum kita mulai, Ulun hendak mengundang dan senang perompat jua gasan bergabung. Mungkin ada yang hendak betakun atau menanggapi topik kita hari ini ya. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602 dan juga di aplikasi RRI Digital dan live YouTube kita ya, karena kita sedang live streaming di channel RRI Perompat Banjarmasin. Dan untuk topik pembahasan kita hari ini adalah takwa ya. Nah, ini kita akan mencari tahu ya bersama ahlinya. Bersama beliau ini iya, sebenarnya kayak apa takwa ini dan juga ciri-ciri mungkin sifat-sifat seseorang yang takwanya sudah sangat baik. Tapi sebelum itu silakan dibuka dulu nih Ustadz nih untuk pendengar kita nih, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala hadal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, wa innaka antal alimul hakim, wa tufu alayna, wa innaka antal tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri, wa yasir li amri, wa ahlul udatan min lisani yabkahu kauli. Allahumma kasautan malihan kasautin dauda alaihi salam. Allahumma ja'alni min kulli harkan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tak hentinya bibir kita bergerak selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan semua itu tidak lain adalah tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di baisukan ini kita dibangunkan oleh Allah dan alhamdulillah kita juga bisa masih bergabung di Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin. Maka bersyukur kita dan berterima kasih kepada Allah kalau kita dibangunkan dengan iman ihsan. Dan mudah-mudahan kita memang selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah.
1: Amin.
2: Sehingga kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan henti-hentinya bibir kita bergerak selalu mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa, jangan hanya sekedar kadang tatkala kita dapat nikmat baru alhamdulillah. Kena arisan baru alhamdulillah. Diberikan hadiah ulang tahun baru alhamdulillah. Padahal banyak yang harus kita ucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Mata masih bisa melihat. Alhamdulillah. telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah. Mata kita masih bisa berkedip, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau mata kita sudah kada bisa berkedip lagi. Waduh. Menciling haja mata. Orang kada wani beparak. Jadi alhamdulillah, terlebih lagi alhamdulillah tatkala lisan kita bergerak bisa menyelamatkan kita. Salamatul insan wa hibzil lisan. Artinya ketika lidah kita bergerak bisa membimbing, membawa orang lain kepada kebaikan. Kemudian ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Maka berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat, bagaimana kalau orang yang berselawat kepadaku? Maka kata malaikat, banyak para malaikat yang akan menyampaikan kepada engkau. Maka kata Rasulullah, orang yang berselawat akan selalu kujawab karena aku akan mendengar. Jangan lalu kita punya paham, ada sudah mati juga, sudah wafat juga, kada mendengar. Itu kita, kalau Nabi beda. Jadi jangan disamakan antara kita dengan Nabi. Kan dia manusia, iya, kita juga manusia, tapi beliau adalah manusia yang luar biasa. Salah satu barangkali kita punya air liur. Nabi juga punya air liur, tapi air liur Nabi bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika terjadi satu perang besar, dalam keadaan sakit mata, kata Rasulullah, Ali yang memimpin. Kalau kada Ali kada bisa. Ya Rasul, beliau lagi sakit mata, kesini, kata Rasulullah. Diludahi oleh Rasulullah, sembuh seketika. Coba kalau lidah kita yang meludahi. Apalagi habis makan petai, makan jaring, makan intalu bajir. Wah, orang bukannya sembuh, malah pingsan dapatnya air liur kita. Nah ini jadi jangan, tolong, ini jangan disamakan antara kita dengan Nabi. Sering kami mendengar ada orang yang mengatakan, kan beliau kan manusia juga. Iya, benar. Beliau juga manusia, kita juga manusia, tapi beda dengan kita. Kita dengan ulama aja udah beda. Nah, kita dengan ulama dan orang-orang saleh kita udah beda. Kenapa? Orang saleh itu ibadahnya banyak, hatinya terpaut kepada Allah, hatinya terpaut kepada baginda Rasul, sehingga ketaatannya kepada Allah. Nah, inilah yang barangkali di subuh, di besokan ini, di hikmah subuh ini kita sedikit, nah, kami bukan ahlinya juga lah, untuk sedikit mengetahui takwa itu apa, garang. Jangan hanya ditanya, kamu takwa? Wah, aku bertakwa kepada Allah.
1: Mengklaim sorangan.
2: Mengklaim sorangan. Benar atau kada? Iya, mungkin barangkali secara fikih iya. Kan ilmu yang perlu kita pahami itu kan ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, adab kita tuh. Nah, tatkala kita tahu itu takwa, syaratnya takwa kayak apa, syariatnya bagaimana. Nah, inilah yang barangkali sedikit kita malam di subuh besukan ini untuk Bapak Pandiran, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah, untuk kita sedikit kita mengetahui apa garang takwa itu. Karena di dalam Al-Qur'an, kalau kada salah, mohon mudah-mudahan naikin ada yang mencik lah. Kemudian kalau ulun salah gitu, nah, pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an itu ada 285 kali kata takwa itu. Baik dari waqa at-taqwa, takwa Allah. Jadi itu ada 285 kali. Dan di sana takwa yang 285 kali itu ada yang bersifat fi'il amar, ada fi'il mudhari. Nah, artinya ada yang langsung harus diperintahkan.
1: Seperti apa tuh, Ustaz?
2: Yang harus diperintahkan, sholat. Nah, itu sholat, itu kada kawa ditunda-tunda. Karena ada sudah batas waktunya. Nah, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu panggilan azan, kada menunda-nunda. Itu orang yang takwa. Nah, makanya diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana illal ladina amanu wa amilus salih. Kita ini kan orang-orang saleh toh. Orang saleh itu apa gerang? Kada menunda daripada begitu sudah panggilan azan. Yang keluar di bibirnya apa? Alhamdulillah.
1: Jangannya malah, aduh udah ini.
3: Kada karasaan nih, Jan. Sembahyang pulang. Ya yang karasaan tuh ditempiling orang. Iya lah, Sa.
1: Bujur.
3: Dicubit tuh, dikibit orang nih, Sa. Ngerti lah, dikibit lah.
1: Dicubit kah?
3: Aya. Nah, ya lawan Nisa dong kan sambil diterjemahkan. Nilain orang-orang Banjar, Bang.
1: sudah setengah-setengah nih sekarang.
3: Oh, setengah-setengah.
1: Setengah-setengah.
3: Mudah-mudahan dapat jodoh orang Banjar.
1: Amin. Yang terbaik aja pokoknya, Ustaz.
3: Aya, apa yang terbaik ini. Nah, orang takwa tuh kada memilih soal jodoh nih, Sa. Begitu dia datang, dia alhamdulillah inilah sudah jodoh yang diberikan oleh. Syukur dia kepada Allah.
1: Oh iya,
3: itu orang yang takwa itu.
1: Oh, walaupun mungkin lain tipenya lah, Ustaz.
3: Mungkin lain, kita kan karena memang ada batasan. Nah, ada batasan harus sakufu. Umpamanya kari dengan kari. Nah, orang hafiz Quran dengan hafiz Quran, tapi kalau Allah kada menjodohkan, kada kawa.
1: Iya.
3: Jadi orang yang takwa itu nah inilah lawan nikmat itu ditambah oleh Allah. Orang yang takwa kepada Allah begitu dia dapat jodoh, dia alhamdulillah bahkan dia sujud syukur. Begitu akad nikah dia sholat. Nah ini pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang jarang-jarang lah, mohon maaf, kami kerja di KUA sudah dari tahun 2000 sampai hari ini. Sering kami sampaikan kepada catin, itu calon pengantin, enak habis akad nikah sholat ya 2 rakaat. Baru pernah sekali ada pernah kutemui
1: Yang melaksanakan.
3: Nah, sudah 20 berapa tahun aku dari tahun 2000 sampai hari ini.
1: Inggih.
3: Baru satu orang yang ada yang dapat yang demikian. Ya aku tanya, "Nak, pesantren mana?" "Enggak, ulun kada dari pesantren."
1: Oh.
3: "Loh, dari mana?" "Tamatan SMA." Bibiniannya aku tanya juga.
1: Inggih.
3: "Enak, ikam tamatan mana?" "Dari SMA." "Loh, pernah ketemu kada?" "Iya, kada pernah ketemu, Bah." Lalakiannya SMA di Banjar. Bibiniannya SMA di Jogja. Jauh kan?
1: Jauh benar, Ustaz.
3: Jauh benar. Tapi ada istilah peribahasa kan, asam di gunung, garam di laut. Kalau udah jodoh, bisa. Loh, ketemunya di mana? Nah, tadi ketika kami tanya, pertama, nah ini yang hebatnya kata-kata laki-laki ini. Pertama, ulun pernah mendengar Sempian menyampaikan, rupanya ingatnya ulun aku, ujar Sempian, orang yang takwa kepada istilah kita banyak barangkali ma'asi. Orang yang ma'asi dengan Allah, maka dia apa yang terjadi itu kehendak Allah, bukan kehendak kita.
1: Iya.
3: Lalu ku bilang, kalau perbuatan buruk bang kayak apa? Itu kehendak iblis cinya. Makanya katanya, oh ini orang ini hebat juga ketika kami tanya. Makanya katanya rumah irama ada berkata.
1: Apa tuh, Ustaz?
3: Tatkala ada ingin perbuatan baik di hati, itu adalah nyanyian setan. Kan ada lagu rumah irama tuh. Wah hebat juga ini. Lo ketemunya di mana, Ikam? Nak? Aku dibawa Abah rekreasi ke Malioboro.
1: Jogja.
3: Ke Jogja. Ketika aku jalan, aku kerjanya kada sengaja. Mata fokus ke salah satu tulisan,
1: iya.
3: Karena adingnya, keponakannya titip, wadai apa itu ngarannya ya?
1: Apa ngarannya lah?
3: Yang kacang di dalamnya lah.
1: Inggi, aduh, kada ingat ulun. Bah,
3: itu bah anu ada wadai titipan nanak keponakannya. Iya aja abahnya kita tukar. Nah ketika hendak masuk, tabrakan dengan si perempuan ini.
1: Oh, FTV.
3: Di pintu.
1: FTV nih.
3: Ini tabrakan. Lalu tabrakan dengan si perempuan ini di depan pintu, di muka lawang. Lalu rupanya, nah inilah Allah memberikan pandangan pertama langsung masuk ke hati dan kebetulan. Nah kebetulannya apa? Si perempuan ini kedepan punya pacar.
1: Oh, jadi kedepan.
3: Dia menunggu dari Allah.
1: Ya Allah, luar biasa.
3: Si laki-laki menunggu pilihan Abah. Ujar abahnya juga, aku menunggu istiharah yang aku minta kapan, siapa jodohnya. Nah ketika tabrakan itu, dia tadian lalu menyung tangan bersalaman. Apa kata perempuan? Maaf, kita bukan muhrim.
1: Oh masya Allah.
3: Nah lalu ternyata inya lawan kuit orang tuanya juga di luar. Ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, ya udah jadian
1: secepat itu ya, Ustaz.
3: Secepat itu cuman baru ya beberapa jam lah langsung ke rumah, langsung melamar, menikah, dibawa ke Banjar, jadi orang Banjar. Karena hanya syukur kepada Allah. Baru itu yang kutemui ada orang yang taat pada perintah Allah Nah, ketika selesai akad nikah, dia sholat dua rakaat tanda syukur kepada Allah. Ini orang yang takwa kepada Allah. Kita kan kadang-kadang maaf lah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ketika kawin di atas pelaminan, nah, di atas pelaminan asik. Ya orang banyak tuh kujihing-kujihing aja tertawa. Kehimungan dapat laki, kehimungan dapat bini. Nah, jadi kami ingat, jadi kami teringat juga pesan almarhum Pak Aswadi Syukur dengan ayah Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Yusran Salman. Kami selalu ingat dengan beliau itu. Apa kata beliau? Aku tidak rida

0: asikan. Jadi mudah-mudahan subuh ini kita tahu, oh orang yang takwa tuh kok kayak begini. Syukurnya kepada Allah. Oh ini taat, patuh, pasian lawan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kada pernah melawan takdir itu ya Ustaz.
0: Kada pernah melawan takdir. Makanya kita tuh di Quran tuh ada surah apa lupa aku tuh. Ini kadang dijadikan amalan sugih. Karena ada kita tuh ditantang oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Masalahmu apa gerang? Nah, ini kan kalau istilah kami menerjemahkan kayak ini. Masalah ikam apa gerang? Kok di jalan? Masalahnya jalan kenapa gerang? Macet, turuti aturan lalu lintas. Itu orang yang takwa dengan lalu lintas. Masalahmu apa gerang? Penyakit banyak benar, macam-macam. Apalagi wah ini kan penyakit macam-macam.
1: Ini bujur.
0: Turuti peran dokter.
1: Dokter.
0: Wasilahnya lewat dokter. Ujar dokter, sampean darah tinggi. Jangan makan ini, jangan makan itu.
1: Minum obat.
0: Minum obat teratur. Buliknya makan durian. Umur sudah lebih 50.
1: Ya.
0: Nah, jangan lalu kan kadang-kadang kenapa jadi makan durian? Dokter tuh kan kada malaikat maut juga. Allahu Akbar. Kan disuruh oleh Allah. Kita kan jadi kan ada wasilahnya, oh kita kayak begini. Sama kita pengendaraan tuh. Orang yang takwa itu nang jar Allah, masalahmu apa gerang? Ulang rajia kadawani liwat situ. Putar balik bakal kejutan, blang tabrakan. Kenapa? Kita kada patuh dengan aturan lalu lintas. Lu kenapa masuk neraka? Oh, ikam kada patuh di dunia.
1: Iya. Jadi enggak cuma sekedar pahala dan dosa ya Ustaz
0: kayaknya. Jadi kita yang namanya orang takwa itu takwa itu secara spesifiknya apa? Orang yang selalu mengingat perintah Allah. Baik larangan itu baik, baik larangan itu buruk, baik itu berkenaan dengan pahala, baik dengan kehidupan dunia. Itu kalau nya dibagi sih masa tahu itu ada tiga spesifik itu. Tapi kita kada cukup waktu. Cuma secara garis ya anggaplah sebagai kesimpulannya aja tuh subuh ini. Cuman ini yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan orang yang di dunia. Makanya kami kadang-kadang, ya kami pun kadang-kadang bisa jumlah karena pingin buru-buru, pingin cepat, karena itihi lampu merah.
1: Ini
0: pas-pasan begitu lewat pas merah. Ini kadang-kadang sering juga kami itulah. Kadang-kadang hati Allah subhanahu wa ta'ala. Kok aku memerintahkan orang takwa, aku hanya kada taat dengan peraturan lalu lintas. Bahkan kendaraan lo kenapa jadi sampai tabrak orang? Karena putar balik secara tiba-tiba, oh kada punya SIM. Kan takutan tuh, karena kada punya SIM. Nah, cuma kami tuh ya alhamdulillah mulai kelas 3 aliyah sampai hari ini alhamdulillah bisi SIM kada pernah direji. Lah kada pernah diraji ya. Ini loh Kak Ana. Jadi mungkin Allah menjagakan, Allah menjagakan. Oh dah ini 3 bulan 4 bulan lagi baru mati, ini udah kami siap akan. Supaya taat dengan perjalanannya, jangan alimul ladzi wa 'allama bil ilmi kata Nabi. Jangan menghimbau, jangan menyuruh dengan orang untuk berbuat taat, tapi dirimu sendiri kada. Nah, sama contoh, ini kan musim haji nih.
1: Iya, Ustaz.
0: Nah, kalau dulu kami itu belajar manasik haji itu setahun dilajari.
1: Iya.
0: Sekarang kan cuma 7 kali pertemuan.
1: Oh iya, sekarang ya.
0: 7 kali pertemuan aja. Nah, lalu ketika sampai di sana, maaf, jangan lalu disalahkan jamaah haji. Ada yang jamaah haji live. Nak, ini mama lagi anak abah lagi tawaf. Kenapa?
1: Live TikTok, live apa?
0: Kalau di situ kan masih mandingan. Ini langsung sambil tawaf, sambil makanya pemerintah Arab Saudi itu memperingatkan tidak ada orang yang tawaf dan sa'i itu live. HP-nya diambil. Cuma yang namanya manusia.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena hanya syarat rukun haji. Ada bila syarat rukun haji sempurna ya sama. Iya secara fikih benar sih. Orang yang takwa benar sih. Nah benar bujur, bujur aja toh. Bila sudah syarat rukun haji itu sempurna, iya. Tapi hakikatnya apa gerang? Hakikat tawaf apa? Hakikat sa'i apa? Hakikat ihram apa? Itu yang perlu dikaji.
1: Takutnya hanya badan kita yang bergerak gitu ya.
0: Iya. Makanya beda dengan orang haji.

0: haji zaman dulu dengan orang haji zaman sekarang. Orang yang tawaf dulu dengan tawaf zaman sekarang beda. Orang yang umrah dulu dengan umrah sekarang beda. Cuman, nah cumannya ada, karena kebetulan kami ini pembimbing umrah. Kadang kami itu dibilang penyangitan.
1: Kenapa Ustadz nih?
0: Karena ya itu tadi, aku kalau banyak... ada orang yang ketika tawaf laib, menampakkan sambil itu, aku boleh ke hotel, aku memai. Pian be ibadah duit cecarian. Kadang-kadang kan ada yang mengeluh. Biaya umrahnya larang benar, apalagi ini kan biaya tiket kan naik.
1: Iya,
0: larang
1: jujur.
0: Larang benar. Iya kayak apa? Kami bukan punya pesawat.
1: Iya, jujur.
0: Kami bukan produk minyak.
1: Nah.
0: Jadi, kalau pian tahu apa pian sai, kainalah dulu. Anak laib tuh kaina. Bakurinah baru di. Jadi kadang-kadang begitu tuntung sai, aku kada keluar jalan di luar. Ku bawa masuk jalan dalam, melawan arus. Nah, kalau pian handak laib sekarang silakan. Ku suruh. Cuman hati-hati. Ulun paling belakang. Bila ulun berarti ada polisi di belakang. Nah, jadi jangan pian lalu ketika itu melaksanakan ibadah tidak sesuai.
1: Nah, alarm nah. Nah, ini ada yang bergabung nih Ustaz nih. Kita terima dulu lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, ini Abah Sofyan ya?
2: Iya,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, silakan Abah Sofyan.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ihu benar.
2: Nah, ulun kan kita ini.
1: Abah Sofyan, mohon maaf suaranya kurang jelas nih. Pian parak radio kah?
2: Iya.
1: Oh, coba dijauhi dikit.
0: Berjauh dikit.
1: Nah, berjauh dikit.
2: Biar Abah Allah kita ini iman kita ini gitu deh. Bulat-bulat DP. Kayak bulat-bulat DP gitu deh. Nah, ulun kita mempertahankan banget kayak ada turun. Kan kita ini kan turun naik nih.
1: Iya.
2: Nah, kayak apa sama mempertahankan lagi. Jangan mau turun dia, jangan turun dana tuh naik.
0: Apalagi mendebuk.
2: Turun mana jom? Apa lima kajian kuburnya
0: sekedar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abah Sofyan. Nah, supaya kada turun nah imannya Pak Ustaz.
0: Nah, makanya tadi ada dari ayat wa may yattaqillah masalah ikam apa gara? Oh, keimanan turun. Contoh. Dulu kami pernah ditanya oleh almarhum Pak Aswadi Syukur dan Pak Profesor Doktor ini profesor keduanya sama meninggal keduanya, ini pembimbing kami yang awet banget dari awal kuliah tahun 87 sampai meninggalnya beliau tahun 2002. Tahun 2020. Ujar Sidin rukun Islam tuh berapa? Berapa sak?
1: Rukun Islam 5.
0: Rukun iman?
1: 6.
0: Kada terpaling lah.
1: Kada, insyaallah.
0: Rukun Islam?
1: 5.
0: Kada 6.
1: Kada.
0: 6.
1: 6 yang iman Ustaz.
0: Kada. Ini Abah Sofyan, Abah Sofyan bisa bingung nih benar. Makanya mulai berhari aku aja sudah 5 kenapa jadi 6? Nah. Jadi ujar Pak Aswadi dulu kalau hendak 5 dirubah. Lah apanya bah yang dirubah? Nah, ketika itu ujar Sidin kan yang 5 naik.
1: Naik haji.
0: Berarti kalau setiap naik pasti ada
1: turunnya.
0: Turun.
1: Oh.
0: Itulah iman. Orang ketika melaksanakan ibadah haji di Andak nih, di Ajijiyah nih kawan kami nih, di Andak di Ajijiyah 5 kilo dari Masjidil Haram. 5 waktu aktif sholat, 5 waktu di Masjidil Haram. Kenapa dia naik haji?
1: Iya.
0: Imannya lagi
1: naik.
0: Begitu bulik, 2 buah rumah pada masjid malah ketinggalan sholat berjamaah di rumah Allah. Kenapa? Karena turun.
1: Iya.
0: Imannya turun, nah makanya aja Abah Sofyan tadi orang bahari itu iman kita ini bulat lunjung, kadang naik itu kan kata Nabi kan iman seseorang tuh yang kusualayan fus, kadang naik kadang turun. Nah supaya jangan naik dengan turun, ikatkan takwa tadi. Masalah hikam apa kata Allah? Tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana meningkatkan takwa kita kepada Allah? Perintah Allah jangan diabaikan.
1: Iya
0: Nah, jadi orang nanya yang haji. Nah, kebetulan kami di tahun 2014, oh bukan, 2007, ketika melaksanakan ibadah haji, kami ketemu dengan seseorang. Nah, seseorang ini kebetulan kitabnya itu kami ada punya, Halalul Fil Haram. Itu seorang ulama besar dari As-Sifulul Hajim. Beliau, nah pengarang ini lupa juga nah aku. Mm-mm. Ketemu dengan beliau di Masjidil Haram. Mm-mm. Cuman beliau ini hebat, kewalian beliau. Apakah memang jangan ingatan kewalian beliau luar biasa. Beliau itu dengan siapa berbicara bisa bahasanya.
1: Oh iya Ustaz.
0: Yusuf Al-Qardawi. Nah, ketika kami ketemu di Madinah, kami kadang mengira itu siapa sih orang di samping ini, janggut panjang putih rapi, janggutnya itu bagus, kadang-kadang orang kan janggut acak-acak. Punya beliau bagus rapi, rapi nang kayak ya kayak anak muda lah.
1: Iya.
0: Lalu beliau tanya, nyawa mulai mana jidin? Orang Banjar kah nih? Kami cuma satu sih yang nggak tahu. Kami dari Kalimantan Selatan. Ini. Kalimantan mana dengan Borneo kata beliau.
1: Oh.
0: Kami ingat. Oh ya. Orang Borneo. Sempian. Nggak, aku kan bukan orang Borneo. Yang tanyakan beliau siapa? Si Muhammad Arsyad Al Banjari dengan Abah Guru Sukumpul. Oh, umur Sempian udah berapa? Umurku kata beliau sudah 98 tahun.
1: Wow.
0: Kalau orang 98 tahun jenggotnya kayak apa? Tapi beliau masih rapi, bagus. Karena Rasulullah katanya mengajarkan secara rapi supaya bagus. Sampaikan kepada orang Borneo, jangan lagi naik haji. Udah aku terkejut itu. Loh, ada apa Bu ya? Jadi jangan sampai naik haji. Percuma kata beliau, kalau iman itu kembang kempis. Nah, lalu diberikan beliau nasihat, jangan hanya tauhidnya, jangan hanya fikihnya. Orang berangkat haji itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu di masalah takwa ini di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu kan dalam surah Al-Baqarah tuh kalau ada tidak salah ada 6 tentang masalah takwa ini. Surah Al-Baqarah ayat 203 nih kalau ada salah nih. Wattaqullaha wa'lamu anfusakum ilaihim tuhsyarun. Nah ini masalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah ini nawazkurullahu fi ayyamin ma'dudam. Paman ta'ajjala fi yawmain fala isma'alai wa man ta'akhara fala isma'alai limanit taqa. Nah tadi makanya ada yang taqa, takwa itu
1: yeah.
0: Ada yang waqa, ada yang at-taqwa. Nah jadi
1: itu beda-beda lah Ustaz lah.
0: Secara spesifik semuanya takwa.
1: Oh.
0: Waqa, taqa, at-taqa itu sama dengan takwa. Nah jadi ketika orang yang melaksanakan ibadah itu dengan ini Sidin menterjemahkan ayat ini dulu, orang yang melaksanakan ibadah haji, tauhidnya, fikihnya, syariatnya, jadi syarat dan syariatnya, maka di sana kata beliau inilah yang baru haji itu menggugurkan semua dosa, buliknya imannya tidak ada kembang kempis lagi.
1: Berat sekali Ustadz ya.
0: Artinya ketika kita berangkat haji, makanya orang bahar itu kan ketika berangkat haji itu katanya berangkat mati. Orang kada mau ningok ke belakang lagi, kada mau ningok belakang lagi. Kenapa? Ini dunia udah masa bodoh. Aku berangkat mau menghadap kepada Allah.
1: Ya.
0: Nah, jadi tidak ada ini aku tamu Allah, tamu Rasulullah. Sampai di sana tidak sedikit apa itu namanya? air mata orang bercucuran. Nangis. Kenapa? Kada pernah dibayangkan bagaimana bisa di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ketika di Mekah, ketika melihat Baitullah yang dulunya cuman gambar yang dilihat, cuman di TV yang dilihat, orang yang takwa itu, subhanallah. Nah, ketika dia boleh ke Banjar, imannya mantap kata beliau. Nah, makanya kata beliau, jangan lagi naik haji tapi menunaikan ibadah haji ini kata Yusuf Al-Qardawi. Ingat kami dengan beliau. Jadi kami tanya juga ku belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Banjar di mana? Apa kata beliau? Wallahu alam, cuma itulah bibir beliau. Dengan Syekh Muhammad, dengan Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani katanya.
1: Abah Guru Sukumpul.
0: Boleh ku tanya? Abah, pernah kan dapat aku kata Abah Guru Sukumpul, kada pernah ketemu beliau. Nah ini orang-orang wali, cuma kan ada orang kada percaya dengan kewalian toh.
1: Inggih.
0: Cuma kata beliau, kada pernah ketemu. Dan ingat sama pada almarhum nih, dulu dengan Guru Juhdi minta tolong. Pernah dia nak tanyakan dengan beliau. Apa gerang? Ya ada yang bertanyakan. Ya yang bertanyakan masalah itu tahun 2007 itu. Ini ketemunya apa? Katanya kada pernah ketemu. Sidin bapada belajar bahasa Banjar lawan pian. Udah jangan ditanya lagi kata beliau. Nah ini lah. Nah jadi orang, jadi Abah Sufyan, jadi orang yang mempertahankan iman tuh ketakwaan mungkin ditingkatkan kepada Allah. Nah ketakwaan sih salat tahajud ditingkatkan tuh kepada Allah. Ini kan orang yang takwa itu. Ketika kada usahlah berangkat haji barangkali karena ini antrinya panjang banget. Umumnya ada diberikan rezeki oleh Allah. Maja pas-pasan aku berangkat umrah. Nah pas-pasan. Tapi benar-benar bukan sekadar syarat, tapi hakikatnya itu. Nah ini barangkali kada apa anu juga bang lah buat RRI Perempat. Kalau bisa itu lagu yang Nur Asiah Jamil Bahar itu diputar. Panggilan haji. Ya itu coba cari dia tuh.
1: Oke, okay. kita catat dulu lah Ustaz.
0: Itu lagu panggilan haji itu. Nah, syarat rukun haji sempurnalah sudah. Nah, itu dulu kan untuk menghimbau, menggugah orang itu nah. Supaya syarat rukun haji itu bujur disempurna ketika hendak berangkat, bukan sekedar lawasnya menunggu. Nah, kada. Tapi bagaimana orang yang memang mau melaksanakan ibadah haji itu. Nah, ini ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang kali kisah waktunya, Sa. Sebabnya ini kan kita masalah takwa ini paling tidak kita ada, kita mengambil dulu dari perkataan Sayyidina Ali.
1: Inggi.
0: Tadi kan Nisa sudah nyambut kan ada tingkatan. Nah, kita ini kan tata ya anggaplah mukadimahnya dah dulu. Cuma ada tingkatan-tingkatan, baiklah pendengar Hikmah Subuh Perempat. Kami putar haluan. Ada telepon kah?
1: Ada Ustaz.
0: Ya.
1: Dari WhatsApp ya. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini ulun dari Pak Ruji.
0: ini sa kalau biniku menyambut si lamak. Ini palamaknya di kantorku nih. Ini kada lagi bersembunyi semalam dari organisasinya, soalnya Minando udah suaranya. Giginya di Minando aku. Apa sih?
1: Pak, boleh ini boleh agak berjauhan dari radionya, Kak.
0: Baik, Iho aja.
1: Ada suara feedbacknya soalnya.
3: Ya, inggih. Ya. Ulun nih handak ada yang ditakonakan. Inggih. Anu tentang apa namanya orang nang takutan Minanto lawan Mintoha. Anu imbah itu nang anak kuit anu takutan lawa nang anak takutan lawan kuitan. Imbah itu si laki takutan lawan bini. Nah artinya nih kisahnya takutan lawan manusia.
0: Tapi kemana nang bini kalau
3: ada.
0: Iya, anak disunat orang benar ini enggak ada.
3: Nah, itu apakah anu tergelincir iman seseorang, orang yang bertakwa tuh takutan anak takutan lawan kuitan, anak apa namanya minantu takutan lawan mintuha, laki takutan lawan bini kan kayak itu nala. Jadi kisahnya nih kayak ini. Ujar nang apa namanya
0: hujan
3: nang bini nih jangan bulik kasorean lah sekali bulik malam jangan ada pasien bulik nih. Kemalaman lah sekalinya bulik subuh.
0: Asal jangan pengalaman pribadi aja lah.
3: Nah, ini kisahnya kan takutan tapi melawan. Nah, kayak apa tuh takutin lah iman
0: jangan seseorang kita orang jangan orang takutan. Jangan takutan lawan manusia.
3: Nah,
0: satu kamu kita jangan takutan lawan manusia dan manusia jangan menakutani orang mengakibatkan sirik.
3: Terima kasih dulu lah.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alangkapannya kayaknya kita di kantor tanggal 11 lah. 11 Juni.
1: Inggi, Ustadz Rahman sebelum dijawab ya, sebelum ditanggapi, kita akan jeda terlebih dahulu nih ya.
0: Ayo.
1: Jadi dan senang perempat, amun ada nang ditakuni lagi, silakan bergabung setelah jeda berikut ini, tetap di Hikmah Subuh RRI Perempat Banjarmasin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama lawan Anissa dan juga Ustadz Rahman di Hikmah Subuh di Baisukan hari ini ya. Edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 tentunya masih membahas seputar takwa ya Pak Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Tadi tanggapan dari pertanyaan Ustadz Faruji ini kayak apa nih?
1: Pernah sudah gabung dengan beliau?
0: Sudah.
1: Ah, sudah.
0: Kali kalau tidak salah.
1: Ini aku paling senang kalau goyonan dengan beliau, bergayaan dan beliau ini rame gitu lah, rame ini. Nah, jadi makanya yang harus kita ingat, orang takwa itu apa, Garang? Memelihara, menjaga, melindungi diri daripada hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Bukan murka manusia.
0: Oh iya.
1: Tapi jangan jua, nah. Jangan jua lalu karena
0: semena-mena lawan manusia.
1: Semena-mena lawan manusia satu. Karena mintu hasarik. Dah ya aku biar mintu hasarik ya babini pulang. Nah, tak ada boleh.
0: Mulai salah juga.
1: Itu mulai salah juga. Jadi artinya yang kita jaga, oh ini ujian dari Allah. Kita kembalilah, kita kembali. Kan yang nama ujian itu kan banyak. Kita manusia ini selalu diuji oleh Allah. Nah, mungkin tadi juga kita dengan mertua, ada yang diuji dengan mertua, ada dengan bini diuji dengan bini, ada yang dengan laki diuji oleh laki, lakinya macal benar. Nah, ada juga. Nah, jadi nah makanya aku kenapa ada istighfar. Minta ampun. Nah, itu tadilah kita. Nah, kemudian kita dengan mertua kada mungkin sidin sarik kalau kita kada ada masalah lawan sidin. Baik-baiklah kita lawan sidin. Nah, kita berbaik-baik supaya istilah kita tuh apa? Bisa mengambil hati sidin.
0: Tinggi.
1: Nah, Ustaz ini orang ini paling disayang Mintuha. Ini mendengar rahimakumullah, mohon maaf. Ini beliau ini orang yang paling disayang oleh Mintuha. Nam bini sayang, nam Mintuha sayang benar. Lawan sidin. Nah, ini kadang-kadang tat kayak apa Ustaz? Ini Mintuha supaya sayang benar. Nah, jadi rami kadang-kadang kami itu diskusi dengan beliau. Beliau ini orang yang lucu, guyonan, rami, begayaan lawan beliau. Nah, jadi orang yang takwa itu lah maka pasien. Supaya jangan talimbah keimanan. Kemana kita malimbahnya? Oh ini ujian dari Allah aku nih. Bukan karena mintuha.
0: Iya.
1: Ini bukan karena manusia. Tapi kalau bagi orang yang sudah tumbuh imannya, ketakwaannya kepada Allah itu luar biasa. Takwanya bukan sekadar manusia. Ada cerita di dalam 1000 kisah orang saleh. Ada salah satu yang kami, orang ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud.
0: Satu malam pun kada pernah.
1: Kada pernah. Dia selalu sholat tahajud. Nah, setelah dia tahu ada mendengar, lalu dia jadikan wasil, dia anggap itu ada sebagai sanatnya. Kada pernah meninggalkan sholat tahajud. Suatu hari dia dalam sebuah perjalanan dan kawan-kawan ternyata malam hari. Maka dipasanglah tenda. Kayak orang berkemah. Nah, jadi ketika dipasang tenda, ketika jam 1/3 malam, yang kawan meitihi, mana kawan kita ini satu kadada. Nah, begitu dilihat, yang kawan ini lagi sholat. Dihiga sebatang pohon. Yang kawan ini kalau istilah kita kami melihat. Kenapa kita kami?
0: Tengah malam.
1: Harimau di depan hendak menerkam.
0: Oh ya Allah.
1: Tapi dia taat kepada Allah. Apa katanya? Kalau memang tubuhku ini adalah rezekimu yang sudah diberikan oleh Allah, silahkan kau santap batang tubuhku.
0: Oh, wow.
1: Tapi kalau bukan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, jangan ganggu ibadahku. Nah, kasananya, jangan ganggu ibadahku. Harimau yang tadi mengaum, balik putar balik duduk dihingga ikut sholat.
0: Ya Allah. Wow.
1: Ini, kalau ini orang yang takwa yang imannya ya itu tadi. Tidak ada yang ditakuti terkecuali Allah.
0: Bukan istilahnya itu kan mengancam nyawa ya Ustaz.
1: Oh, nyawa.
0: Ya.
1: Kita jangankan harimau, nyamuk aja udah ditapah kalau waktu sholat. Tapi beliau enggak. Itu kami ada mali membaca di 1000 orang saleh. Satu ini yang paling berkesan, subhanallah luar biasa. Kalau tubuhku ini rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, santapkan batang tubuhku.
0: Jadi ibaratnya kita sendiri merasa tidak, sebenarnya ini bukan tubuh kita gitu ya Ustaz?
1: Iya. Nah, kalau memang rezeki Allah sudah ditetapkan oleh Allah, silahkan katanya.
0: Iya.
1: Tapi kalau bukan ditetapkan oleh Allah, aku bukan rezeki, jangan ganggu ibadahku. Ibadah yang dia pikirkan. Nah, artinya kalau dengan mertua, kalau ini bukan salah aku, mbak mertua, walaupun kira kata ucap, jangan ganggu rumah tanggaku. Ini kata ini lah. Nah, jadi kita tatkala yang demikian juga sama halnya barangkali kami menantu kami itu ada tugas di daerah yang sangat rawan. Istrinya anakku nelpon, bah, kenapa nak? Ini abahnya Zindan, kelihatannya ada yang ganggu. Kamu kayak ini aja nak, minta kepada Allah. Kalau memang inya ditakdirkan oleh Allah diganggu oleh pikiran manusia, karena di daerah situ rawatnya micik itu nah.
0: Di daerah mana tuh Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz?
1: Kalimantan Timur. Apa yang terjadi, ya luar biasa lah, sangat kasihan kami. Dia pulang ke rumah, kemaluannya hilang. Karena dia memeriksa orang-orang yang korupsi.
0: Oh ya Allah. Hanya
1: kerjanya dia pulang. Kalau lihat, coba lihat mukanya anak. Ternyata mukanya udah pucat pasi. Udah, kamu sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Ika melonggar kepada Allah. Alhamdulillah begitu sholat, wah gembiranya kegirangan lagi. Bapak, ada sudah bayi, ampun Allah, ada sudah bayi. Ya jangan kegirangan, kan terima kasih kepada Allah, sujud syukur kepada Allah. Nah ternyata kan orang di zaman-zaman wah ini kan ada apa istilah orang banjir juga, kayak parang maya, santet ke orang Jawa barangkali. Yang itu masih. Nah lalu orang yang beriman, tetap percaya sih. Karena itu perbuatan iblis, tapi bukan perbuatan, tapi kita berserah kepada Allah.
0: Oke.
1: Makanya supaya kita, ya ada istilah, kami ada kawan orang Palestine. Katanya orang-orang beliau itu anti peluru, kada katanya. Orang kada melihat aja, jadi lepas malah menimbaknya. Ya memang
0: meleset harus.
1: Meleset harus ya tentara. Apa sih yang kamu baca? Kan Allah katanya yang melajari. Loh, mana Allah melajari? Al-yauma Asyiful Hajim surah Yasin berapa tuh? Masih di depan-depan sekitar ayat 9 gitu. Asyiful Hajim. Itu yang ketika Rasulullah hijrah, itu yang ada dibaca. Asyiful Hajim, lupa kami itu. Waja'alna min baini adhim sadda wa min halfihim sadda wa faksinum fahum la yubsyurun. Muka belakang kiri kanan orang kada melihat. Itu aja yang aku berserah kepada Allah. Al-yawma nahtimu al-yawma yahtimu waja'alna min baini aidihim, katanya itu aja orang kada melihat. Tapi kalau memang dibukakan oleh Allah, orang melihat dengan karena katanya nimbak.
0: Iya.
1: Wow. Nah, artinya ini orang, hati orang ini iman dan takwanya kepada Allah itu luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Nah, memaknai Al-Qur'an itu benar-benar. Kamu bagaimana dapatnya? Ya kepada ulama katanya. Kepada ijmak dan kiasnya para ulama yang kupakai. Nah inilah yang subhanallah, orang keimannya ketika yakin kepada Allah, apapun yang terjadi selalu ingat kepada Allah untuk kebaikan dia. Nah makanya ini kembali lagi kita.
0: Ini luas sekali sebenarnya Ustaz lah.
1: Takwa ini makanya ada 283 ayat dalam Al-Qur'an 1. Baik, kita ambil secara ringkasnya tingkatan orang takwa aja dah. Nah makanya ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Loh, kok muka Sayyidina Ali bedakan berkeramat? Karena Sayyidina Ali kada pernah ikut menyembah berhala. Dia lagi muda sudah masuk Islam. Apa kata Sayyidina Ali? At-taqwa. Nah ini ada 3, paling tidak ada 4. Ini kalau tidak salah ada 4. Allahupu minal jalil, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang yang takwa itu manusia yang takutnya kepada Allah, zat yang memilih sifat yang maha agung, zat yang merajai alam semesta. Kalau kita contohkan seperti orang takutnya kepada Allah itu yang membuat tandingan, kalau kita tandingkan inilah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang itu, nah itu tadi, sebagaimana orang yang dihadapkan dengan binatang buas yang kelaparan.
0: Iya.
1: Takutnya itu kan luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tapi dia takutnya kepada Allah, kenapa Pak? Lebih luar biasa lagi daripada itu takutnya. Kenapa? Takut dengan azab dan siksa nerakanya Allah. Jadi ketika dia beribadah, batang tubuhnya hanya gerak, semuanya ibadah dilaksanakan buat Allah. Makanya lillahi ta'ala. Nah ini beribadah kepada Allah lah, maka cenderung kita menjauhinya. Akan tetapi kita takut lah binatang buas, kan kita menjauh.
0: Iya.
1: Tapi takutnya Allah, kita mengejar kepada Allah. Kita dekati Allah. Di malam yang sunyi, kita dekati Allah. Angkat tangan, memohon kepada, sujud, jangan kayak ayam mematuk. Lawas, sujud, serahkan diri kepada. Makanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati hanya kepada Allah. Dia sandarkan semuanya kepada Allah. Nah, jadi orang yang ini tingkatannya yang luar biasa nih. Nah, orang yang takutnya kepada Allah, beribadah hanya semata kepada Allah, sehingga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi satu, orang yang takwa kepada Allah itu sebagaimana dia takutnya kepada binatang buas yang bakal menerkam inya, tapi itu dia abaikan. Yang lebih dia takuti adalah Allah. Nah, yang lebih dia takuti adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ajab Allah itu luar biasa. Sehari di sana sama dengan kita di dunia 5000 tahun.
0: Wow, jadi kalau di azab ya kayak apa ya Ustadz ya? Nah,
1: jadi kalau jadi gubernur di sana kayak apa jenggotnya itu? Sehari sama dengan 5, kada perlu 5 2 periode, kada usah dah.
0: Nah, kada usah.
1: Kada usah kalau lawasan 2 periode, sehari aja sama dengan 5000 tahun, bagaimana dengan ajabnya Allah? Nah, ya. Ini yang dia, orang yang takwa itu kan kayak itu tuh. Sehingga naik imannya. Wah, makanya wa may yattaqillah, masalah hikam apa ujar Allah? Masalah rumah tangga, baru aja tadi bagaimana kita meningkatkan itu. Masalah ekonomi, masalah di jalan, kita kan banyak masalah-masalah. Cuman satu diingatkan oleh Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Artinya keimanan kita makin kita tingkatkan kepada Allah. Jangan mak, ya tadi kambang kempis turun naik, bulat lunjung. Ujar ayat siapa tadi? Pak Supian. Kan orang bari bilang bulat lunjung. Kita ini ini bukan bulat lunjung lagi.
0: Apalagi nih,
1: lunjung Sati. Selawasan.
0: Iya. Ini kita karena terbatas waktu nih Ustaz, mungkin kedua, ketiga, keempatnya mungkin bisa disampaikan singkat saja nih.
1: Ah ya dah. Yang kedua, manusia yang beramal sesuai dengan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi ini menuruti beramal apa? Nah ini, nah ini yang di ini, nah apa? Man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Barang siapa yang melakukan amal yang bukan dari ajaran kami, maka amal itu tertolak. Inilah lalu ada yang dikatakan, "Oh, kalau ini bid'ah, kalau ini bid'ah, tapi lihat dulu." Jadi ini orang yang tingkatan yang kedua, kata Sayyidina Ali, dia beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disuruh oleh Allah. Sehingga ada orang yang tidak melaksanakan qabliyah ba'diyah. Juhur asar itu mana? Juhur 4 ya udah selesai. Sesuai dengan perintah Allah. Nah, sesuai dengan yang ketiga, ini ada orang yang wal qana'atu bil qalil, yaitu seseorang yang merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah, akan tetapi apabila tidak memiliki sifat qana'ah, maka di dalam dirinya ada sifat yang tamak. Orang ini qana'ah. Apa yang diberikan oleh Allah, ya dah, jodoh ini dah, ya dah, nah, rezeki sini, ya dah, alhamdulillah. Ini orang yang takwa. Oh, ini ketetapan Allah, alhamdulillah dah, ada apa-apa. Ini orang yang selalu tawakal Allah, halillahilladzi la yamut, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, orang yang bertawakal itu hanya bertawakal kepada-Ku. Turun bismillahi tawakkal Allah, cari rezeki, berserah kepada, dapat alhamdulillah, kada dapat alhamdulillah. Karena sudah ketetapan dari Allah. Ini yang sering kami mengimbau kepada kawan-kawan yang tukang ujik. Hari semalam dapat 200.000, hari ini kenapa ya dapat 20.000 aja? Memang rezeki ketetapan Allah, hari itu 20.000 aja. Orang yang takwa dah ada apa-apa, alhamdulillah, biasa aja, plong aja. Cuma kadang-kadang nama ulah kada pelong tuh apa, buli ke rumah bini, iya ampian guring kan lu tadi jar, jadi kada banyak kayak semalam. Nah, ini kadang memandang dunia. Nah jadi kita tak harus bisa. Kemudian kata Sayyidina Ali yang keempat, wal istidadu liyaumir rakhil, yaitu orang yang, seorang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dia siapakan? Kan kalau kita ini kan, kalau di dunia ini apa, anggaplah 100 tahun,
0: iya,
1: begawi, berusaha. Tapi kayak nanti di sana, ya itu tadi, sehari dengan 5000 tahun. Siap kada kita? Nah, maka siapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Apa kata para ulama, kita itu seperti singgah di satu pelabuhan. Silahkan ambil apa yang ada di darat, silahkan ambil. Apa yang ada di darat itu silahkan ambil. Tapi ingat, apa yang harus diingat? bekal kita yang bekal dibawa ini cukup atau kada?
0: Mm-mm.
1: Nah, itu cukup atau kada?
0: Oke. Okay.
1: Waktunya?
0: Nah, waktunya lagi.
1: Sudah. Sudah. Kayak... ini kada bersambung lagi. Say. Biasanya kan biasanya bersambung. Sebenarnya kalau kita bersambung aja, terus ini mungkin.
0: Kada tuntung-tuntung.
1: Tapi silakan kita untuk mencari sendirilah barangkali. Nah, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya tadi ada ayat, satu ayat tadi barangkali untuk jadi renungan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau betul ayo warjukum min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang kada sangka-sangka. Bini itu rezeki, suami itu rezeki, pekerjaan itu rezeki. Nah, jadi ketika rezeki itu Allah sudah siapkan, tapi tingkatkan takwa kita, ketaatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kiranya ini aja yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Rahman ya, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan Daksana Perempat, karena kita memang terbatas waktu ya, jadi Anissa akhiri hikmah subuh untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta rela berataan, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan keadaan yang sehat ya. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Banjarmasin, kadang kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari sampai lupa menjaga kesehatan sendiri. Padahal ada satu hal yang sering dianggap sepele ya, tapi dampaknya besar banget untuk tubuh kita semua, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, karena itulah Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri Korwil Kalimantan Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dan tekanan darah melalui kegiatan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2026. Acaranya terbuka untuk umum dan gratis dan akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Pendopo Wali Kota Banjarmasin. Bakal ada banyak kegiatan seru dan juga bermanfaat seperti senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, dan tentunya door prize menarik untuk peserta yang beruntung. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu lah baru peduli kesehatan ya. Yuk ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk hadir dan ikut memeriahkan kegiatan ini. Hari Hipertensi Sedunia 2026, kenali tekanan darahmu, jaga ginjalmu, dan sehatkan masa depanmu. Pernefri Korwil Kalimantan Selatan bersama kendalikan hipertensi untuk Indonesia yang lebih sehat.

0: Habar Pro4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak Pro4, Habar Pro4 bersama Ulun Anissa. Munculnya gejala padi menguning di area persawahan wayah ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani. Kondisi tersebut dikhawatirkan kawa merusak kualitas serta menurunkan jumlah hasil panen. Di kawasan Sungai Lulut Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, hampir seberataan lahan milik para petani merasakan dampak serangan penyakit ini. Salah satunya dirasakan oleh Suryadi yang puluhan borongan lahan sawah miliknya terserang penyakit ini. Dari total 75 borongan lahan sawah Nang Sidin kelola, gejala padi menguning tersebut bahkan dapat menyerang sekitar 25 borongan. Kondisi ini pun memaksa dirinya untuk terus melakukan berbagai upaya penanganan. Serangan penyakit ini diduga kuat terjadi akibat tingginya kadar zat asam pada tanah serta penyebaran virus tungro. Selain itu, faktor cuaca dengan intensitas hujan nang kada menentu membuat banyu menggenangi area sawah kada kunjung surut. Ketua kelompok tani sekeluarga mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan sebujurnya terus berjalan. Namun hingga wayah ini kondisi tanaman padi di wilayahnya masih belum bisa pulih sepenuhnya. Wayah ini para petani terus berusaha gasan mencegah meluasnya penyakit padi menguning tersebut. Buhan Sidin berharap ada penanganan yang lebih efektif agar kerusakan kada semakin meluas dan mengganggu siklus pertanian secara menyeluruh. Demikian Habar Pro4 pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Terima kasih masih bersama Lawan Anissa di frekuensi 87,7 105,9 MHz. Dan sekarang kita sudah memasuki program Surambi Banua ya, seperti biasa di Baisukan. Kita bagi ke dalam dua sesi dan senang perempat lah. Jam 7 sampai jam 8 kita hadirkan informasi nasional ya, tentunya berkaitan lawan budaya lah. Dan jam 8 sampai jam 9 Baisukan kita akan hadirkan informasi budaya dari Kalimantan Selatan. Dan di sesi pertama ini kita hadirkan juga lagu-lagu yang asik ya, untuk mengawali weekend kita di hari Sabtu ini ya. Cuacanya kayak apa gerang di luar Abang Nurul? Cerah ya, cerah ya. Jadi untuk yang beraktivitas pagi sambil mendengarkan kita ya, kita hadirkan lagu-lagu yang menggugah semangat Bu Hanpian seberataan lah, dimanapun Bu Hanpian berada. Mungkin ada nang lagi jogging atau beberesin rumah, beres-beres atau mendj di dapur ya, sambil mendengarkan kita. Kita hadirkan lagu-lagu yang cukup jedak-jeduk ya, dan senang perempat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin, udah Dharma, dari klik dokter bilang.

0: dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Dan di Sabtu Baisukan nang cerah ini, dasanak perompat selamat beraktivitas. Jangan kada ingat sarapan ya, karena sarapan itu penting untuk untuk isi bensin lah ibaratnya lah. Untuk kita konsumsi sumber energi kita ya untuk beraktivitas di hari ini gitu ya. Masih bersama lawan Anissa sampai nanti jam 10 Baisukan dan Sanak Perompat, dan ulun hendak menyampaikan informasi nih nasional tapi dari sudut budaya lah. Karena kalau kita berbicara mengenai budaya itu kada lepas dari peran perempuan. Nah, ini ada dari Wamen PPPA Veronica Tan yang menyampaikan, amun perempuan itu berperan sangat penting untuk menjaga lingkungan berkelanjutan. Dan Sidin menyampaikan bahwa perempuan tuh sebujurnya sudah berkontribusi nyata, tapi masih memang belum mendapat ruang dalam mengambil keputusan seperti itu ya. Dan ujar Sidin juga, perempuan tuh sudah menjaga lingkungan dari rumah ya, dari dalam rumahnya itu sebenarnya sudah menjaga keberlangsungan kehidupan seperti itu ya, hingga sektor ekonomi tanpa banyak disadari. Nah, diharapkan negara ini harus memberi akses supaya perempuan menjadi pengambil keputusan, bukan hanya penerima manfaat. Dan perempuan dan juga kelompok rentan ini juga disoroti oleh Deputi Residen Representatif UNDP Indonesia, bahwa dampak krisis iklim itu dirasakan tidak setara ya. Dan kata Sidin, ujar Sidin tuh, perempuan dan kelompok rentan itu menanggung beban lebih besar dalam menghadapi perubahan lingkungan. Karena kelompok rentan itu menghadapi dampak paling berat dari krisis iklim, tapi juga agen perubahan yang tangguh seperti itu ya. Dan Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia, Sidirana Menggala, menyampaikan perempuan itu adalah sesosok aktor yang penting dalam menjaga komunitas-komunitas seperti itu ya. Karena perempuan dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keluarga dan juga lingkungan seperti itu. Dan mudah-mudahan, kita harapkan juga penguatan peran perempuan ini kawa dilakukan melalui kebijakan inklusif ya, dan juga kolaborasi lintas sektor. Dan keterlibatan perempuan ini memang menjadi kunci solusi lingkungan nang adil wan berkelanjutan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Lawan Ulun, Anissa, dan kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai sudut budaya nih. Dan ini informasi nasional ya, dan senak perempat ya. Ini ada mengenai kepastian harga dorong petani dalam mendukung program lingkungan. Jadi Direktur Utama PT Supa Surya Niaga, Supa Kris, ini menilai kepastian harga menarik minat petani. Sidin menyampaikan, amun program berbasis lingkungan itu memberi harapan hanyar gasan para petani nang selawas ini tertekan lawan pasar ya, karena petani ini kan rancak menghadapi harga nang kada adil sehingga kehilangan semangat menjaga lahan dan hasil pertanian. Dan program ini membantu petani ya, karena ujar Sidin tuh membeli langsung hasil mereka dengan pendekatan lebih manusiawi. Dan ujar Sidin begitu dalam kegiatan Raksa Loka Fest 2026 di Jakarta yang bertajuk Jaga Alam Jaga Hidup. Dan Sidin menjelaskan juga perusahaannya tertarik bergabung nih karena melihat dampak nyata program bagi petani di lapangan. Jadi Sidin menilai banyak benar program selawas ini hanya berhenti pada konsep tanpa implementasi nyata bagi masyarakat. Dan dengan bergabungnya perusahaan Sidin ya, Sidin ingin para petani ini merasakan manfaat langsung program lingkungan tersebut di daerahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan kolaborasi ini terus diperkuat ya, gasan menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, one adil. Dan kita dengarkan lagi, kita lanjut dengarkan lagi lagu yang up ya, lagu yang ngebeat di Baisukan hari ini supaya semakin memicu semangat. Karena di hari ini hari Sabtu, jangan bermalas-malasan ya. Kita harus olah tubuh, olahraga kita ya, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Anissa di pagi hari ini ya, yang cukup cerah dan senang perempat dan lalu lintas juga ramai benar di pagi hari ini. Mungkin banyak orang yang hendak jalan-jalan ya, baik itu bersama keluarga, kekawanan ataupun pokoknya orang-orang terkasih seperti itulah. Nah, kita akan segera memasuki sesi kedua dari program Surambi Banua ya, nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan lagu-lagu Banjar. Dan maka dari itu kita dengarkan dulu nih dua lagu yang menutup segmen pertama dari program Surambi Banua.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Bar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa Sari. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut bersama BNN Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau RAD P4GN tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Bela Negara Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Rapat ini dihadiri instansi lintas sektor, mulai dari Kodim 1009 Tanah Laut, Polres Tanah Laut, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Pelaihari. Selain itu juga hadir SKPD, Lembaga Pendidikan Tinggi, kemudian Organisasi Kemasyarakatan, lawan jajaran kecamatan sekabupaten Tanah Laut. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Wan Ekonomi Bakesbangpol, Pak Imin S. Hood. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut, Haji Bambang Kusudarisman, SIP MSI. Kepala BNNK Tanah Laut, Ferry Hidayat, memimpin langsung sesi penyusunan rencana aksi gasan tahun 2026 ini. Kehadiran BNNK ini menegaskan komitmen lembaga dalam mendorong sinergi antara pemerintah daerah, wan seberataan pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah Tanah Laut. Sidin menyampaikan dalam penyusunan rencana aksi, pihaknya melibatkan seberataan pemangku kebijakan hingga masyarakat setempat di daerah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini agar dalam pelaksanaan program di lapangan, kawa berjalan sesuai lawan nang diharapkan. Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, masing-masing instansi peserta menetapkan program wan kegiatan P4GN sesuai tugas pokok wan fungsinya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya pencegahan wan pemberantasan narkotika. Demikian Habar Perompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa Sari, terima kasih dan salam budaya.